Tapi dulur-dulur yo iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan. Nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku guduk artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo. Awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunia iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane krasa abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel isi makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Apa oning anak sampean iku?
1: Aduh yo.
4: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
4: Nah, iku lho nang balai RW. Awak dhewe isok teko benggulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
1: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo ben anakku isok melu posyandu.
4: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo teko nang Posyandu. Dukung program Generasi Indonesia Emas.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: gak ning? Eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Ojo, seneng acting yo Caning yo. Actingnya digunakan dalam hal yang tertentu saja. Contohnya acting keluen cek oleh mangan ngono yo. Awale pas ngomong soal acting dalam kaitane makan ngono yo Caning yo. Acting pas wae posoan ngono, acting lemes ngono yo, acting koyo koyo wong poso padahal mokel. Ikulah sih sering terjadi ya Cak Ning ya, di kehidupan yang fana ini Cak Ning. Ya wes Cak Ning cik, karo aku Anaria enggak sehingga cari sampean nang kene Cak Ning sampai engko jam 10. Wayahe aku saiki mbagekno informasi terkait perakiraan cuaca Cak Ning. Perakiraan cuaca sing ono wilayah-wilayah teng Jawa Timur nggih, kaya wilayah Bangkalan ya, wilayah di mana iki sik bijim caning yo lagi buka iki caning sik sabar. Oke. Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, Cak Ning, sing roto-roto cuacane isu iki diperkirakno cerah berawan, tapi ya ono peluang udan ringan. Awan sampai ke sore diperkirakno cerah berawan, lan ono peluang terjadi hujan ringan, Cak Ning. Sementara bengine diperkirakno cerah berawan, lan peluang terjadi hujan ringan juga ada, Cak Ning. Sementara dini hari kok diperkirakno cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara roto-roto 11-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43-100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5-39 km per jam Cak Ning. Niku mau perakiran cuacane Cak Ning saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun 1 Juanda Sidoarjo. Stasiun Meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo. Nggih. Nggih, selanjutnya untuk arus lalu lintas diperkirakno arus lalu lintas iku gak ono perkiraan Cak Ning. Nyata adanya terpampang di sini jalan pemuda lancar dengan volume kendaraannya cukup banyak tapi tidak macet, tidak padat sampai full banget ngono ora Cak Ning, tapi lancar mawon baik itu kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 nggih. Nah, tetap hati-hati dan waspada di jalan Cak Ning, dan pastinya masih bersama saya Anriangga di sini.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Oke, Canik, saiki tanggal 18 Juli ya, tahun 2026 Canik. Nah, ben tanggal 18 Juli iki Canik ono beberapa peringatan sing ancen diperingati ben tanggal 18 Juli.

ngono ya Cak Ning ya. Untuk meningkatkan upaya-upaya sing iso dilakono gawe penyakit hepatitis ngono maksudnya Cak Ning ya. Berdasarkan WHO, World Health Organization ila dikira mari Inggris ngono ya. Dan tadi hari hepatitis sedunia ini ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel Dr. Baruch Samuel Blumberg. Blumberg iki merupakan seorang ilmuwan sing nemokno virus hepatitis B alias HBV sing terus mari ngono dikembangno tes diagnostike Cak Ning yo serta vaksin gawe virus iku. Terus apa? Penyakit hepatitis iku. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI, hepatitis iki merupakan penyakit sing menyerang organ hati. Penyakit iki nyebabno radang nang organ hati manusia sing disebabno karo beberapa faktor. Salah sijine yaiku terjadi infeksi virus sing bakalan berkembang biak Cak Ning ngono. Dan dalam seni dalam melukis terbagi dalam berbagai jenis juga Cak Ning. Iki gawe hari cat air sedunia ya. Seni dalam melukis terbagi dalam berbagai jenis. Salah sijine seni cat air. Dan cat air iki merupakan suatu cara mewarnai yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air Cak Ning. Seorang seniman dari Amerika Serikat Charlie O'Shields iki merupakan pencetus adanya World Watercolor Day alias hari cat air sedunia iki Cak Ning. Dia adalah founder dari Doodle Wash dan dia punya anggapan bahwa dengan adanya hari peringatan iki iso membuat seni melukis cat air iki luwih dikenal luas oleh masyarakat dunia. Dan ada berbagai cara ya kanggo ngerayakno peringatan hari iki Cak Ning, diantaranya dengan berbelanja alat lengkap cat air, membuat karya seni rupa dari cat air, utawa mengunjungi pameran lukisan cat air sing diadakno pada hari tersebut Cak Ning. Dan seperti yang aku bilang tadi Cak Ning bahwa ada juga yang namanya Hari Konservasi Alam Sedunia. Hari Konservasi Alam Sedunia iki berkaitan erat dengan International Union for Conservation of Nature, IUCN. Dan IUCN iki didirikno tahun 1948 nang Glad, Swiss. Dan iki merupakan serikat global, Cak Ning, mengenai status alam dan langkah sing diperlokno gawe melindunginya. Dan adanya peringatan hari konversi alam sedunia iki Cak Ning ya. Tujuane ya pasti gawe nyelamatno tumbuhan lan satwa sing terancam punah sekaligus ngejak publik kanggo njogo keutuhan komponen alam. Ikulah hari-hari yang diperingati ben tanggal 28 Juli Cak Ning. Jadi semoga informasi tadi membuat Cak Ning ngeh ya mendinane iki ono ae sing diperingati ya. Dan bentar lagi Cak Ning bakalan ono apa jenenge lontong balap ya barek ning Ami lan lia-liane. Jadi tetap di sini ya Cak Ning ya di Perempat Suara Budaya Surabaya.

becak nih, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. Walu, penggunaan dispenser dimaksimalno. Songo, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna sing diadakno nang gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesepakatan iki dadi penutup pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Jari Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono. Dhe'e jelasno masih wis disepakati DPRD njaluk Pemkab Madiun tetap menindaklanjuti beberapa hal catatan, diantarane temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, utamane sing ana kaitane mbarek penyelesaian aset daerah, karo gedene sisa lebih pembiayaan anggaran silpa, gedene 210,94 miliar rupiah gawe diperbaiki nang tahun anggaran berikutnya. Kabar liyane caning KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan kolaborasi mbarek akeh pihak ngeluncurno program inisiatif ketahanan pesisir Coastal Resilience Initiative caning untuk menjaga ekosistem pesisir nang pusat pelatihan pertempuran marinir Puslat Purmar Pitu Lampon Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Peluncuran program sing dilaksanakno nang kawasan Pantai Lampon Desa Kecamatan Pasanggaran iki kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, pelaku usaha, dunia pendidikan sampai masyarakat. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian KKP Amer Hakim nyampekno program iki sejalan karo program Kementerian KKP dalam prinsip kebijakan ekonomi biru. Janing iku moyorek woro-woro jam 8 isu iki aku aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Lantang, lantang.
1: Lantang.
2: Ah, iya. Iki lantangnya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sehat semuanya.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Yo ngene iki lho lek sehat, sing dodolan iki seger buger koyo ngene. Sing tuku ya pestine bakalan semangat pisan ya ning yo.
3: Lare nom-nom iki remaja-remaja kita dongakno sehat.
0: Iya amin.
3: Generasi penerus kita.
0: Betul banget. Generasi penerus sehat-sehat dalam arti sebenarnya ojo mokong-mokong. Mokong iku soalnya sok nggawa
3: penyakit.
0: Bukan berarti Anda masih muda terus nanti
3: aman.
0: Koitnya belakangan ya kan, tapi
1: bisa aja duluan. Iya.
0: Bisa aja duluan. Nah, makane iku opo-o adewe saiki bakalan ngebahas tentang iku. Tentang apa nih Ami?
3: Muda iku
1: bukan berarti aman.
0: Bukan berarti aman. Jadi ini kaitannya ambil HIV.
3: HIV pada remaja.
0: Nah, waspada HIV pada remaja. Jadi topik pembahasan kita dodolan lontong balap iki ya. Oke, lek ngono dadi caning monggo gabungan nang 5446261 utawa 0896021168 caning nggih. Nah, ngomong-ngomong ning Ami, nang jaman era-era sampean biyen iku sampean ngerti gak maksudnya arek nom jaman biyen iku ya apa maksudnya pergaulannya, kehidupannya, kayak apa? Apakah juga banyak yang terpapar HIV?
3: Kayak sih enggak Mbak Ana. Arek biyen niku gak ono sing kena penyakit nguniku. Soalnya apa ya? Arek biyen niku nurut apa jare dawuhe wong tuwa. Nek wong tuwa iku ojo, ya ojo. Gak ono arek wani ngelawan wong tuwa. Dadi nek gak koyo jaman saiki yo, aku nek ndelok-ndelok berita ngeri ngrasakno.
1: Iya, ngeri
3: anak sampak mateni wong tuwa wedok.
1: Lah koyo kasus niku.
3: Apa yang kamu tahu apa?
1: Sing aku tahu ya iku, iku mau apa anak sampai maten ibuke gara-gara njaluk duwe gak dikeki ibuke dimateni
2: dobrak-dobrak.
0: Iya iya iya. Anjen beda ya wong tua jaman biyen iku luwe ketat nang anake. Ono jam malam ya kan. Biasane jam 8 jam 9 wis kudu ono ning omah. Lek tapi pun koyoke wong biyen iku anak wedoknya gak bakal oleh sampai maghrib aja gurung sekudu ngomong ya lek maghrib ya
3: iya harus gak oleh metu
0: gak oleh metu. Nah ini lo aturan-aturan yang kayak gini ini sebenarnya zaman dulu kepake, zaman sekarang kudunya ya bisa kepake juga sih ya. Pengaruh sih
1: tapi lek arek zaman saiki dimana no ngelawan
3: arek saiki ya ya ojo mulai bengi-bengi dolin tambah mulai esok
1: mulai esok tambah
3: iya bengunikku
2: iya iya.
0: Iki dap, salah asuhan iki koyo ane.
3: Iya. Arek biyen niku misale ono bener-bener ono keperluan ya ngono.
1: Baru metu.
3: Tapi ya wis mang dikandani ajak mulih bengi-bengi ya. Ya tepat waktu mulih, gak bengi. Hanya sebatas keperluan memang tok. Nek wis ini penting lho ya. Dan arek biyen niku di uang tuh aku gak orang-orang mencicil dong yang buat ngeredak ke karu-karuan.
1: Iya. Arek jaman saya gitu pendeli.
3: Banyak uniku.
1: Pendeli genti.
3: Iya. Arek saya gitu pendeli. Malah mendeli tambahan.
0: Lah.
3: Apa cara ini?
0: Iya. Nah makanya aku apa ya aturan aku tetap harus dijunjung ya. Harus tetap diterapkan. Tapi ya aku pun juga namanya menerapkan aturan aku ya anjen sejak dini. Gak moro-moro ujuk-ujuk karek wis gede.
3: Kaku
0: wisan. Wis kaku.
3: Ya iso genggokno wisan.
0: Iya. Angel nah, makane iku.
3: Kei peraturannya memang harus kecilik ku mang.
2: Kecilik ku
3: mang. Gak boleh gini terbiasa. Kudu diterapno.
0: Iya, cara-cara iku ngerti ngono kan bahwa iki oleh ndi sing oleh ndi sing enggak.
3: Dan niku harus benar-benar diwedeni, temen. Diwedeno maksudnya.
0: Iya, iya.
1: Sampai arek bener-bener wedi.
0: Iya. Wedi ku bukan berarti sing garakno arek wedi sing apa ya, wedi segen hormat iya. Bahwa senyata-nyatanya wong tua iku ngelarang A, B, C, D iku tujuannya demi kebaikan anaknya sendiri gitu
1: loh, masa depannya arek
0: iya
3: jelasin yang ngelanggar aturan aku kok dihukum pasti ngun tadi arek ku wedi untuk sama peraturan dilanggar
0: ngono makanya termasuk apa namanya HIV AIDS ini ya kan, apalagi banyak menyerang anak-anak muda. HIV kum, ayo menurut kalian nih, masuknya bisa lewat mana aja?
2: Lewat itu apa?
0: Tertularnya bisa dengan apa aja?
2: Makanan.
0: Kok makanan? HIV AIDS, HIV AIDS iku iso teko hubungan seksual bebas, ya kan, kontak ganti pasangan, ya kan. Terus yang keduanya bisa dari narkoba.
2: Oh, narkoba.
0: Itu suntikannya bergantian. Iku iso tertular HIV AIDS. Ngono. Jadi HIV AIDS itu penyakit mematikan yang sampai sekarang belum ada obatnya. Ono pun gaya cuma memperlambat
3: mati.
0: Umur. Memperlambat mati ku mau bener. Boso derek. Iya, tapi acet kene kan.
3: Iya, harus ngerti temenna memang itu. Dan benar-benar iki nyata ngono lho. Dadi remaja saiki tak dudu temenan, ojo sampai kene HIV,
0: Lah iki, ayo para sepuh-sepuhe pro papat monggo mlebet gawe melok urun-urun pendapate tentang anak-anak muda yang sekarang banyak terpapar penyakit HIV AIDS. Monggo ini siapa nggih lontong balap?
5: Lontong balap. Lontong balap pro papat RRI Surabaya. Pancen sih jadi wera.
0: Iya, re.
3: Nyoto
0: tenang.
5: Ini ki aku lah, ngene aku lah sungkan wong wedok-wedok tok ngene iki apa ngene iki.
0: Mari kita jamu dengan baik di sini. Apa maneh wis suwi gak krungu sorone, aku kangen lho iki.
5: Alhamdulillah, jadi kangen nih wong perempat. Rek tak kira karo sing kangen aku, rek.
0: Ya kangen ta lah. Aku iki lho wingi naniku ya sampai ono sing takok-takok lho. Neng dia, Cak Toto iki kok suwi gak krungu sorone nang dia ngono.
5: Iya. Antara pemulihan nih, ngemari opname di rumah sakit.
0: Masya Allah ya aku. Iya. Walah, pirang dino.
5: Di rumah karena semingguan.
0: Wah, semingguan. Pasti si loro iku atine yo.
5: Ora apa.
0: Apa sing loro jempole.
5: Wis, pokoke sing penting, pokoke sing penting dudu kena HIV, dudu kena penyakit sain. Sain ae.
0: Sain iku kan anu tanggoku sing nang anu pojokan ngono iku lho.
5: Lah iku apa? Lah itu lho ning, makanya kita itu hidup isanya tuh berhati-hati dalam kita tuh setiap bertindak dalam kata karsa satu kita tuh berpakaian apa itu harus berhati-hati gunanya ya seperti itu nih gitu loh. Jadi kalau kita tuh berhati-hati insya Allah tidak seperti itu yang diserang kan kekebalan tubuh yang diserang
0: betul
5: nah itu loh. Bayangkan kalau kita ibaratnya punya penyakit flu karena kita ada virus AIDS kowe gak mari-mari pilek terus ya apa ngono iku. Nah, ya kan. Makanya kita hati-hati dalam gaya hidup. Yang penting kan gaya hidup itu nih sebenarnya. Gaya hidup yang terlalu bebas, terlalu lepas. Ngono lho.
0: Iya. Kayak apa kayak iki lho, hilang kendali ngono iki lho.
5: Nah. Kan ono lagu nih kumpul kebo bukan modern. Lah apa kebo gak dikumpuli wong kebo nang sungguh nih.
0: Lah iya, lah ya kecocok iku nggo yo. Bahaya
5: bahaya. Ya, itulah marilah kita tuh berhati-hati menjaga diri kita sendiri, terutama keluarga kita. Apa maneh arek-arek sing sik nom-nom iku. Kadang-kadang mereka itu kan penasaran terhadap ini penasaran. Tanpa disadari masuk ke dunia virus HIV itu tadi.
0: Betul.
5: Nah itu coba-coba narkoba atau coba-coba opo. Sebenarnya kan duwe pacar bosenan waduh ganti pacar liane. Itu kan kadang-kadang sifat-sifat seperti itu kan ada di zaman sekarang lho koyo-koyo.
0: Nggih. Apa maneh saiki dijebak-jebak pisan asine arek gak pengin pole kebo.
3: Dirayu-rayu.
1: karena dijebak ya. Juga.
5: Ayo rayuan maut, maut ditambahin rayuan terminal buat gue dari sini.
0: Terminal maut.
5: Ya. Sebagai jogo keluarga dewi-dewi neng, terutama sing duwe anak-anak nom-nom iku, iku tugasnya wong tua. Makanya tugas wong tua iku orang tua itu bisa menjadi teman, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi adik, jadi enak. Adik itu rak anak adu-adu. Sebab ini orang tua itu memfungsikan sebagai orang tua, kadang-kadang anak itu boleh rasa sungkan, ngono lho. Tapi kalau bisa memfungsikan sebagai teman, bisa memfungsikan sebagai adik, kan bisa terbuka, itu bisa enak nih.
0: Iya. Betul betul terbuka mata nih aku terbuka.
5: Jadi ada di mata nih. Oke. Lontongnya tak karim tak karim babi apa sih tak kirim tak karim. Ini kau apa? Grogi kau bawa wedok tapi grogi awal lagi.
3: Ngomong is, salah.
5: Iya, kanggo Cak Parno ning PP Legi. Kanggo ning Iin. Ning Latifa. Kanggo Bang Uco. Lan liyo liyane.
0: Lan liyo liyane.
5: Ning semuanya sing enom maupun sing STW selalu sehat. Akhir segini tetap semangat.
0: Amin.
5: Kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak
0: sampai jumpa. Nang burine wis ana Cak Parno iku pasti krungu wis Cak Parno mau dikirimi salam karo dulure Cak Toto iki. Monggo Cak Parno.
3: Halo.
1: Halo Lata Balam.
2: Lantong.
0: Gengge, coba ngomong lagi. Nggih.
5: Wah, lantene ta ning.
0: Izin iki enten sing mlebet. Jadi sampean kayak keserondol tapi enggak mati gitu lho, Cak Parno.
5: Oh, ate sing ndrondol-ndrondol iki logo dhewe iki nggo tambahan.
0: Iya. Inje. Monggo, Cak Parno.
5: Surabaya pancene ya siji dhewe to ning.
0: Injih nyoto tenan.
5: Toto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat-sehat to ning Ami. Ning Ami enten tani
0: iki. Enten. Ami Ana Aurel ya bener ya? Terus itu Cila.
2: AAC
0: A3C
2: ya
5: A3C C ngoten ta
2: nggih
5: Rice
0: nggih
5: Neng sing dibahas niki kok medeni wong ngoten ta nggih
0: lho gak medeni niki iki barate jarene Bang Napi ngono waspadalah ngono
1: waspadalah
5: lo niki anu lo neng sebagai pen
3: apa
5: nek Sido Arjo niku di apa beritane niku lo neng
0: iya kasus HIV tertinggi kasus. Di Sido Arjo
5: nggih panjene sa Jawa Timur lo Sido Arjo niku kaya nek tiang-tiang niku kulo setuju Pak Subandi sebagai Bupati Sidoarjo sing duwe warung-warung remeng-remeng terutama wilayah Tanggulangin, wilayah Lingkar Timur iki sing
3: Krian
5: niku daerah Krian niku Neng Ami sebagai penduduk Krian
3: ngoten Pak kalau bolong benda Pak.
5: Kudu melok ngobrak-obrak sing warunge rada remeng-remeng niku neng.
0: Iya.
3: Long kula biasa ndengke nek ndugi naik kereta niku ketok.
0: Ketok rek ya ampun.
5: Langgit. Berarti warunge gedhe iku neng.
3: Gedhe arek lho cilik-cilik wayu-wayu.
0: Dolah ya, aku berarti kan cek di bawah umur ya, kecil-kecil.
3: Iya, aku lu ya Allah, sak munu lu rek, kan iku lapong.
0: Lah iya, es, menyedihkan ya ini memang, maksudnya miris.
5: Digawaknya setip ya, digawaknya setip kok kaduan kan lu
3: ini. Di setep ya tok.
5: Nggih. Setep. Di pasar sing tasik anak-anak pengen ngoten niku ya warning.
3: Nggih,
5: niku sumber kula ngoten nggih kok kudu diawasi. Sing cilik-cilik terusan diiming-imingi.
0: Nggih. Diiming-imingi duit instan ngono ya. Eh melok ngenean, Cek. Apa, Cek? Oleh duit
1: dilapang.
3: Melok dodol ketan. Dodol
5: ketan. Penyakit air niku, Neng.
3: Nggih.
5: Wajah air itu malah berubah kabeh, Neng.
3: Nggih.
5: Berubahnya nopo, biar gue anteng boleh pateng peletak nonton malian.
0: Iya.
5: Ini, ini ku obate mbok tenenten ngantos sak niki. Neng kudu hati-hati. Arek-arek penduduk Sidoarjo lah nek ning ana ngoten saiki pindah Surabaya ya wis.
0: Iya, aku soalnya wis ngerti nang kono ngono dadi aku nyengkir aku. Aduh, apa meneh anakku edok-edok pisan.
5: Ya ning bener sampean ning mengkri teko Sidoarjo ning. Nggih, ngoten mawon.
0: Nggih.
5: Tata-tata niki wae ngeteri lontong kula lontong niki mek sauge. Gate sayur iki dikrokoti lontong tok ngoten tadi.
0: Ya ngono iku lho ya apa ya? Maksudnya iku Cek anu apa sampean niku gantian berbalas sama sing nukokno sayure ngono.
3: Jadi dipangan sayur tok ya gate lontong.
0: Iya.
1: Iki jenenge
5: to. Tapi bulane kok ijo-ijo iku.
3: Niku karene wingi. Jukula dengar nevingi, tadi niku persemi.
1: Persemi,
0: cokol ya.
5: Pulang. Mau tenek. Iki suket iki di inap nek baju.
3: Baju, nge.
5: Nge, kali niki tak mandi tonggo piambak.
0: Nge.
5: Jam. Oh, tak totok wau nggih wonten ning dia ning ii.
0: Nggih.
5: Wonten Ratno ning Ajah Gustia ning Sikoro ning Siti. Ah, bobar kagem sedua ya kemawon.
0: Nggih.
5: A tri a.
0: Pinje Cak Parno.
3: Ya iku mong.
5: Tapi kan iki ngantri to ning.
0: Iya ngantri ki nyerondol-nyerondol ora apa-apa.
5: Wis kula kang lebokne ning lebokne.
0: Nggih, nggih.
5: Nggih, Mas.
0: Nggih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada Cak Andi.
3: Nah,
0: wis keserondol maneh kan sing situ iki ono sing telepon maneh.
3: Nggih.
6: Iya.
0: Iya.
6: Lontong balap.
0: Nggih.
6: Iku mau Pak Pak Warno tak sondol-sondole bokong
0: nggih. Iya.
6: Bapak cek keri.
3: Anjir ya.
6: Iya.
0: Apaan sih nggih?
6: Pagi.
0: Pagi.
6: Ya pagi ning Amin, ning Ana.
0: Nggih pagi.
6: Siapa?
0: Aurel. Cila. Ami, Ana, Aurel, Cila, A3C, A-A-A-A-C.
3: A-C.
6: Udah ngelumut.
0: Iya.
3: Kok udah ngelumut ya apa sih?
6: Ya apa? Eh alah. Nyet-nyet dengklik.
3: Lu gua sing enak.
6: Masalah.
3: Lu gua sing enak.
0: Iya.
6: Ini mengani. Lu ada sate kerang.
0: Enak.
3: Dan ikan ada keropok.
1: Kerupuk.
6: Iya. Kerupuk sing wingi ku sing rebutan mbak anak itu.
0: Iya.
1: Kerupuk
0: kriuk.
6: Singet no situ ya aku.
0: Nggih. Aja ono situ, tak sablek ngono tak singet no.
3: Akeh iki lho.
6: Ayo. ya bapak cek uman anak itu.
0: Iya.
6: Aid dulu sampai diplesetkan yes. Apa? Aku ingin dikau sayang.
0: Nah, ono singkatane.
6: Aku ingin dangdutan selalu.
3: Dangdutan meni. Kemis, Mrek. Sidorene kan?
6: Insyaallah.
3: Tunggu.
6: Aku kepindih. Ini aku merupakan sinyal yang menurut saya. Ya apa-apa
3: nih? Kepindihan sampean.
6: Duit apa? Aku kata nyanyi ini
3: diet.
6: Rencananya kata nyanyi pengangguran kok ada no. Pancene wong pengangguran durung ana penghasilan. Esok turu sesore ngopi wong ini bolang. Aku nyanyi lagu langsung rintir-rintir kan.
3: Iya.
6: Jadi ya, ini sih ini sinyal yang menurut saya kurang anu ya, kurang baik juga sih. Ya. Artinya penyakit yang sudah tidak main-main ini sudah semakin dekat di sekitar kita gitu. Jujur aku pribadi terusan isanya apa? Kacau ngomong bahasa apa? Strapless ya.
0: Speechless, strapless. Oh, izin di sini.
6: Strapless lah, kan jepret bungkus-bungkusan itu.
0: Iya, enggak jepret lah, bemo.
6: Semengol lah, beku. Iya, speechless. Lu ngambil kucing angin. Speechless. Iya, iya, speechless sih malu. Jadi ngeri memang ya. Jadi aku pribadi jujur tidak bisa berkata apa-apa ya karena ya wis apa maneh solusine enggak ono karena itu menjadi sebuah apa ya di ending story dalam perjalanan manusia gitu. Karena kita tahu bahwa sepintar-pintarnya medis untuk saat ini kan belum bisa menemukan obatnya itu. Iya kan? Walaupun sampai Noana tadi kan ada sih obat tapi barangkali tidak menyembuhkan tapi barang untuk ya untuk apa istilahnya ya?
0: Memperpanjang
6: lah,
0: memperpanjang.
6: Memperlambat apa istilahnya, kan seperti itu. Intinya kan emang tidak ada obat, ngeri. Solusinya cuma satu, banyak-banyak pengetahuan terutama kalian kan cinta menampi budi takutnya anda yang mau rotok aru penyebarannya dari mana itu bahaya itu. Kalian harus tahu itu. Jadi penyebarannya dari apa penting, pengetahuan itu harus penting. Harus tahu seperti itu, terutama berita-berita viral yang berbau dengan penyakit dengan hal sesuatu yang tidak mengenakan terus tahu. Karena apa? Sedikitnya kalau kita tahu itu kan kita bisa menghindar. Soal betul. Apakah Yona udah bilang mendalik. Ada kata misalnya kita udah berupaya kena, ya saya takdir lah aku ngerani. Cuman Yona udah bilang mendalik janganlah. Saya berharap semua pendengar Pro 2 dan kru dan sebagainya terselamatkan dari itu gitu loh. Ya kan? Jadi aku ngerani prihatin sih. Tidak selamanya penularannya dari itu tadi. Ya saya masih mau. Bisa jadi ya itu tadi mungkin dari jarum suntik atau saya enggak tahu ya barangkali aku salah atau dikoreksi juga dari ini ya Pak alat-alat makan minumnya juga. Katanya iya sih.
0: Ya kalau enggak bersih. Iya kalau enggak bersih ya, wong biyen iku tau ana apa kejadian wong dodolan buah potong iku. Buah potong kan yang jualan tuh kena HIV kan. Terus dia kan pas ngoncek-ngoncek itu kan kena tangannya ke siwel, lading. Ya terus darahnya tuh ke buahnya.
1: Waduh.
0: Darahnya, buahnya itu dimakan sama pembelinya. Ketularan.
6: Wassalam. Pokok cairan, melalui cairan itu.
0: Iya.
6: Air liur, darah. Mohon maaf, sperma dan sebagainya. Pokoknya cairan yang ada tumbuh yang keluar dan terkoneksi dengan kita. Itu alamat sudah. Saya enggak tahu ya apakah saya lupa keringat itu juga pengaruh enggak saya enggak tahu.
0: Kalau keringat kayaknya enggak.
6: Apakah juga bagian dari
0: enggak tahu sih.
6: Bagian dari penularan aku enggak tahu. Pokoknya intinya cairan-cairan dari tubuh si penderita itu kalau kita tidak bisa mengantisipasi bakal kena itu.
0: Makanya kalian harus tahu.
1: Iya.
6: Makanya khusus tema ini aku terus terang enggak bisa ngomong banyak ya karena wis hanya bisa berdoa saja karena ya sama mana. Karena kita ngomong mulu-mulu pun pengobatan belum ada.
1: Iya.
6: Apa? Kita mau berbicara solusi apa sekarang? Solusinya cuma satu tadi itu menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan penularan itu tadi. Itu aku udah dengar lama itu si Duarjo yang apa? Dan apa namanya? yang ironisnya rata-rata yang menderita tuh umur-umur produktif loh.
0: Betul.
6: Wih, ngeri aku ngarani.
0: Nah, iku mau kan sih dibahas sampe Cak Parno ya sama Ning Ami tadi yang apa sing Dek Krian iku mau iku kan. Berarti sih iki berarti kan wong tuane itu memang kan enggak mungkin tuh anaknya menawarkan diri pengen jadi aku tak pengen jadi
3: yoga
0: PSK koyo wong tuane lek gak kondisi perekonomian banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan anak-anak itu akhirnya terjun ke dunia itu ya.
6: Kalau saya itu lebih membidik kepada faktor pergaulan aja sebetulnya. Kalau sampai profesi mohon maaf seperti PSK terus apa ya ada tapi barangkali persentasenya kecil karena kalau kita bicara masalah profesi PSK seperti itu katanya banyak ekonomi yang mungkin mereka apa namanya ekonomi rendah dan sebagainya tapi kalau lingkungan itu boleh dipastikan hampir mayoritas itu dia akhirnya bergaul dengan orang yang salah kan begitu loh itu yang sangat penting banget misalnya aku tidak mengenal dirimu dan sebagainya baru kenal percaya dan sebagainya kan kita tidak tahu kesehatan seseorang gitu loh dan kita lebih parah lagi kita tidak tahu tadi itu penularannya apa lebih parah itu terus gak kenal wongnya baru pertama kenal komunitas itu atau lingkungan itu lebih parah lagi kita tidak tahu penularannya melalui apa itu yang bahaya
0: makanya hati-hati
6: tapi yakin dari penderita yang sekian banyaknya itu tidak semua kok melalui hubungan seks itu tidak semua yang sangat rawan ya tadi itu
0: secara sengaja dijebak ditularno ngono.
6: Bisa jadi. Nek ono sing bener-bener ada penderita sampai setega itu, sengaja memang menularkan enggak tahu dengan apa dengan jad, apa bahasa gampangane golek konco itu biar ada bener orang gitu itu.
0: Aduh iya.
6: Kok ngajar bener orang misalnya.
0: Muka-muka kak kayak ngono ya.
6: Aku pernah membaca jadi gini. Aku pernah membaca juga di salah satu ya sosmed lah ya itu juga karena dia bentuknya dia bentuk keputusasaannya dia karena dia mengalami itu HIV itu sehingga dia menjadi teman wah itu bahaya aku kurang ajar teman orang itu makanya hati-hati kita tidak tahu tidak bisa memprediksi karakter seseorang ada orang itu yang introvert ada orang itu yang mungkin extrovert, aku kena ya sudah menang ono sing kena aku malah dekepin gula konco wah itu bahaya ngeri loh itu
1: banget ngeri banget
6: tadi aku tidak bisa ngomong banyak ya solusinya cuma satu proteksilah diri kita masing-masing dengan cara kita masing-masing ya zaman sekarang jangan takut dikatakan kalian juaji atau mungkin sok sombong mengenal orang yang baru mungkin kalian ya memang pencegahannya harus seperti itu tapi dengan cara-cara yang sopan tentu bukan berarti lantas gak kenal sopo kon
0: sopo kon gak kenal aku
6: sopo kon harus tetap sopan mau dibales kon melero ah paling bingung balian ya gak segitu-gitu amat lah sejujurnya kita akan tahu bagaimana kita menolak orang yang baru yang kita tidak kenal dan apa namanya kita berkumpul dengan orang yang baru tapi sebatas apa kita kan tahu lah ya kita kan punya cara masing-masing dan aku nggak bisa ngasih kamu harus mungkin nggak bisa itu tergantung kondisional saja sebetulnya
0: oke
6: ya intinya
0: ya wes oke
6: kita siap. Sama-sama berdoa lah semuanya
0: oke.
6: Semoga kita terselamatkan dari hal ini soalnya urip masih panjang masa depan masih jauh amin. Kalian kan ingin jadi orang kaya kan
1: amin
6: sukses. Ingin jadi orang sukses kan isois yes masih ada kesempatan wes becakku nang jowo sih tak panjal lagi becakku aku rindu numpak becak pokoknya gak ada tak panjal Dewi
3: tukang becak keturun sih
6: iya keturun pokoknya gak tak kuket tak gelundung iya wong sampai gelung gemak
3: iya keturun gue wit-witan ceng adem niku sore wit-witan biasa yang niku
6: iya ya wis terima kasih banyak aku tak mancap
0: oke siap matur nuwun oke di belakangnya Cak Andi ini ada siapa nggih Sugeng Enjang lontong balap
7: pagi
0: maaf Pak maaf lama ya Bang ya oke nggak apa-apa
7: aku seneng kok
0: iya oke
7: karena apa temanya ini dalam bagus untuk warning kaum wanita kaum laki-laki bagus masalah AIDS ya Mbak Ayana.
3: Iya betul,
7: remaja. Apa yang dikatakan Bang Andi tadi itu benar. Tapi ada obatnya Bang Andi. Jangan dibilang katanya Bang Andi nggak ada obatnya. Ada. Tapi obat itu tertentu bagi orang yang punya uang. Mahal Mbak Ana, memang Mbak Ana. AIDS bisa diobati. Siapa bilang nggak bisa diobati? Bisa. AIDS itu asal usulnya ya tadi yang dibilang Bang Andi tadi, pergaulan bebas terlalu tidak manusiawi, ya akhirnya larinya dari lendir Mbak Ana. AIDS itu yang membawa penyakit virus itu wanita, laki-laki nggak bisa. Laki-laki juga membawa tapi nggak bisa apa ya, dia nggak bisa menularkan seperti suara atau apa mbak, keringat atau lendir, tidak. Yang membawa penyakit bisa menular itu dari wanita yang keras itu, yang satu, yang kedua juga laki-laki. Asal mulanya dari dia pergaulan bebas. Makanya hati itu kebanyakan ya dibawa oleh laki-laki yang membawa. Tapi kalau ada orang kena, jangan dipojokkan. Jangan dipojokkan, kasihan. Kita harus memberi apa ya, wawasan. Apa yang dikatakan Bang Andi, memang penularan yang paling keras dari lendir.

0: Itu bukan dari dia minta atau disuruh orang tua, tidak Mbak Ami. Yeah. Itu dia itu memang orangnya on round, terlalu bebas. Mm-mm. Itu terlalu bebas. Mm-mm. Yang penting dia mendapatkan uang, di sini letaknya. Di sini letaknya akhirnya. Kalau orang sering PSK, kalau sering asal aku dapat uang banyak, ya ini jadinya. Seperti apa yang terjadi di Krian Mbak Ami. Itu aja Mas Yuan Bang Gopar. Haid bisa diobati. Siapa bilang haid tidak bisa, tidak bisa diobati. Haid bisa diobati. Haid satu bisa juga dari turunan. Itu tidak kebanyakan. Bisa dari keturunan. Kalau masih dari keturunan, misalnya orang tuanya kena gini, itu anaknya terdampak gejala, bisa diobati. Sebelum dia remaja. Tapi kalau dia sudah remaja, sudah bebas, beda lagi nanti ceritanya. Jadi versi apa, versi kedua, hal kedua kalau sudah remaja. Ya itu aja Mas Yuan dari Jakobar.
1: Oke.
0: Terima kasih. Matur nuwun.
1: Matur nuwun juga Bang Kobar. Oke.
2: Iku mong Mbak Ana, masalah HIV memang yo ngeri.
3: Ngeri banget.
2: Ana awak dhewe selalu mengingatkan untuk remaja-remaja ya ojo sampai keblosok kayak nguniku, dirayu-rayu kok, emang aku enak ini, gak apa-apa lah aku akhirnya kok katut.
1: Oke, ini ada yang mau gabung dari Semarang. Dari tadi dia telepon tapi belum bisa masuk ya, karena keserondol itu tadi loh.
3: Iya.
1: Oke, jadi silakan mlebet malih teng nomor WA utawa nomor 5446061 monggo kami tunggu partisipasinya. Oke, ada yang telepon lagi terakhir ya Ning Ami ya. Lontong balap
4: Wonokromo.
3: Iya.
4: Iki siapa ini?
2: Pak Asbulo.
1: Iya, Pak.
4: Apal ini.
1: Iya, apal rek. Wis suwi rek gak mlebu ya.
4: Nggih, padha Star Jawa ya rek, ya mlebu rek. Ya apa.
1: Oke.
3: Sehat nggih.
4: Nggih, anjene niku anu Mbak Mi.
2: Napa?
4: Bagi orang-orang ya seluruh dunia lah.
2: Nggih.
4: Pokoke tentang tema iku Bang apa? Aid.
1: Iya, AIDS, anak muda, remaja.
4: AIDS, iya. Niku nomor satu itu adalah, kalau saya loh ya, iku bisa juga hukuman, bisa juga ujian, ujian atau peringatan. Lah, kalau ujian, iku diuji wong sedherek iku kuat apa enggak. Wong sak donya iku kuat apa enggak. Nah, yang nomor dua, peringatan atau hukuman. Nah, lek supaya boleh dihukum itu tidak baleni maneh.
1: Tidak baleni.
4: Nah, lek arek iki gak dihukum, tuh maneh garae. Ya dikeki iku mau mbek. Gusti Allah dikeki peringatan keras iku mau, hukuman yang keras mau. Nah, iku terus mari ngono. Jarine Bang Kobar, yo ono panjene. Ada obatnya, tapi kalau enggak ada obatnya, hanyalah kematian sing nemoni awak dhewe iku mau sing duwinan masalah AIDS iku, ngono lho. Jelas menuju nang kematian nek ate gak iso apa menyembuhkan iku mau, ngono lho. Cuma iku mau masalah koyo hukuman iku mau supaya tidak dibaleni maneh. Dene nek sik iku tambengane ya iku mau lebih keras maneng lho. Anu. Nggih, pancene. Golek iki terakhir ya, Mbak?
1: Nggih, sampean terakhir, Cak Asbulo.
4: Ya ajare pembung terakhir aku terakhir malih ne. Nah, nggih. Iku Mbak sinten iku ngomong ora iku ya dibayar iki.
1: Mbak Aurel sama Mbak Cila, ada Mbak Ami, ada Mbak Ane.
4: Lah iya, iku jenenge Aurel Ci Ami Ana jenenge.
3: Nggih.
4: Nah, disingkat wake iku.
1: Iya.
4: Aki iku Cila, Aurel iku ya. Ya Aurel ya.
1: Iya.
4: Tahu mam ngemain dong di lutur kono mam begini.
1: Walah, iya. Niki arek-arek magang niki, Cak Asbulo.
4: Nggih, iku lah. Baru ngono ae dong nih, wingi nang di lutur mam begini iku dino Senin.
1: Nggih.
4: Mam ngemain. Ngana alhamdulillah ya.

0: Enggak apa Bu Ami. Bu Ami dinarepu yo main maneh iku paling. Nggih. Nggih ngoten mawon saking kula wong pancene niku Starjo niku napa niku kata wong-wong sangkan, wong asing katanya. Jadi masih wong sangkan, masih wong asing. Lek pancene menanamkan seperti gitu, yo kalau bisa yo dihindari lah ngono lho. Nek gak dihindari iku hukuman akan datang. Ya aku mau malene apa jenenge penyakit AIDS iku akan datang. Lek iso ya aku mau jarene Bang Kopar. Uang bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan ya iso berkah ngono lho.
1: Iya.
0: Berkah iku mau dolek duit sing bener. Sing gak bener yo ya aku mau malah musibah. Kene AIDS aku mau dolek duit ngawur rae ngono.
1: Nggih.
0: Nggih ngoten mawon lontonge Pak Toto kali Bu Ami kali Aurel Sila Pak Ana ya.
2: Nggih. Siap matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gak kerasa lontongnya sentek ya ning ya.
1: Aduh.
2: Wis iki kan lontong tok si jindil-dil-dil gak ono kuwae gak lentone tak gowo.
1: Iya.
2: Kok tak makan siang.
1: Oke siap.
2: Ya wis yo Cak Ning. Heeh. Ning Amin Sanjaya terus selalu mengingatkan ngelingno adik-adik remaja waspada karo HIV yo.
1: Iya.
2: Aja sampai terkena wis aja pergaulan bebas.
1: Betul.
2: Tolong dihindari. Kaya uniku ya.
1: Okay,
2: ya wis bene ono kene omong aku njaluk sepuro karo Cak Ning kabeh, kula ning Amin Sanjaya.
1: Kula ning Aurel,
3: kula ning Cila.
2: Aturaken.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

woro-woro jam songo isu, Bank NTB Syariah, Barek Bank Jatim, lan Inisiatif Zakat Indonesia, IZI, nyalurno bantuan kacamata gratis nang 220 pelajar tingkat sekolah dasar, karo SMP, sekolah menengah pertama, nang 16 kabupaten lan kota nang Jawa Timur. Program iki dadi wujud komitmen loro bank, gawe dukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan masyarakat. Penyerahan bantuan secara simbolis iki berlangsung nang kantor Bank Jatim Cabang Kediri tanggal 23 Juli tahun 2016. Kegiatan iki dihadiri karo Vice President Corporate Secretary Bank Jatim, Fenty Risana, dan kegiatan iki dadi bagian teko rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-25 Bank Jatim sing diperingati ben tanggal 17 Agustus.

0: Kabar liane, Caning kantor cabang BRI Pamekasan Jawa Timur mengapresiasi penangkapan tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi gedene 7,8 miliar rupiah sing wis dilakokno tim Reskrim Polres Pamekasan. Pemimpin kantor cabang BRI Pamekasan, Andri Wicaksono, nyampekno penangkapan iki merupakan bagian teko proses penegakan hukum atas kasus sing sadurunge wis diungkap karo internal BRI melalui kantor cabang Pamekasan, gawe wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip zero tolerance to fraud.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takut uang sing nang sebelahku iki ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono ojo dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

0: Dialog sosial nggih, dialog kesehatan caning nggih, ya Allah iki mau serba kedandapan caning ya. Jadi iki sampun terhubung caning barek narasumberis teng line telepon. Kita bakalan membahas sebuah topik caning yoniku topike cegah obesitas sejak dini. Nah, kita langsung saja sapa narasumber kita, ada Dr. Yovita Alfiana, sarjana kedokteran. Beliau adalah dokter umum dan juga health educator caning. Langsung aja kita sapa. Sugeng Enjang, Dr. Yovita.
1: Sugeng Enjang, Ning Ana.
0: Alhamdulillah, sehat nggih, Dokter?
1: Alhamdulillah sehat, Ning Ana. Ning Ana gimana kabarnya?
0: Saya belakangan sempat kena pilek sama tenggorokan gatel ini, Ning. Kebanyakan es.
1: Ini makan es sama goreng-gorengan ini.
0: Oh iya, benar. Apalagi kan musim panas ini loh, Ning. Bikin apa namanya? Kita itu kayak lapar mata, lapar sagala-galai. Ketemu sama sing adem-adem, sing legi-legi ku rasane wow. Iya.
1: Lha iku sing bahaya ya, Ning ya.
0: Iya, iku sing bahaya dadakno. Malah bukan hausnya hilang, tapi malah ini, malah ada penyakit yang datang gitu ya kan. Iya. Gimana kabarnya Dokter Yovita, baik ya?
1: Alhamdulillah baik, Ning Ana.
0: Inje.
1: Cuman lagi banyak pasien aja.
0: Oke, siap. Nah, dokter, kita temanya kan cegah obesitas sejak dini. Ini sebenarnya juga pukulan buat saya ini. Telak ini, pukulan telak. Karena saya merasa juga obesitas ya kan. Lah, niki yo napa? Dokter, kenapa kita membahas tema ini sih sebenarnya pagi ini gitu, enggak mbok ya tema yang lain gitu loh, jangan yang begini-begini, itu bikin aku jadi tertohok gitu. Nggih.
1: Banyak-banyak.
0: Uh-uh.
1: Masih karena kan sekarang pada gencar-gencarnya diet, Tony,
0: ya.
1: Yeah. Terus abis itu orang-orang tuh pada pengen langsing, pengen kurus, tapi hobinya makan.
0: Inje, nah, betul.
1: Nah, jadi mungkin sebenarnya yang perlu kita takutkan adalah ketika gizi kurang itu juga jadi suatu penyakit. Ketika gizi berlebihan atau kita katakan obesitas ini juga jadi suatu penyakit seperti itu. Jadi hari ini kita bakal bahas yang terkait kelebihan berat badan nih gitu nih.
0: Oke, ya. Kelebihan berat badan. Oke. Nah, karena memang sekarang ini juga sudah banyak yang sadar ya akan adanya hidup sehat, mulai akesing menurunkan berat badan semata-mata bukan hanya karena untuk jaga penampilan supaya enak dipandang, supaya lek tuku kelambi gak kangelan ngono ya, tapi yo supaya sehat itu tadi ya, Ning ya.
1: Betul sekali, Ning Ana.
0: Oke, baik. Jadi gimana nih yang disebut dengan obesitas itu sebenarnya seperti apa, Dokter Yovita?
1: Oke. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin masih belum tahu ya ini terkait sebenarnya obesitas apa sih, Dok? Gitu. Jadi obesitas ini merupakan suatu kondisi tingginya kadar lemak yang sudah menumpuk di dalam tubuh ya. Akibat asupan kalori yang masuk ini jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan atau kita gunakan gitu. Nah, obesitas jika tidak segera ditangani ini bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular atau jantung, hipertensi, hingga diabetes ya. Nah, biasanya obesitas ini bisa dialami mulai dari anak-anak sampai orang dewasa nih, Ana gitu. Jadi kalau pada orang dewasa nanti kita akan lihat nih IMT atau indeks massa tubuh ya, IMT-nya ini sudah berapa, sebenarnya seperti itu. Nah, dari klasifikasi WHO terkait nutrisi atau gizi ya, ada istilah yang namanya gizi kurang ya, atau underweight ya, ini ketika IMT-nya di bawah 18,5. Nah, untuk ukuran berat badan normal ini IMT-nya sekitar 18,5 ke atas sampai 22,9 seperti itu. Nah, kemudian di atas ketika gizinya itu berlebih atau kita sebut overweight ya. Di atas gizi yang normal nih atau overweight. Ini ketika IMT-nya berada di rentang angka 23 sampai 24,9 seperti itu. Sedangkan di atas berat badan berlebih atau overweight itu ada yang namanya obesitas. Nah, obesitas ini ada di rentang angka IMT 25 sampai 29,9 jika obesitas 1. Kemudian untuk obesitas 2 itu ada di rentang angka di atas sama dengan 30 IMT-nya. Nah, terus gimana sih dok cara mengukur IMT? Nah, itu kan yang dipertanyakan. Jadi, terus kita taunya obesitas dari mana? Satu, dari indeks massa tubuh itu bisa diukur dari berat badan ya, dibagi tinggi badan kuadrat seperti itu. Nanti ketemu nih hasilnya, IMT-nya berapa nih seperti itu nih anak.
0: Oke, nah kalau sudah ketemu IMT yang dinyatakan ini tidak obesitas, yang ini obesitas itu dengan ukurannya berapa-berapa gitu?
1: Ada klasifikasi WHO ya terkait obesitas ini atau pengukuran berat badan ini. Nah, kalau dikatakan normal itu ketika dia IMT-nya jadi 18,5 sampai 22,9 ketika kita ukur nih berat badan per tinggi badan kuadrat. Itu masih normal ya. Berarti tidak termasuk berat badan atau gizi yang kurang atau berat badan yang memang kurang seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih, ketika kita hitung ternyata IMT-nya ini sudah berat badannya berlebih dok. Berat badan berlebih berapa sih overweight-nya itu di rentang angka 23 sampai 24,9. Nah, dikatakan obesitas ketika kita sudah mengukur antara berat badan per tinggi badan kuadrat ternyata ini rentang IMT-nya ternyata 25 sampai 29,9 berarti sudah obesitas 1. Kalau obesitas 2 itu sudah di atas sama dengan 30 IMT-nya seperti itu. Jadi itu yang sudah membahayakan karena komplikasi apabila kita kelebihan berat badan, kemudian berat badan itu sudah membuat pembuluh darah menyempit atau ada penyumbatan atau aterosklerosis yang sampai bisa ke jantung, kardiovaskular, bisa manggil-manggil penyakit yang lain, hipertensi, diabetes dan lain-lain, itu yang memang harus harus kita sadari ya, itu yang harus diberikan pertolongan gitu. Jadi nggak ngobatin gizinya aja, jadi sudah komplikasi kemana-mana, tapi memang harus kita segera tangani ya terkait obesitas ini seperti itu. Karena kalau sudah komplikasi apalagi sudah menyerang jantung itu kan penyakit yang detikan nih ya kan. Kita baru aja udah nggak ada, nah secepat itu memang ya. Jadi kalau udah berbahaya ya berbahaya seperti itu nih anak.
0: Oke, ya. Jadi dari kenikmatan duniawi makan banyak, makan enak gitu ya. Akhirnya jadi mengembang ya, malapetaka jadinya akhirnya jenje. Nah, lalu langkah-langkah apa aja sih yang bisa dilakukan supaya kita bisa mengatasi obesitas tersebut? Karena setahu saya Ning, kalau sudah kena obesitas, apalagi yang sudah beratnya sampai 100 kilo lebih gitu ya, yang sampai kalau jalan itu bum bum bum aduh ya kan, itu apa, pasti treatmentnya juga berbeda dengan orang yang mungkin berat badannya nggak sampai 100 kilo dan apa ya, tidak terlalu yang effort banget gitulah. Itu pasti punya klasifikasi ya sepertinya dokter ya. Karena kalau badannya yang udah terlampau besar banget, nggak mungkin dong langsung disuruh lari-lari gitu kan. Rata-rata orang tuh bilang gitu, kon lek olahraga ojo langsung lari-lari. Engko kon iki apa jenenge jantungmu kenek ngono, apa ya apa? Dengkole barang, lutute iku engko seok engko ngono lah kurang lebih nih. Nah, gimana nih dokter Yovita untuk mengatasi hal tersebut?
1: Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita tahu salah satunya adalah penyebab kenapa obesitas ini bisa terjadi nih. Nah, penyebab dari obesitas ini apa sih sebenarnya? Jadi penyebabnya ini kan ternyata jumlah kalori yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dibakar sama tubuh. Ya kan? Nah, cara ngebakar kalori gimana? Olahraga, aktivitas fisik, ya. Tapi kalau tubuh itu terlalu banyak menyimpan kalori, itu akan menjadi lemak. Ya kan? Nah, terus abis gitu gimana sih dok? Siapa saja ya mungkin ya, siapa saja yang terakhirnya beresiko nih terkena obesitas. Nah, ini nih teman-teman yang memang harus diperhatikan. Satu, apabila kita sudah memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga menderita obesitas, ya. Kemudian, sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kalori, makanan yang cepat saji, minum-minuman yang manis beralkohol dan tinggi gula. Nah, kemudian penyebabnya juga kurang aktif dalam melakukan aktivitas fisik, ya. Jadi kayak lebih banyak nonton TV aja atau main handphone aja. Jadi akhirnya lemak kita atau kalori kita ini tidak terbakar, akhirnya menumpuk dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian mungkin teman-teman yang memang memiliki disabilitas yang akhirnya kesulitan beraktivitas itu juga berisiko ya. Kemudian mungkin menggunakan obat-obatan tertentu yang bisa memicu kenaikan adanya berat badan atau hormonal ya. Kemudian stres yang memang berdampak pada perubahan hormon yang akhirnya berdampak pada pengendalian rasa lapar. Orang itu kalau stres, dia bisa kurus, bisa gendut. Kalau dia stresnya makan, dia akan kelebihan berat badan, ya, obesitas. Tapi kalau dia stresnya nggak makan, dia tuh bakal kurus. Nah, karena dia nggak mau makan, sakitnya apa? Nanti lambungnya yang kena. Gitu. Nah, itulah. Kemudian, bisa juga orang-orang yang mengalami gangguan tidur, ya, yang bisa meningkatkan nafsu makan. Sering makan-makan tinggi kalori, ya. Terus perubahan usia, berat badan, kenaikan berat badan pada saat kehamilan itu juga bisa berat badannya berlebih gitu kan. Nah, tapi itu kan normal ya kalau memang pada orang hamil karena adanya kenaikan berat badan. Tapi dikatakan yang beresiko ya tadi kondisi-kondisi hamil itu juga bisa memicu kenaikan berat badan. Nah, terus yang kita harus waspadai adalah terus gimana nih dok? Ya kira-kira gejalanya tadi kan sudah dikasih tahu kan cara mengukurnya. Biasanya orang yang mengalami obesitas ini, Ning, bisa gejala sesak nafas, ya kan? Tadi kan, Ning kan bilang, apa nggak berat nih olahraga? Sedangkan ini aku segini. Nah, ketika kita sudah memiliki kelebihan berat badan, berlebih nih bawaan kita, otomatis kira-kira jantungnya terbebani nggak, Ning?
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, jantungnya terbebani, yang akhirnya membuat seseorang kesulitan bernafas yang akhirnya menimbulkan sesak nafas gejalanya tadi. Itu satu.
0: Betul.
1: Yang kedua, kira-kira kalau kita berat badan berlebih nih atau kita bawa tas berat nih, kira-kira dengkul kita ini akan akhirnya bertumpu nggak? Otot kita atau tulang kita akhirnya terbebani juga nggak?
0: Pasti, Neng.
1: Ya kan?
0: Nah,
1: pasti terbebani. Akhirnya kita aktivitas apa? Dikit udah capek, udah berkeringat. Gitu ya kan. Kemudian bisa tidur yang mendengkur, kesulitan melakukan kegiatan memang sederhana. Kemudian mudah lelah. Karena apa? Kita bawa bawa amunisi ini banyak banget nih. Orang tuh tinggal lari ringan badannya. Karena enggak kelebihan berat badan, tapi orang dengan berat badan berlebih, dia baru lari aja udah capek.
0: Udah menggos-menggos.
1: Bawa ini banyak. Betul sekali seperti itu. Nah, biasanya juga disertai adanya lipatan kulit ya. Kemudian adanya gangguan psikologis. Jadi orang kalau misalnya ngerasa berat badannya berlebih atau obesitas, dia jadinya minder. Kenapa? Kok

0: Upaya pertama untuk menurunkan berat badan adalah membatasi asupan kalori harian tanpa melewati jadwal makanan. Jadi makan ya, jangan sampai nggak makan gitu, karena kita juga butuh kalori nih gitu. Tapi memang perlu diingat bahwa makan makanan yang harus dikonsumsi ini harus bergizi lengkap dan juga seimbang gitu. Jadi caranya itu bisa dilakukan untuk mengganti makanan atau minuman yang tinggi kalori dengan makan makanan yang banyak mengandung serat seperti sayur, buah-buahan seperti itu. Nah, pasien-pasien obesitas ini juga dianjurkan untuk membatasi makanan yang cepat saji ya, dan juga untuk mencukupi kebutuhan cairan ini juga dianjurkan untuk meminum air putih. Nah, ya, minuman air putih ini yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah 8 gelas per hari. Itu yang pertama ya dari perbaikan pola makan. Yang kedua adalah olahraga rutin ya. Jadi berolahraga rutin dengan intensitas sedang ini bisa membantu membakar kalori dan mencapai berat badan yang ideal gitu. Jadi jenis latihan fisiknya ini bisa dilakukan satu, bisa jalan cepat, bisa bersepeda, bisa berenang gitu. Dan memang waktu olahraganya memang disarankan ini setidaknya kurang lebih 150 menit dalam 1 minggu atau 30 menit per hari atau 5 kali dalam seminggu. Seperti itu. Itu yang kedua, olahraga. Yang ketiga adalah konseling, ya. Konseling ini tujuannya adalah untuk mengarahkan atau meyakinkan atau memahami pasien untuk dok, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan, makanannya apa. Kira-kira kalau sudah di tahap ini bagaimana gitu. Jadi biar nggak hilang arah, nggak salah arah. Kalau tiba-tiba ada, saya ada tadi ditanya ini ya, kalau ada penyakit komorbid lain nih, karena dia nggak cuma obesitas, udah ada jantungnya, sakit ginjalnya, ada diabetesnya, udah pokoknya satu provinsi dah, udah ke provinsi nih. Nah, itu ya pentingnya untuk melakukan konseling dan juga cek medical check up kepada dokter ya. Nanti dokter akan menyesuaikan dan juga memberikan advice terbaik serta pengobatan untuk orang-orang yang memang memiliki beberapa penyakit komorbid seperti itu. Kemudian ini juga bisa dilakukan kayak pemberian obat-obatan ya, penurun berat badan ya, tapi ini harus dikonselingkan pada dokter gizinya ya, pada dokter spesialisnya seperti itu. Apalagi tadi kan tanya dokter, kalau terlalu berat banget gimana nih, obatnya nggak mempan. Nah, itu tadi ya, ada yang namanya operasi seperti itu. Mungkin sekarang yang lagi
1: Oh.
0: hype adalah operasi bariatrik ya,
1: Iya,
0: kayak gitu
1: motong
0: ya.
1: usus itu ya.
0: Iya, jadi kalau
1: Lambung
0: operasi
1: apa
0: bariatrik
1: usus?
0: itu sebenarnya
1: Lambung ngambil usus beda ya?
0: lambungnya nih, lambungnya,
1: Oh, lambungnya
0: lambung.
1: ya. Oke. Okay. Oke.
0: Lulus bawah lagi. Jadi operasi bariatrik ini atau endoskopi bariatrik ini ya, ini operasi bariatrik ini bisa dilakukan dengan menjahit dinding lambung ya melalui endoskop tadi lewat ke dalam mulut gitu. Jadi memang ini nanti akan dilakukan oleh dokter spesialisnya ya, dokter yang akan menangani gitu. Nah, nanti operasi-operasi yang lain ya, nanti operasi mulai tadi kan endoskopi ya, endoskopi dilakukan dengan itu tadi ya, melihat memasukkan ke dalam mulut ya untuk melihat bahwa ukuran lambung ini bisa mengecil ya dengan sayatan, potongan lambung dan sebagainya. Kemudian waktu pemulihannya kapan? Kemudian operasi bariatrik ini tujuannya sebenarnya untuk mengatur banyaknya kalori yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Akhirnya yang akhirnya bikin pasien ini bisa lebih cepat kenyang seperti itu. Nah, metode-metode yang dipilih ini, nah nanti akan disarankan oleh dokter spesialisnya ya. Pakai ada yang gastric band, ada yang gastric bypass ya, atau ada sleeve gastrectomy gitu. Jadi memotong sekitar 80% di bagian lambungnya. Jadi nanti nanti akan dicek oleh dokter spesialisnya ya yang menangani kira-kira terapi apa sih yang pas untuk penderita atau dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu nih anak.
1: Oke. Nah, apa namanya ketika kita sudah tahu cara mengatasinya gitu ya. Terus yang paling sulit itu adalah menjaganya. Mungkin Dokter Yovita bisa apa ya menjelaskan, karena saya pernah dengar bukan operasi bariatrik ya, yang sedot lemak yang aku pernah dengar. Dari pasien yang pernah operasi sedot lemak itu apa namanya itu katanya nanti bisa balik lagi gemuk lagi. Gitu. Oh, mungkin salah satu selebriti ada contohnya Ivan Gunawan itu ya, dokter. Itu kan pernah sedot lemak tapi ya badannya sempat kecil tapi sekarang ya masih gede-gede aja itu ya.
0: Nah, ini menarik ya untuk dibahas, karena tadi kan penyebabnya sebenarnya penyebab yang sudah disebutkan tadi, apa sih penyebabnya obesitas? Nah,

0: asupan kalori berlebih. Kalau
1: Hmm.
0: lemaknya sudah dibuang, tapi kita tidak membatasi kalori, dia akan tetap menumpuk nih dalam tubuh kita. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan juga untuk dia berat badan berlebih. Karena itu kan lemak kan, gak, kan kita kan makan pasti nimbun lemak. Apalagi
1: Betul.
0: dia kurang aktivitas, kurang olahraga, kecuali dia
1: Mm-hmm.
0: sudah sedot lemak, terus dia jaga makanan, terus dia udah batasin makanan, terus olahraga untuk membakar lemaknya tadi. Itu beda cerita. Nah, mungkin di beberapa kondisi, ya tadi, karena ini kan kalau obesitas kan memang disebabkan asupan kalori yang berlebih, yang menumpuk jadinya lemak, yang akhirnya membuat suatu diagnosa yaitu obesitas tadi. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga harus perlu tahu ya kan beberapa komplikasi nih kalau memang obesitas ini tidak ditangani dengan tepat. Kira-kira kenapa sih dok? Alah nggak apa-apa, gendut kan gemoy, lucu gitu kan ya nih.
1: Betul.
0: Mungkin kan gitu. Mungkin ada persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa lo orang kurus aja pengen gendut, aku udah gendut berarti alhamdulillah ya, nggak gitu juga. Iya kan? Nah, gitu kan. Nah, jadi memang kita harus tahu ya, ketika sesuatu berlebihan itu akan menimbulkan suatu penyakit. Sama juga tekanan darah berlebihan, jadi hipertensi, gula darah berlebih, jadi diabetes ya. Apa kalori asupan lemak berlebih, jadi obesitas. Makanya Tuhan itu tidak suka sesuatu yang berlebihan. Jadi kita tidak boleh mencintai terlalu berlebihan dan bersikap terlalu berlebihan kepada
1: Yes,
0: seseorang. Karena itu
1: bener.
0: berbahaya. Nah, ini nih, Neng. Kalau Kalau penyakit aja terlalu berlebihan ada komplikasi, obesitas nih dia komplikasinya bisa penyakit jantung, bisa stroke ya, bisa refleks ke asam lambung atau GERD, ada bisa diabetes juga, ada perlemakan di hati atau fatty liver, bisa kena batu empedu, bisa kena sleep apnea, bisa osteoartritis ke tulangnya, ya bisa juga mungkin kondisi-kondisi ternyata ini sudah mengundang penyakit lain seperti kanker ya, kanker rahim, kanker payudara, kanker usus, atau mungkin dia sampai penurunan kualitas hidup karena dia kan ngerasa badannya kok seperti ini ya kan, mulai depresi, mulai cemas, terus mulai insecure, tidak percaya diri. Itu yang memang harus kita waspadai. Jadi satu penyakit tapi ngundang penyakit yang lain, itu deh ya yang memang harus kita. Akhirnya kita nggak cuma ngadepin satu penyakit, ngadepin satu provinsi.
1: Iya, benar. Jadi satu apa numpuk-numpuk ya, double-double.
0: Iya,
1: Oke.
0: betul nih.
1: Oke, Neng, Dokter Yovita, mungkin bisa langsung masuk ke konklusi karena waktu jualah yang akan membatasi kita untuk ngobrol lebih lanjut. Jadi, monggo konklusinya Dokter Yovita singkat saja.
0: Konklusinya adalah yang penting hidup sehat itu ya, pola makan teratur ya, makan makan yang sehat, bergizi seimbang, olahraga, aktivitas fisik ya. Kalau pikiran kita sehat, badan kita sehat ya, begitu pula sebaliknya. Jadi jangan sampai kita ini kan punya dua organ, satu fisik dan juga mental. Jangan sampai mental kita sehat tapi badan kita nggak sehat, atau sebaliknya, badan kita sehat, mental kita nggak sehat. Ya, itu ya. Jadi memang harus diperhatikan. Semoga teman-teman para pendengar Radio RRI Pro 4 Surabaya selalu diberikan kesehatan secara fisik,
1: Amin.
0: mental, jiwa, raga, lahir, batin, dan keuangan ya.
1: Amin.
0: Keuangannya sehat.
1: Itu paling
0: Biar
1: banter
0: nggak
1: saya itu
0: menimbulkan
1: kalau itu ya.
0: berbagai Biar nggak menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau keuangannya sakit, yang lain udah datang sakitnya.
1: Iya benar. Ketularan pisan. Mestalah.
0: Oke, mungkin itu nih kan.
1: Siap. Injih, kalau gitu matur nuwun Dokter Yovita, sehat selalu.
0: Iya, Mas.
1: Kalau Dokter
0: Amin.
1: Yovita ini nggak obesitas Neng, badannya Cak Neng ya, jadi badannya ideal ya kan. Saya kalau ketemu Dokter Yovita itu kayak
0: Amin.
1: ketemu anu apa anak kecil, saya yang ibunya.
0: Mampu.
1: Iya. Ya wes gitu. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Dokter Yovita. Saya tutup teleponnya. Matur nuwun.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jane iku mau yo obrolane mbarek Dokter Yovita, Cak Ning. Muga-muga sampean sing kebablasan wis kadung lemu, wis ndang tobat to Cak Ning yo. Obate gawe ngurukno awak iku gak ya lek garek tuku ngono to ya. Gampang ya karek ngombe tuku ngono ya. Tapi sejatine gawe ngeduk no berat badan dan dalam keadaan yang sehat juga, karena banyak juga orang sing ngurus no badan itu nggak sehat hasilnya, malah kayak orang sing sakit-sakitan tuh lho ning cak ning yo. Jadi apa namanya, mendingan kita menurunkan berat badannya dengan cara yang sehat yang benar. Kalau perlu konsultasi dulu ke dokter, karena setiap orang cara menurunkan berat badannya itu juga pasti berbeda-beda, harus dicek dulu kesehatannya, kondisinya, supaya gak salah jalur yo. Jane kudu gawe jalur apa jenenge kendaraan sing nang Jakarta sing alon mlaku niku apa plat ya, apa sing sing rodane telu iku apa jenenge, bajai yo. Bajai tapi ya banter-banter kan. Biasanya gawe jalur sepeda pancal ngono ya, kudune gawe jalur sepeda pancal, tapi sampean gawe jalur bis patas iku sing bahaya. Kak cocok awake dadi kok malah kudu tambah sehat tambah ambruk ya. Ya wes, aku pamit dhisik caning, matur nuwun, ngapunten ingkang kata mbok menawi enten salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

0: Caning woro-woro mbare Wahyu Jan. Anggota Komisi 10 DPR RI Caning Reni Astuti ngejak para pelajar SMA ambek SMK di Surabaya iki kanggo bekti ndek wong tuane kalian ngormati gurune dadi bekal kanggo ngeraih kesuksesan di masa depane. Caning Reni Astuti pas kegiatan Reni Gusto School di SMA Negeri 6 ambek SMK Negeri 3 Surabaya nyatane lak keberhasilan iki gak cuma ditentokne karo prestasi akademik tapi yo karo karakter, termasuk salah si jine bekti ndek wong tua kalian penghormatan ndek guru. Nyanda kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatane kepemimpinan perempuan iki kudu ditekakne kebijakan publik sing inklusif berkeadilan ambek duweni dampak nyoto kanggo masyarakat. Pernyataan iki disampaikan Kofifa pas dadi pembicara utama The Women's Leadership Forum tahun 2016 sing temane iki Breaking Barriers Building Impact sing digelar di rangka hari ulang tahun HUT ke Swidak Songo Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia utawa LAN RI. Caning kuwa woro-woro barek wayu jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jangan tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian Wahyu Jan, sing ancani jenengan sedaya. Tapi sadurunge aku kate ngucapke salam sedilut ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Janing. Janing, saniki di kesempatan Tanjung Perak Siang, mengatakan ya, Wahyu Jan kepingin nekatnya berbagai informasi, sing pasti ini, ya. Berbagai informasi dan juga gending-gending Jawi, mengatakan ya. Khususnya kanggo sorotan sing kepingin tak tekani, Janing, yoniko adalah Budi Bagarti, mergani nopo, mergani niku wau enten anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti sing ngejak para pelajar iki tingkat SMA nggih kalian SMK di Surabaya iki kudu bekti kalian wong tuwa lan ngormati gurune iki sok dadi bekal ngerai kesuksesan di masa depan jane. Nah, mergane nopo jane? Mergane kan Budi Bagarti sakniki dadi sorotan utama ya. Mergane medune moral di ruang publik, mergane tantangan etika digital di media sosial, kalian perdebatan mengenai efektivitas sistem pendidikan. Akeh jane penyebabe isu Budi Bagarti iki disorot mergane krisis moral publik. Kasus kurangnya sopan santun utawa etika antar antar sesamane jane iki sering viral banget utawa sering terpublikasi mengatakan ya, di ruang media digital. Nah, dua ini dampak nopo, Cak Ning? Dua ini dampak di media sosial iki, kebebasan berpendapat ya, iki sering banget berubah dari perundungan utawa bullying ya, utawa sing jenenge cyberbullying gak ono filter etikane. Nah, evaluasi pendidikan nih, kudune sekolah ambek keluarga iki dinilai kurang maksimal ngebentuk karakter kalian akhlak generasi muda. Mergane yo lak sekolah titik-titik dilaporke. Engko mereka lak sing keluarga akeh kawine. Tapi ya pastine awak dhewe duwe pengharapan ya jane ya. Penguatan karakter sing ngajarne kejujuran, toleransi ambek rasa hormat ya. Ket cilik iku ndek omah utawa ndek sekolah iki bener-bener kudu diterapne jane. Nah, selain itu awak dhewe juga kudu ngajari anak-anak yang awak dhewe ya, putra-putri ini, terus paling ngono juga mungkin sanak saudarane jane ya. Ngejak ben luwe santun ya, ambek berpikir panjang saat turune ngunggah sesuatu di internet jane. Jadi bijak berdigital mangatane. Dan selain itu jane sajane mengenai Budi Pekerti iki pernah ngatane pernah digagas dadi film. Dan filmnya rada suwi. Yoniku film mengenai Budi Pekerti. Iki tahun 2013 karya sutradara Wreges Banu Teja ya. Iki duweni refleksi sing tajam banget jane ya mengenai ancure moral di ruang digital. Film iki secara cerdas jane iki nyoroti ya apa nilai Budi Pekerti yang diajarke di sekolah iki sering banget lali ya runtuh mergane budaya hakim massal utawa cancel culture ya. Arek netizen di media sosial jane. Jadi ono ringkasan-ringkasan ya sakjane di film Budi Pekerti ya ono pemicu konflik ya, yaitu kurang lebih ini kayak anak guru BK yang dikenal dua integritas, tapi terlibat di perselisihan sing durasi ini 20 detik barek penyerobotan antrian di pasar. Mereka anak framingnya jane ya, video perselisihan ini direkam ya sepihak marungono viral, nanti guru iki ketok kayak sosok guru sing kasar ambek gak duwe moral, ngomong jane ya. Nah dampak e yaitu adalah merga video iki mang wis diunggah ngono ya sakne ya di media sosial. Jadi dedikasi ngajari guru iki selama puluhan tahun iku ilang ngono ae cak ning. Akhire gurune ambek keluargane iki ngalami perundungan cyber utawa cyber bullying nganti terancam kehilangan pekerjaane. Iki mungkin secara garis besar ndek film mengenai Budi Pakerti sing tahun 2023 ya cak ning ya. Iku kayak ngono cak ning. Dadi apa kok film iki koyoke relevan banget ngono ya jane ya ambek kehidupan-kehidupan nyotone awak dhewe saiki yaiku mergane ana fenomena cancel culture iku mang jane. Film iki motret netizen Indonesia sing sering banget merasa bahwa DE iku sing paling bener. Ya kan? Paling bener, paling luar biasa. Luar biasa sing paling waduh sing paling-paling lah pokoknya ya. Nah, mari ngono wis merasa paling bener ditambah male cepet ngakimi uang tapi gak golek dhisik konteks sing utuh di balik video jane. Jadi guru niki ya kan, jadi wis diserang bertubi-tubi ngono ya jane ya. Akhirnya ngalami ya sing jenenge cyberbullying atau perundungan secara online ngono jane. Nah, ditambah male ana krisis empati digital jading nggih sifat budi pekerti sing kaya tabiate iku kaya api sabar tabayun utawa mengkonfirmasi kebenarane mari ngono wis digantekne ambek jempol sing reaktif ya kanggo demi konten utawa kanggo konten ambek viral ngono ya jading ya mung saiki butuhne viral ae kok ya. Perkara ini kok iso mari viral iso duwe engagement. Tapi gak kayak ngono sajane ya jane ya. Nah, mari ngono jane selain krisis empati digitale ya jane ya, di film iki pun juga sing dadi guru ya sing ngajarne etika utawa budi pekerti ning murid-muride iki malah justru jadi korban saka masyarakat ambek kelangan budi pekerti nganggo teknologi niku wau jane. Dadi mulai ndek film iki dielingno lak budi pekerti iku gak oleh berhenti ndek bangku sekolah tapi kudu ditetapno utawa tetep dilakoni pas awak dhewe nang jobone sekolah termasuk ndek media sosial jane. Jadi kate komentar sesuatu ya kan, kate ngomong apa di media sosial, mbok ya oh kudu di pikir dhisik ngono cak ning ya. Nah, ikilah cak ning ya salah siji informasi mengenai budi pekerti sing ngancane iso dibilang iso dadi sorotan ngaten deh ya. Kanggo awak dhewe lak ngajarke kalian putra-putrine katene bermedia sosial utawa ndek kehidupan nyoto pun juga jane ya aja sampe awak dhewe malah justru ngajarne bullying langsung ndek arek-arek jane ya. Kadang-kadang kaya perbedaan-perbedaan iku iso dadi salah siji akses awak dhewe iso nglakoni bullying iku jane tanpa disadari. Contohnya kayak lagi lo nawong ireng, ya kan? Terus onok mana? Karena melihat dari warna kulit, ono ya jane. Kok mari ono onok sing ras rasis ya? Onok sing kok ngilok no kayak sipit, Cino. Nah, ngono-ngono iku galeh jane. Ya. Malah justru itu nanti mengajarkan bahwa menormalisasi ya, menormalisasikan ejekan-ejekan atau bullying yang memang sifatnya mungkin kadare ya jane ya di persentasenya iku alah paling cuma 5% lah, gak ngarang-larakne atine wong, tapi belum tentu jane. Mergane apa? Mergane isine atine wong kan gak ono sing eroh ya jane ya. Pas sampean ngilokno oh Mas Wahyu Chan ini kayak wong Cina. Wah, aku seneng. Tapi wong Cina ini gak mungkin seneng sama aku. Soalnya beda banget ya kan. Gak terima wong Cina ini paling aja nih ya. Nah kayak gunung-gunung aja nih. Wahyu Chan ini kayak wong Arab. Wong Arab. Wong irungku pesek di padanya sama Arab. Iya gunung aja nih ya. Tapi aku ya nompo sih. Soalnya aku dipadana ambil sing api, tapi lah dipadana ambil sing elek, wah gak terima aku. Jadi kayak ngono ya jane ya, aja sampai awak dhewe iki menormalisasikan mengenai aksi-aksi bullying sing ono di sekitar awak dhewe, malah justru iku pun juga jane sing iso dadi percontohane gawe arek-arek ya, aja sampe jane mergane apa, mergane iku yo apik lah awak dhewe nyontone ndek arek cilik iku tentang normalisasi bullying sing memang alah coba sopo-sopoan didik ngono ya kan. Aja sampe koyo ngono jane ya. Oke. Wahyu Chan bakal lanjut maneh caning bare informasi-informasi liyane. Sing pasti ini ojo digeser maneh ya, ojo digeser caning frekuensi ini pancet di 96,8 FM AM 585 lan RRI digital. Jenengan sangat gabungan kalian Wahyu Chan 5462961 utawa di 0896 02 satunya 3 kali 968 ngaten nggih. Kanggo sampean caning, saya pengen komentar ya, monggo tapi caning ya, kepingin komentar mengenai opo iyo se budi pekerti ne arek-arek saiki iki medun utawa opo iyo se awak dhewe iki yo nglakoni kesalahan kaya iku mah ya caning ya, menormalisasi mengenai panggilan-panggilan di koncone awak dhewe, bahkan kayaknya enggak hanya di koncone awak dhewe utawa sepantarane awak dhewe tok ngono ya cakne ya, bahkan ono lho wong-wong iku sing nyeluk keluargane apa ambek sebutan-sebutan liya ya, yang dalam tanda kutip ngono ya cakne ya, kok sing tau ta ero iku ya biasane koyo dilokno titik ya cakne ya, ya ngapunten koyo dilokno oh pesek kayak ngono-ngono ya caning ya, biasanya kan ono ngono ya, tapi aku nggak justice atau nggak menghakimi semua bahwa orang itu seperti itu caning, coba memang kebanyakan atau ada oknum yang memang melakukan hal-hal demikian ngaten nggih. Monggo iso sampai ini caning pendapatnya sampean di 0896021nya 3 kali 968 utawa di 5462961 sama hari ini sing kate lewat iki aku bakal lanjut maneh ngancani sampean ten Semanggi Surabaya.
1: Rek, tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jadi barek wahijan sing tasik ngancani sampean dan Pro Papat RRI Surabaya saking kawasan Pemuda 82 sampai 90 Surabaya Janing. Aku ingin majane dhisik ya Janing ya. Oke, ana Cak Tommy. Oke, waktu aku sekolah enggak pernah ngenyek fisik. Tenane utawa sampe sing dadi korban. Monggo ya Janing ya, sampai di kesempatan semanggi Surabaya ini pingin deh aku cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol soal bullying ini ya Janing ya, atau cyberbullying. Tahu gak sih sampai ini udah dipelaku nih, ngilokno wong atau ngenyek wong dan segala macam ngono ya Janing ya, atau sampai sih malah jadi korban. Nah, lah sampean dadi korban yo apa carane sampean iso ngilangno mungkin ono trauma didik-didik ngono ya Cak Neng ya. Monggo iso berbagi ambek Wahijan nek 0896021-nya 3x968 utawa nek 5462961 Cak Neng. Ono sapa sing kate gabungan? Sugeng siang Semanggi Surabaya.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Alhamdulillah sudah sembuh.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Kemarin sakit apa?
0: Sakit hati.
1: Kamu dicari Mbak Sari loh kemarin.
0: Oh ya Allah, iya iya iya kemarin.
1: Sampai terbayang-bayang sampean canda dikit sampean. Oh enggak, ini enggak percaya ini Mas Bayu loh. Saya ini Chandra, bukan loh sampai Samono ya. Bunda Sari yang sampean ya. Luar biasa, aku udah salut ya. Ada apa sih dengan dirimu ini?
0: Jere ini mirip mirip ambek anak mengaten lo Janet.
1: Oh, mirip suarane.
0: Mirip suarane, cuma wonge kurang ketemu ambek aku kan.
1: Ayo.
0: Kok mari ketemu ambek aku. Lah adalah.
1: Kurang ketemu padahal itu.
0: Lah adalah gantengnya ngono
1: mulai ga. Aku sama terharu. Sama samono ya Bunda Sari.
0: Aduh, nggih.
1: Kan di bar sampean.
0: Soalnya marga kemarin iki kan aku sempat janjeni lah aku bakal ngancani dino Senin toh. Dino Senin jam 10 ngaten lho. Lah kok dilalah bar subuhan ki awak ki merindukan tati tayang.
1: Nah,
0: alias periang.
1: Aku ngomong periang iku wong
0: e. Merindukan tati tayang iki apa
1: iki? Iya, merindukan tati tayang.

0: Mbak, oke. Okay.
1: Belum tahu
0: Iya.
1: orangnya, nah suaranya aja sudah orang suka gitu. Termasuk saya kan suka pada dirimu.
0: Oh, iya. Iya,
1: Bosan
0: iya.
1: masih tengok gitu loh. Soalnya enak, nomor tiga ngobrol enak.
0: Ayo, kan,
1: Kak kamu
0: ayo.
1: kan, gawok, seneng guyon, seneng bercanda, humoris ini loh.
0: Masa sih aku gak ngamukan? Wajar ini Mbak Ana, aku senang kan ngamuk, ngomak-ngamuk aja.
1: Ngamuk, ngamuk apa? Oh, iso dah ngamuk.
0: Loh.
1: Mas kape pendengar sampean lan.
0: Aduh, sing ono malah Mas Bayu ngamuk.
1: Saya zaman ngamuk pendengar melayu kape bos.
0: Oh, dapat pendengar ngam apa Melayu kabeh malah diguyu. Iki ngamuk tak kok gini. Aduh, aku paling sebel iku jenengan. Wis ngamuk tapi dianggap malah guyonan piye lah aku udah
1: Iya,
0: astaga.
1: zaman orangnya model masih ngamuk dipikir guyon.
0: Dipikir ku ya
1: Masa
0: lah.
1: zaman gak iso ngamuk di kami.
0: Allah ya
1: Wong
0: Allah.
1: itu melankolis, bukan antagonis. Tapi
0: Iya.
1: pantas sama lu truk berperan sebagai melankolis.
0: Iya, aku kok kepingin ya. Aku tak ngomong mbek ning pur, aku tak ludruk kan aku pingin.
1: Iya. Sama berperan sebagai orang yang teraniaya.
0: Aniaya saya. Aniaya saya.
1: Meriang, mau telur sedino toh, meriang ini wong
0: Iya kemarin sok gliyeng ya Pak. Aku ki aku lho kok kok kok ngene tangi turu iki kayak kudu turu maneh. Gak kuat tangi maksudnya kepalanya iki kayak abot ngono separo, kayak vertigo apa ya?
1: Iya, aku kaget kok. Ini Bali yang ngomong, Mas Bali nggak bisa masuk karena sakit lu. Sakit lu, ini lu siaran tidak merolas kok. Oh, cuma
0: Iya.
1: meroro loro isu. Meriang wong kita yang ini ya.
0: Iya,
1: Temenan. Loro ke dino tok.
0: soalnya langsung nang dokter itu dosis sing dhuwur ya Pak. Aku cek gek ndang mlebu mlebu kerja aku ngono. Pesane kanca-kanca lak tolong DP iki aku. Ya apa carane kudu sehat anjene aku iki.
1: Ayo,
0: Ya
1: kami
0: kan.
1: tunggu orang banyak itu loh.
0: Terus masaknya
1: Jaga
0: juga.
1: kesehatan gitu loh.
0: Masaknya juga
1: Soalnya kamu kan
0: teman-teman.
1: belum pernah di
0: Apa
1: seperti
0: tuh?
1: seperti gak pendengar sampean.
0: Iya
1: Mungkin
0: benar.
1: zaman kaget.
0: Oh iya.
1: Kan selama ini kan zaman gak pernah pendengar gunakan.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada pendengar baru seperti itu. Mungkin zaman kaget.
0: Kaget iya benar-benar
1: Gak
0: kaget
1: perlu
0: aku.
1: adaptasi berarti sampean. Lucu ya.
0: Aduh ya Allah.
1: Lucu ya.
0: Nge. Ayo sampean, sampean tahu tahu iki gak budi pekerti iki, soal budi pekerti. Sampean ndelok arek-arek saiki senengane lolokan di kayak jaman biyen apa gak saiki iki.
1: Lebihan kan loloan gak secara langsung. Lebihan zaman kecil kan loloan bapak. Bapak
0: Lolokan.
1: aja janda. Misalnya anaknya. Aku anaknya. Pecong lho. Oh pecong, pecong. No. Bapak aja di lono. Nah,
0: Pecah, pecah.
1: zaman ku di sini ya. Tapi zaman gak menangis kan ya.
0: Isi.
1: Bisa menangis loloan
0: Oh,
1: bapak lho.
0: iya lolokan bapak. Nyeluk
1: Oh
0: iku
1: iya
0: malah nyeluk
1: menangis ya.
0: bapak e, kudu nyeluk
1: Iya.
0: jeneng kue.
1: Kan ngamuk pak, oh bapak gaman mana canda, ya lah, nah itu,
0: Oh
1: nah saya
0: ala.
1: kan di sosial media, ya, sosial
0: Oh.
1: media, lagi tawuran, bullying, loloan, biasanya kan orang bullying itu kan, apa yang ngono sih kekurangan dia gitu loh, kekurangan dia apa itu ya itu di lono biasa, itu dengan bullying, siapa apa mana, tapi
0: Oh.
1: yang biarpun dia itu punya kekurangan apapun tapi tetap bapak jadi
0: Oh.
1: canda.
0: Iya,
1: Lah
0: iya.
1: dia nego. Lah saya ingin enggak, bukan bapak. Kekurangan dia,
0: Oh,
1: gitu loh.
0: fisik
1: Ah,
0: kuliah.
1: fisik, benar. Fisik, kekurangan dia. Oon, misalnya. Ya. Kelopak kelopo, kowa kowo, aku longor.
0: Iya,
1: Gitu,
0: bahasa-bahasa
1: itu. Ya.
0: iya, kasar kasar ya berarti
1: Menyerang
0: ya.
1: pribadinya dia sendiri, bukan orang tua.
0: Oh,
1: Nah,
0: oke.
1: lah dia ini kan orang tua, Bian. Tapi di sosial media biasanya rame itu, gitu. Biasanya di grup ya, loloan. Ngono gatae. Loloan tapi menghibur, Pak. Menghibur ngono lho. Loloan tapi menghibur. Dengan sosial media. Lah bullying kan saiki kan kekerasan kan koyo MPLS, MOS, kan
0: Oh.
1: kan bullying kali seperti
0: Iya,
1: itu ya.
0: diplonco ngono ya
1: Ah, di
0: istilahnya.
1: perkuncuan, perkuncuan. Kan
0: Oh. Halo? Halo?
1: ya
0: Cak?
1: kan? Halo.
0: Halo, suaranya sampean sempat hilang nih, wow.
1: Oh iya, mungkin orang nipu niku biasa.

0: Gantian, gantian. Engko paling ini dilanjutke malih kok
1: tenane. Udah saris mlebu.
0: Dereng,
1: mengko. Oh, lho. Wah, kang rohono ngomongin dipikir sampe si loro, Pak.
0: Aja lah.
1: Mudah-mudahan iki ngrohono lah.
0: Iya, iya, amin, amin, amin.
1: Mlebu mari ngono.
0: Siap.
1: Oh, dereng mlebu ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Wah. Tak apa, Pak, iki gak semangat ae.
0: Oh iya dong.
1: Mungkin sampe tambah semangat. Apa siaran. Misalnya kami pengen ngono. Wis gak, engko. Fanku apa ngenteni aku atau merbuai ya. Ada segi positif ya Pak.
0: Iya benar-benar.
1: Kamu disukai banyak penggemar, itu ada positif.
0: Oh iya dong.
1: Aku bisa ngono seneng terjerat seneng jerakanku. Iya. Jerakanku itu ayu pisan Pak.
0: Oh masuk Pak Eko.
1: Aku single parent. Single parent. Aku dari fraying ngono malas Pak. Lo, Pen, kamu kan kambil cuti tak bulan ini bulan emang lo. Kawan cuti, nggak bu, kerja aja di rumah nganggu kawan-kawan gak ada kerjaan kerja. Bos tuh sampai ngomong-ngomong perai lu pak. Aku karena apa? Waktu nangoma kontin ditonton, nang ini karena ditonton. Jerakan sayu, single parent, lomana itu lo, itu bagi semangat kita untuk beraktivitas. Sama dia yang uno, mangan lagi kemarin saya orang fun dengan tapi gue diambil positif dari sampean kafe prei dulu ngambil cuti lu eman aku parku golek ire aku gak perlu suruh uang gitu pino aku kelepek kelepek ini buat apa ya tapi sempat akhir malu biasanya tak ya awan lagi tadi itu iya kan iya kan iya kan iya kan
0: betul betul betul betul
1: ya iya jujur aja nggak apa-apa aku pernah ngalami seperti itu. Aku mendukung kok.
0: Oke, siap. Dan
1: kami tetap semangat, tetap
0: amin.
1: Terus berkarya, selalu menghibur pendengar-pendengarnya.
0: Gigi, siap. Matur nuwun sampean. Sehat-sehat nggih. Apa itu mau request lagu apa sampean?
1: Anu keroncong toh.
0: Iya, keroncong.
1: Itu lho. Di sini di batas kota ini.
0: Oh, di sini di batas kota ini.
1: Ini kutuliskan surat untukmu.
0: Siap, engkau tak putar
1: deh. Agar engkau mengagal.
0: Iya, itu ya. Sama ini woro-woro ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, langunu cading. Saiki aku tak jeda dhisik, bakalan lanjut mana ana lagu sing di jalan mbek Cak Tommy ya. Sugeng mirengaken, mari dilanjutke kalian woro-woro.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

0: Cading Waya Woro-woro bare Wahyu Chan. Cane pemerintah Kabupaten Madiun nyatet pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 nganti 5,33%, luwih dhuwur dibandingne nasional sing iso 5,11%. Seiring pembangunan SDM, infrastruktur kalian 5 sektor unggulan sing dilakoni ambek Pemda setempat Caning. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatane lah pertumbuhan ekonomi gedene 5,33% iki dadi indikator kuat lak pondasi ekonomi daerah sing terus membaik. Nyanda kabar liane Caning, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP kolaborasi bare akeh pihak ngeluncurke program inisiatif ketahanan pesisir utawa Coastal Resilience Initiative kanggo njogo ekosistem pesisir di pusat pelatihan pertempuran marinir Pitu Lampon Kabupaten Banyuwangi. Caning, peluncuran program ini dilaksanakan di kawasan Pantai Lampon, Kecamatan Pasanggaran. Direktur Pembinaan dan Penataan Ruang Laut Kementerian KKP Caning Amer Hakim iki nyatakne lah program iki sejalan barek program Kementerian KKP de prinsip kebijakan ekonomi biru. Iku mang Caning woro-woro barek wicen monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, cerita sih di 6,8 FM AM 55 lan RRI digital ngaten nggih. Bare Wahyu Chan sing ngancani sampean caning. Nah, di kesempatan dina iki aku pengen maca dhisik ya niku wae enten Cak Tommy. Lagu de sampun salami kangge Erik Siti Rama Siti Rama Ella Solikin Wahyu Chanda nempur neng Lian neng Ayu neng Ana gitu ya. Cerene aku gak tau ngilokno wong yo. Bahwa ini jaga kesehatan, oh iya yes, sih ya jaga kesehatan. Beli paku, beli jamu cakep. Chandra sama Wahyu cocok malah Sri Mulat gak cocok. Tuku paku into apa ya enak ya. Kan Sri Mulat ngono ya berarti lat brine apa ya cak deh ya. Aku langsung mikir ya. Tuku paku terus parigono ojo jamu jane lak tuku paku tuku jamu Chandra Wahyu pancen lucu nah iku pas lak lak marigono melok Sri Mulat gak cocok bos ya kan coba cari alternatif lainnya tak ya ada tak ya nih oke lanjut ya jane ya tasnya bahas mengenai budi pekerti jane Wahyu jane kesempatan iki mungkin jenengan sempat gitu ya atau menjadi korban bullying apa atau dilokno ambek wong ngono jane ya carane sampean iso ngeredam ngono ya jane istilahnya ya ben gak mangkel atau ben gak nesu ngono iku ya apa carane jane monggo kalian Wahyu Chan dek Semanggi Surabaya tak tampi dhisik jane teleponnya enten sinten niki Semanggi Surabaya sugeng siang.
1: Semanggi Surabaya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketawa ini Mas Wahyu.
0: Iya, ini memang teko Cak Tommy ngirimi parian tapi gak kak pas.
1: Iya kayaknya enggak nyambung.
0: Iya.
1: Yang nyambung dong. Ayo aku nyalon nomor ya aku cek cariin pari anjek nyambung. Mas Wahyu sehat nih.
0: Oh, alhamdulillah sehat ngater.
1: Katanya Mas Wahyu sakit.
0: Sakit hati.
1: Jangan sakit hati kalau nurutin hati meskipun saya ya lebih sakit banget tapi tak redah no.
0: Nah jin.
1: Namanya kita ini manusia biasa nggak lepas dari cobaan dan ujian masalahin gitu. Iya betul. Deng apa itu acara goyang dangdut
0: iya.
1: Masuk saiki paling iya mulai-mulai nih jam 5 Mas Wahyu tapi Kak ketemu goyang dangdut.
0: Lu alah, mulai ini jam 5.
1: Iya.
0: Oh.
1: Saya ngikut ngajar seperti Pondok Al-Hijra itu.
0: Oh, alah ngajar.
1: Iya, daripada apa itu di rumah pusing, enggak ada teman, mendingan ikut ngajar aja, punya ilmu harus disalurkan Mas Wahyu. Gitu. Jadi saya kalau pulang berangkat jam 2, pulangnya jam 5.
0: Oh iya.
1: Gak nutut karo goyang dangdut gitu.
0: Gak ngepas, gak nyucuk waktu ini.
1: Iya betul. Yang penting kita sehat ya Mas Wahyu.
0: Iya siap,
1: Mas
0: amin.
1: Mas Wahyu tak doain cepat dapat jodoh.
0: Duh, waduh amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Aku juga doain ya Mas Wahyu ya.
0: Jee siap. Mudah
1: mendapatkan seorang cowok yang bisa ngemong aku, perhatian sama aku. Sayang banget sama aku.
0: Siap. Nggih. Nggih. Monggo nek sampean tahu dadi korban perundungan atau dadi bullying atau dilok-lokno ngono dadi bulan-bulanan. Tahu ora?
1: Oh, kalau saya pernah Mas Wayu, pernah.
0: Loro ati?
1: Oh ya sakit banget dong.
0: Lah ngilangne, ngilak carane ngilani loro atine sampean piye nek?
1: Nah ya kalau kan namanya manusia kan lain lah Mas Wahyu. Kalau saya ambil air wudhu, setelah itu baca Al-Quran, insya Allah banyak-banyak membaca Robis Rohli itu Mas Wahyu. Akhirnya hati saya bisa reda yang sakit dan juga berlapang dada.
0: Iya.
1: Sering kali saya dibullying dulu, apalagi masuk sekolah Mas Wahyu SD ya, dibully.
0: Iya biasa SD.
1: Uang. Kalau nggak dikasih uang, awas kamu ya gitu.
0: Dipalak sih san.
1: Masa kecil dulu itu Mas Wahyu.
0: Sampai
1: saat ini kalau masalah bullying itu Mas Wahyu.
0: Tapi kalau sekarang lebih condongnya ke media sosial atau secara verbal langsung?
1: Iya, kayaknya lebih condongnya ke media sosial. Langsung Mas Wahyu, orang anak saya sendiri masih kelas 3 SD pernah dibullying. Nangis, pulang-pulang menangis gitu.
0: Waduh.
1: Sabar ya nak ya, sabar. Aku ya takut Mas Wahyu, harus ada yang ngantarin. Iya gitu.
0: Oke, siap. Oke. Nopo.
1: Lagunya Benci Ku Sangka Sayang Mas Wahyu.
0: Benci Ku Sangka Sayang keroncong saking sinten
1: niku? Keroncong ada ya keroncong kalau aku pernah minta sama Mas Chandra.
0: Benci
1: Ku Sangka Sayang.
0: Ku Sangka Sayang. Oke.
1: Gak ngerti ya Mas Wahyu.
0: Sebentar.
1: Ya salam buat ke semuanya aja ya Mas Wahyu. Termasuk Mas Wahyu juga semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya lagunya tak tunggu.
0: Ada siap matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutke malih ngaten nggih. Enten sinten? Monggo sugeng siang Semanggi Surabaya.
2: Sugeng siang. Mas Wahyu Chan.
0: Injih, Calas Mono ngapunten radionya mungkin volumenya bisa dikecilkan dulu. Injih. Oke. Okay. Oh, masih.
2: Atuh lho Mas Wahyu ning mon.
0: Volumenya aja bukan dijauhi, volumenya jenengan kecilkan. Sampun. Oke, siap. Monggo, Cak Lasmono, niki pernah jadi pelaku atau jadi korban?
2: Saya belum, mboten tahu. Jadi pelakor, mboten tahu. Jadi pelaku.
0: Orang tahu jadi pelaku.
2: Sing api-api. Gak tahu dibullying, gak tahu membullyingi.
0: Gak tahu dilone sisan ya?
2: Apian, Mas Wahyu.
0: Gak tahu di jadi korban bullying sisan, dilone ambek kanca-kancane.
2: Oh, kalau biar naik sekolah, SD sampai SMP tadi juara kelas.
0: Oh, alhamdulillah tadi
2: karena jeng lani.
0: Kata cundu ya wamu. Allahu Akbar.
2: Iya. Sekolah ni ku olahraga paling nggak juara. Biar nak mencasti bang cotor ni paling. Tingkat cici ada ya
0: maksudnya. Iya.
2: Ini gak bermelok bola, karena sih mani.
0: Iya. Oh, nak cara nih ternyata ya.
2: Karena sih kulit aja, zaman pian kan gitu. Cuma kan lolohan.
0: Iya, lolohan.
2: Secara langsung kan, kalau HP kan pian.
0: Apa, sampe tau jiloknya apa? Kayak jenengnya bapaknya ngono ta? Atau sing pian, sing pian nih?
2: Pokoknya
0: kalau
2: an,
0: bapaknya
2: yang karo gitu kan. Dan biar kan delok nih ku, rapotnya.
0: Iya. Gue
2: jadi bapaknya gitu loh.
0: Langsung dilok.
2: Tapi kan langsung.
0: Iya.
2: Nah, langsung. Nanti sing wani ngilok langsung sing gak wani menengah.
0: iya. Siap-siap ya Allah. Kelata
2: pantun Cik Mas Wahyu.
0: Oh, monggo. Sing
2: wau, Mbak Ela.
0: Nggih, ning Ela niku wau.
2: Pasuruan. Nandur tebu nang dukure watu.
0: Cakep.
2: Mbak Ela. Gurung dadi mantu kalian nyeli ibu. Duku-duku nang Suramadu. I love you Mbak Ela.
0: Allah Akbar. Ya Allah. Gih luar biasa nih.
2: Anu Mas Wahyu. Lagu renten Lumiting Asmoro.
0: Lumiting Asmoro.
2: Nggih.
0: Oh, siap-siap.
2: Kangge Mbak Ela sing ten Pasuruan iki.
0: Siap, gua tak coba tak putar ke, tapi versi keroncongnya nggak terjadi.
2: Salam ya Kang Isto, oke mau nyemir ke Mayu.
0: Ninje.
2: Namun dangan niki, bingi kok perai.
0: Ninje, aduh kemarin lagi.
2: Saya jahit mawon
0: kali. Iya. Jahit Mas Bayu. Lagi ngedrop sedikit.
2: Matur nuwun.
0: Ninje, sami-sami. Je, matur nuwun. Rahayu Calasmono. Oh iya, ini mungkin untuk Calasmono juga ya. Kemarin itu kalau nggak salah sempat masuk ya di Simfoni Keroncong saya waktu malam. Tapi durasi ini wes durasi sing WhatsApp ya, sing wes jam 11 mendukur. Jenengan kirim voice note bae Calasmono. Tadi lagu ning kok iso melok keputar ngono lho ya. Oke, dilanjut Cak Ning enten sinten sing kate gabungan kalian Wahyu Chan sadurunge kok awak dhewe bakal jeda ya. Lanjut male sugeng siang Semanggi Surabaya.
3: Semanggi Surabaya Cak Wahyu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bune piye kabare sehat?
3: Sehat. Cak Wahyu sehat. Jare wingi loro.
0: Kemarin sempat ngedrop sedikit. Sedikit aja.
3: Aku ya loro Cak Wahyu.
0: Iya,
3: aku gak iso ngelak.
0: Iya, kemarin aku ya gak nafsu maem, terus awake rada greges nyeten.
3: Kita kayak amoksilin wis rada mending ta.
0: Oh, kayak amoksilin. Je.
3: Cak Wahyu, aku iki lho ya, sumpah gak ngerti lek ana dua makhluk yang berbeda. Jenenge ku metode aku kan gak ngerti ya.
0: Manungsa
3: dadakno kanca wis sampean iku muni ngene. Wis Wahyu ku pek-peken kabeh wis gowo mulai ku monggo kok ono ku. Tasane terus aku ngene Cak Wahyu.
0: Lho.
3: Iki karo Cak Wahyu kan opo-opo sekedar aku ibu karo anak. Wis pek-peken kok gowo mulai. Tasane aku iki kecewa banget wis mau mangkel aku. Langsung aku ngene. Di sana yo, gak ngerti aku lek ono jenenge podo.
0: Oh, katet. Inje, anten namine Sami. Kula Wahyu Chan, sing setunggale niku Vel Chandra utawa Cak Chandra.
3: Iya, gak ngerti tak pikir wong iki manggil depane lek gak ngono belakange.
0: Belakangnya.
3: Berbeda ya.
0: Beda. Jadi di sini kadang-kadang kalau manggil juga Chan gitu nanti bingung. Ini yang panggil Chan apa Chandra iki ya?
3: Wah, iya aku yang ngono. Astagfirullah dik muni ngono iku lho aku marai kecewa.
0: Aduh.
3: Aku tadi mangkel setengah iku ya.
0: Allah. Jadi.
3: Mungkin sekedar untuk karo anak. Ya Allah. Aku tadi rasanya langsung goro. Aku tambah gak iso ngelek.
0: Tambah lara yo. Jangan dong. Tambah sehat. Kudu tambah sehat.
3: Aku Cak Wahyu yo. Hari-hari ini ke depan aku jarang online. Ya sepurane aku sih ya apa rasane iku saking iki aku cuma ngandani sampean.
0: Oh alah jeje. Berarti napa-napa. Insyaallah sehat, mari ini sehat, mari diobati sehat.
3: Iya, wis ngene. Aku masih gak krungu gak wis sampean tapi tak tunggu candariae. Setiap hari aku selalu.
0: Allahu Akbar.
3: Sakit hati aku gak.
0: Oh, enggak boleh. Enggak boleh sakit hati. Ya,
3: wis, aku njaluk lagu sama kayak iya.
0: Boleh, mau lagu napa nih? Dinda?
3: Ada ta? Mulyadi.
0: Oh, Mus Mulyadi Dinda Bestari. Ayo nje siap ditunggu.
3: Buat semua pendengar tanpa kecuali. Mm-mm. Untuk Cak Wahyu semoga sehat selalu. Jaga kesehatan.
0: Siap.
3: Segera pendapat pendamping biar nggak kesepian. Semangat. Biar aku nggak online tapi ku tunggu canda tawamu di luar sana walau sakit hati ya.
0: Nah, matur sembahnuwun ngaten nggih.
3: Ulek krungu suarane sampean guyu ku astagfirullah iku aku rasane ya apa?
0: Adem, adem jare. Adem, waduh.
3: Sempat tak kirimi semoga lihat cepat sembuh aku ngono ya wes kawan mulai bu kawan mulai pengen kabar jadi. Tapi aku selalu menunggu.
0: Siap.
3: Ajak lali ambek aku ya.
0: Saya juga jangan dilupakan ngaten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngaten nggih pune. Matur sembah nuwun, dilanjutke jane sakniki wayahe kudu jeda dhisik ya. Jeda dhisik mergane napa? Mergane Wahyucan bakal dilanjutke kalian azan asar, azan asar, azan duhur dhisik jane jam 11 luwe 37 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita enter waktu. Jadi monggo jenengan siap-siap dulu. Saya juga siap-siap ya. Mau salat duhur ke dulu ya. Monggo caning sugeng mirang anak sugeng midang ngetaken lagu sing pertama niki sing tak persembane benci kusangka sayang kanggo jenengan sedoyo. Ojo digeser dhisik frekuensi nih, kok digeser jam 12 bengi wae ngaten nggih. Saiki di pas nih 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Sugeng midhangetaken benci kusangka sayang Bro Papat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya.

0: Ya, channel tadi di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Kalian wahyu jan sing tadi ngancani jeneng Astoyo. Dan propapat RRI Surabaya ngaten nggih. Tasik barek topik sing sami ngaten janing yoniku Budi Pekerti ya. Ngaten tapi tasik enten waktu ya. Kalau niki ngancani. Oh iya tasik enten janing anak singkat gabungan tak tampi di set cedilu ngaten nggih. Ye yo, Semanggi Surabaya sugeng siang.
1: Semanggi Surabaya, semangat yo. Nek gak semangat aku molo Cak Wayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam?
1: Wis waras.
0: Oh, alhamdulillah, wis waras. Kagendeng aku.
1: Siaran ke jam 5 sampai jam 12 bengi langsung tumbang rewek.
0: Duh, sampe gak ngerti suwe lapo.
1: Lapo, mancal-mancal.
0: Iya, biasa. Wes, gak karo-karuan.
1: Nah, kayak gak kena janjian dengan Cak Wahyu loro. Loh, loro apa ini? Jam 5 sore sampai jam 12 siaran kok. Kayak gini kok loro aku.
0: Iya, ya kudu sehat dan jenis ya.
1: Iya, kayak gini. Mau ngawain tak gedung nih, itu loro ya. Hahaha.
0: Alah ya Allah, iya ya. Awak aku gedhe ngene kok iso lara ya, aku yo mikir ya.
1: Padahal wis dadi lak banting.
0: Tapi aja nemen-nemen bantinge. Lah lekrek sih sadin lak banting kena menen iki. Piye Jan? Aduh, aduh ya Allah. Ya Bang saya tadi sampean ning.
1: Alhamdulillah.
0: Tadane menono bujuki.
1: Sudah enak ni gue jadi suaranya balik.
0: Alhamdulillah suaranya wis balik.
1: Ini kami nggak tahu anak terbaru saya kalau lolo-lolo.
0: Siap.
1: Nah golek cucian dah.
0: Sampean tahu dari korban bullying ta?
1: Mau pian iki.
0: Heeh.
1: Ya awakku kan guru kan cilik guru. Jadi ambek kanca-kanca ku jeluk Mister Gep, Miss Gepeng. Jeluk Sister Gepeng, ya ora meneh wadane aku ngene, Sister Gepeng, Sister Gepeng.
0: Apa dunia sampean guru banget toh?
1: Heeh.
0: Oh, kayak aku berarti.
1: Wale aja sampean.
0: Langsung gak terima. Karena ini kok aku guru bian. Bian tapi
1: bian mana,
0: pas bayek.
1: Ya kape ya.
0: Aduh, aduh ya Allah.
1: Iya, bian yang aku itu. Sampai saat itu aku cek guru. Kayak triplek bener ya.
0: Ya ampun, aku sampai saat itu. Allah.
1: Aku ngono. Bahkan ya gak terima di kulito. Sampai pernah ditepuk lo tau aku sampai.
0: Ditepuk maksudnya?
1: Ya ditepuk ambil koncoku no.
0: Oh, sampai main fisik kono ya?
1: Iya, dijongkrak no pas oh. Malah sampai ngelosok
0: ya. Alah, alah, alah, kerti Allah. Walah, cek hati.
1: SD ku tau koncok-koncok nakal-nakal.
0: Tau koncok nakal-nakal.
1: Tau kena buli, iya, terus jadi kepo sih ngopo di jongkrok no.
0: Temen nih rek.
1: Bahkan mau dibecek salah sampe gelosor ya.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, dek.
1: Iya, gue udah tau aduh.
0: Iya, iya, iya, walah.
1: Ada apa? Karena lagi gue akan tidak seneng arah aku, tapi guru-guru akan seneng. Ini lah sih, gak ada yang mungkin ya. Karena aku iri.
0: Oh, iri, ya.
1: Mungkin lah ya. Nanti gak terima bully tok yo kekerasan pada nanti aku gak iku yo gak tak ambil lagi gak jangan wis alam menemani kono oleh bahasanya dewe kono
0: iya iya iya
1: kali dok cak wayu kono aku sing tau becek aku mau kayak mari kono tipu
0: langsung dibalas itu apa karma nih langsung siap siap
1: gak semua ya tipu
0: terus buat syukur no
1: yoga lah
2: lo biasanya kan kudu bales kan, balesnya mungkin besok bales tapi pas dia cepet lo disukur no.
1: Aku gak bales.
2: Bener. Senang aku, prinsipnya hebat. Gak perlu awak dia yang bales.
1: Dibales aja kalau kusi awam. Saya kusi ini deh, mari kita kak kue tipu.
2: Bener. Oke, monggo, kepingin mirangkan lagu apa niki?
1: Anoe, Banyulangit sing versi keroncong.
2: Banyulangit. Insyaallah kita putar nih, kalau gak ada sing versi keroncong, kita putar versi campur sari, mangatan, nggih.
1: Oh, no kok, enggak pernah diputar sampai jajan.
2: Lah nggih, enggak maksudnya lah semua nih gak ono. Kita putar nih versi campur sari. Ya, terlalu ya. Oke, matur nuwun iki ya. Waalaikumsalam. Amin. Podo-podo ngaten nggih. Lak jerene ning ane nek basa Madura iku de pade ngaten ya. Ya wis lah cating, saiki aku bakal lanjut maneh ngancani sampean de woro-woro jam 12 iki yo.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caneng wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Caneng DPRD Kabupaten Madiun mbare pemerintah Kabupaten Madiun ngaten nggih nyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di rapat paripurna sing digelar di gedung DPRD Kabupaten Madiun Caneng. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono negesne lah wis disepakati DPRD njaluk pemerintah Kabupaten Madiun tetep nindak lanjuti beberapa hal catatan Caneng diantaranya temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK utamane sing berkaitan barek penyelesaian aset daerah kalian gedene sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva gedene 210,94 miliar rupiah kanggo di api imane di tahun anggaran berikutnya. Canda kabar liane Caneng Bupati Banyuwangi Ibu Vestandani maparne lak berbagai inovasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi nguatne integrasi layanan primer ILP basis puskesmas Forum Kesehatan Nasional Lemena Conference di Jakarta Caneng. Di keterangane Caneng iki Bupati Ibu iki ngomongne di sesi Leaders Talk sing dibuka langsung karo Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus Caneng. Dia nyadari lah ono keterbatasan di daerah mulai soko fiskal, SDM, nganti infrastruktur, tapi hal iki gak gawe semangate luntur, tapi justru termotivasi kanggo gawe inovasi penguatan layanan kesehatan primer. Caning gua woro-woro barewa hijan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya, salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Caning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: Bahaya iso teko kapan ae? Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
2: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dik.
3: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang. Gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dik. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
3: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Iya, yeah, janeng tasik di Propa RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian wahyu chan janeng tasik di Semanggi Surabaya mengatakan ke. Saat durungnya janeng, aku kating informasi ini di se. Lapan ini awak dewe bakalan jeda kanggo miwiti sarang-sarang Suara Budaya Nusantara Berjaringan mengatakan ke. Surabaya Berjaringan iki, kok Surabaya Suara Budaya Berjaringan iki mengko janeng. Bakal enten sekedap nggih iki kolaborasi mbare Propapa Jakarta ya suwine rek iki aduh munyer-munyer iki komputer ku opo iki ya monggo kolaborasi antara RRI Padang lan RRI Jakarta mbare pembahasan pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman cak ning ngaten nggih monggo kalian enten narasumbere pamong budaya seksi cagar budaya ya Kota Padang enten Cak Mar Saleh Adas iki sakjane kudu cak ya udah mari ngono ambe engko ana koncoku cak ning saka RRI Padang iki ana Hat Warman M Daud ya utawa cak kada di kau kudu cak ya udah Daud udah Daud ambe cak Jo Aditya ya saya bakal ngancani awak dhewe pasti neng kok saya pasti bakal ono Suara Budaya Nusantara sendiri siarno secara langsung janeng dan RRI Propapat Network ambe RRI Digital lan RRI.co.id ngaten nggih sampeyan iso langsung tingali ten mriko ngaten cak nih ya acara yang dindi pancen di Propapat wah yucan bakalan lanjut ngancani sampean.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sadurunge londo jajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata pati yang diambil dari adipati utawa patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang ngene kawasan Mas Pati iku yo ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf waktu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: 13.
1: Abang Bob, pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat menikmati.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Oke. Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir. Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah pamang budaya seksi cagar budaya Kota Padang.
1: Oke. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak.
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414. Atau di 0811-6609-240
1: Bang Jo. Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman, seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya, instan gitu ya. Serba banyak yang lain-lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu lah ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Ya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
2: Ya. Okay.
3: Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah. Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria artian apakah umurnya, ya kan Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa? Apa yang kita tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga?
3: Silakan Pak. Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh THCB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci. Hmm. Yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, jadi ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya ya. Begitu ya.
3: Okay. Nah, jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, mm-hmm. itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya uh-huh. atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi
3: daerah
2: tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ini
2: okay.
3: atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal ya.
3: Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh, okay. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday.
2: Iya kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Mm-hmm. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana. Harga
2: diri. Oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
3: Yeah. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting.
2: Yeah.
3: Ini ada 25 tiang.
2: Yang
3: melambangkan itu 25 yeah. nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah, yeah. kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa,
2: mm-hmm.
3: ya kan?
2: Mm.
3: Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti,
2: mm-hmm.
3: Ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Alibasa yang ada di Jawa.
2: Ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Alibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa,
2: oh.
3: ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Yeah.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Ya. Nah. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya. Di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap belum. Ya, nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya.
2: Intronya ya.
1: Haris. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Maaf ya, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten, berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Ya,
2: diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ini bisa jadi ada yang namanya
2: Ya,
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia.
3: Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh.
2: Yang
3: penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih Pak?
3: Bukan. Kan kepemilikan yang dijual. Ya status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Jawaban
1: ya,
2: untuk
1: sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh sorry. Belum ada. Oke. Ya. Kita.
2: Oh ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Oke, baik kita terima di Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Putus duluan. Ya. Silakan ada Jakarta, ada nggak
1: Pak? Di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya Bapak ya gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya Bang Hatma.
2: Boleh silakan Bang Jo.
1: Halo perempat ya. Assalamualaikum.
4: Halo Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu. Iya.
4: Dengan Bang udah yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo manggil apa nih? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya di sini apa nih? Dengan Cigur ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita membicarakan temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cigur langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya? Cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira. Nah, pertanyaan pertama. Yang keduanya, sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cijuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya, ucapannya kalau salah mohon maafin. Andek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gurya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gurya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
3: Ya.
2: Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Lihat, ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya
3: Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh Pariaman segala macamnya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apakan.
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada. Jadi ada boleh. 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter
3: bangsa. Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya?
3: Iya, di dalam.
2: Gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya. Karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini, Menteri kita Bapak Fadlizon, ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan, kita pasti akan melihat nggak ada gunanya bangunan cagar budaya, ya kan. Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan. Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: rumah Kadang ini kan Pak ya?
3: Iya,
2: rumah Kadang.
3: Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan
3: ya. Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya Pak.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan

0: kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus Bukit juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
1: Baik.
0: Agak banyak ya, Pak.
1: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung, apa ya?
0: Betul.
1: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu. Iya. Jadi sekali jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
2: Jadi yang pertama tadi apa?
1: Ya, yang pertama itu dari
0: Bang Orik.
1: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya, Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya, ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi Pak, kan di Padang, tapi paham juga sedikit, sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
2: Maninjau.
1: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau ya, dan apa sih kelebihannya Maninjau itu? Budayanya, silakan.
2: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
1: Apa upaya lembaga terkait?
2: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui THCB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gelondongan dalam satu SK ada 74.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Sekarang masing-masingnya.
2: Sekarang satu bangunan satu SK.
1: Oh.
2: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
1: Iya.
2: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana.
1: Ya. Itu untuk menarik masyarakat ya, biar melihat Kota Tua seperti
2: karena
1: apa.
2: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
1: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
2: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Iya.
2: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
2: Masih sama. Okay. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
1: Ya, Maninjau.
2: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
2: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
1: Iya, pustaka Bu Hamka ada.
2: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Maninjau.
2: Ke Maninjau.
1: Okay,
2: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
0: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
1: Iya, baik ya. Terakhir ya,

0: Itu dia Cengkar Mulai Meninjau tadi.
1: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern. Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
0: Iya, silakan Pak Pak.
2: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
0: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
2: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
0: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak. Efisiensi. Baik, Pak. Dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
2: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Ini ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Pop, pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
0: Terima kasih semuanya.
3: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Perompat RRI Surabaya. Perompat Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: Caneng waya woro-woro bare Wahyu Chan. Caneng juga Prati Sabda Widyawasta, anggota Komisi BDPRD Kota Surabaya sekaligus mantan Ketua Pansus Raperda Kebun Binatang Surabaya. Caneng nilai lah kasus dugaan korupsi sing jerat Chairul Anwar ya, mantan Direktur Utama KBS, misalnya sejumlah pekerjaan omah lan perlu diperbaiki sistemnya. Caneng DE nyatane lah samarine dilantik 2024 ambek Komisi B sing anyar terbentuk. Posisi Direktur KBS iki wis kosong. KBS praktis cuma dilakoni ambek Direktur Operasional lan Direktur Keuangan. Di pertemuan awal iki 2020 laporan keuangan 2024 justru ndelokne lak KBS iki rugi nganti 600 yuto jane. Kanda kabar liyane Caneng viral ana wong nom Caneng nyolong bunga di jalur hijau Kutha Surabaya sing tertangkap rekaman kamera warganet di sosial media. Pemerintah Kutha Surabaya nyiapne sanksi denda 5 yuto mergane nglanggar aturan daerah. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi mastene laga ngekei toleransi de aksi iki mergane iki aset asete masyarakat, kutane masyarakat ya. La indah ake wong sing bakal seneng mergane iku jaluk di Jogo bareng-bareng jane de masen lah pemuda iki bakal kena sanksi sing pasti sanksi iki kok bakalan di kena samarine ditangkep. Eri Cahyadi yo ngimbau wargane gak ngerusak fasilitas umum utawa njopo bunga sing dadi estetika Kutha Surabaya. Jane ku waro-waro mbare wayahe mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jaring tes ide pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Mbak Wahyu Chan sing ngancani sampean ten pro papat. Pastine tasik di frekuensi ini 96,8 FM, AM 585 lan RRI Digital. Cak Ning. Untuk di kesempatan dinaiki Cak Ning ya. Tasik bahas mengenai etika Cak Ning mergane akeh ya Cak Ning ya hal-hal atau etika-etika yang memang dibutuhke Cak Ning. Salah siji ini iki aku ono informasi sing wow kaget. Informasi ini luar biasa Cak Ning ya, karena ini memang berhubungan dengan etika, jadi ini pun juga nanti akan menjadi salah satu penilaian Cak Ning apakah hal ini cukup beretika atau tidak Cak Ning ya. Ada salah siji anggota DPRD Kutha Surabaya Cak Ning sing nyatane iki nglakoni aksi main dewe dalam tanda kutip main dewe ini adalah dolen permainan pasrapat Cak Ning, jadi dolen game ngono lho ya kan. Pas dolin game iki mbok ya oh ya Cak Ning ya cap awal jarene si ketawal ya ketawal nganti palu niki diketuk ambek ketua DPRD Kota Surabaya Cak Ning Cak Saifuddin Zuhri iki mengkonfirmasi apa bahwa anjene ono foto nih ngono ya Cak Ning ya mainnya main kartu sih Cak Ning main kartu online ngono di handphone. Nah ini kan nunjukin lah semuanya juga etika itu sangat penting Cak Ning ya. Nah menurut sampean piye, apakah ini cukup beretika atau tidak beretika? Monggo ya. Dan selain itu juga Cak Ning pengamat politik Universitas Indonesia Ken Bimo nanggepi Ken Bimo Sultoni nanggepi laonoe dugaan wong anggota dewan iki dolin game pas pas rapat paripurna lo ya Cak Ning ya kudu rapat biasa tapi rapat paripurna dia iki nilai lah iki gak oleh dianggap sebagai persoalan pribadi melainkan kudu dadi bahan evaluasi kanggo DPRD utawa partai politik yang menaungi anggota dewan tersebut Cak Ning. Mergane apa? Mergane Ken Bimo iki nyatane lah rapat paripurna iki adalah forum resmi yang dadi salah siji agenda tertinggi dek proses pengambilan keputusan DPRD. Mergane iku kabeh anggota dewan wajib ndelokne keseriusane ambek tanggung jawab Cak Ning pas rapat. Ngaten lho ya kan. Nah, lha wis kaya ngene iki. Pripun angel kan jadi nih Cak Ning riweh ngono lho ya. Tapi lah memang benar anggota dewan jarene Cak Ken Bimo lancane benar anggota dewan iki dolin game pas rapat ya. Jadi kudu serius ya Cak Ning saka sisi etikane karena mergane apa mereka adalah pejabat publik sing nggo mandat masyarakat jadi perilakune pun juga menyangkut marwah lembaga DPRD. Ken Bimo yang negesno lah dugaan iki tetap kudu melalui proses klarifikasi lan verifikasi ambe ben penilaian publik gak cuma didasarnya ambe asumsi ngeten lo ya lah dugaan iki terbukti DPRD Surabaya ambe partai politik yang bersangkutan kudu ngelakoni evaluasi ngeten nggih sebagaimana pernah dilakukan dalam kasus serupa di DPRD Jember Cak Ning. Tadi ternyata Bapak Ibu wakil rakyat niki Cak Ning ye ternyata tahu ya Dek Jember iki yang lakoni sing padha ya. Dek Surabaya kudune dilakoni sing padha ojo sampai ono standar ganda Dek penegakan etika anggota DPRD. Selain iku Dek yang evaluasi kudu evaluasi bukan semata kanggo ngekei sanksi Dek individu tapi sisan jaga kredibilitas lembaga legislatif Dek mata masyarakat Cak Ning. Nah iku mang Cak Ning, Cak Ken Bimo ngilingno ya, lah kritik iki gak di generalisasi ndek kabeh anggota DPRD ya, partai politik atau partai politik tertentu ya. Saya dikritik iki ada perilakunya ya kan, kelakuan nih Cak Ning ya. Duh, jalo dicewet kinjeling ngono kan Cak Ning. Rada gemes jadi dia Cak Ning ya. Sementara itu Cak Ning ada beberapa dari artikel ya
artikel de beberapa ya sing tak waca caning iki pas dikonfirmasi anggota dewan sing diduga main game pas rapat paripurna ya. Oh game, oh game susun balok ya, tak kira iki apa remi, ternyata game susun balok to caning ya. Aku kok gak ngeh ya. Oke, pas game susun balok jari-jari ya. Dan pas dikonfirmasi jari-jari saya lagi, mohon maaf, lagi rapat partai. Widih, seru nih. Selain itu, Cak Neng, informasi ini termasuk salah satu rangkaian nggih caranya etika, dan ini pun juga nanti apakah memang ada penilaian tersendiri ya, kita harapkan sih udahnya ono ya caranya ya, dan nantinya juga diharapkan untuk anggota dewan yuk sama-sama kita berbenah di sisi etika kita lebih baik lagi mengatakan gini benopo caneng penyuntuh nih si sandi arah-arah iki lah semua nih ono rapat pun juga udah fokus mengatakan gini atau utawa kudu ya mengemban amanah nih masyarakat kan juga gampang. Oke okay, caneng iku mang informasi senta sampe nih ono mana sing liane ojo neng dindi pancet deh propapat RRI Surabaya caneng.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas sak ning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngrasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning, sampe tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Iya, jaringan tasik di Semanggi Surabaya Propapat RRI Surabaya. Kalian wahyu jan sing pasti dengan jaring-jaringan sedaya. Saniki jaring wayai aku pamit undur diri ya. Mergane sampun ngancaning jenengan niku wau ke jam 10. Ya, ke jam 10 nganti jam 3 sore niki ya. Di jadwale Tanjung Perak awan ya. Monggo jenengan dikancani barek Tanjung Perak sore, dilanjutke kalian Tanjung Perak bengi nanti tutup siaran jam 12 ngono ya. Saiki lak ngono aku Wahyu Chan pamit dhisik matur sembah nuwun kanggo kebersamaan nih janeng ya. Aja lali engko dek goyang dangdut isok gabungan dia janeng ya dek 5462961 utawa dek 0896 021 3 x 968. Lak ngono aku pamit, matur sembah nuwun, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng siang, ya, rahayu, rahayu, rahayu, caning, salam budaya.

Terakhir, sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben tahunnya.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan iku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Channing tak sampai nang woro-woro jam 3 sore, mari aku lihat. Channing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngejak kabeh elemen masyarakat ningkat no pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwe akeh isok bentuk karakter anak selama nang omah termasuk batasi penggunaan HP.

Kabar liyane jakning Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ana sekitar 18.000 unit koperasi merah putih ditargetno nang wulan Agustus 2016. Jumlahe isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sak Indonesia. Caning kumoyore woro-woro jam 3 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen cak ning sak niki sampean tenan dicara Goyang Dangdut ya to. Aku lihat bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 5 sore tenan dicara Goyang Dangdut. Mari ngono dilanjut lenggang Surabaya. Mari ngono wonten ten layang kangen ya cak ya. Tangkat dhisik iki sing nang telepon sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Tenan.
2: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa kabar le?
1: Alhamdulillah api sae.
2: Kamarnya kuat tenan ngono.
1: Alhamdulillah. Sampean sehat mugi wisan.
2: Alhamdulillah. Sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Sip.
2: Belok mana ni?
1: Melok nyanyi ke?
2: Beres, tenang.
1: Beres aman.
2: Wani piro tadi ni.
1: Waduh.
2: Ayo, kadang-kadang tekan mana lagi?
1: Oh iya, aku gak nyiap no lali.
2: Ayo, wes, tak kaya tekan wes.
1: Lo, diganti.
2: Apakah aku bentukku? Lingkaran, kepalaku merah,
1: kepala merah,
2: tubuhku biru, langku mundur. Ayo apa?
1: Kepala merah,
2: badannya mundur.
1: Biru, jalannya mundur. Apa ya? Hewan?
2: Ayo apa ya? bukan hewan, pokoknya.
1: Aduh, susah apa? Juga ya ini ya. Aku nggak kepikiran apa-apa ini masalahnya. Apa emang jawabannya?
2: Mau tahu
1: dong.
2: Mau tahu benar apa mau tahu aja.
1: Lagi budian kayak gitu
2: Itu namanya obat nyamuk.
1: Oh, masuk. Iya. Eh, kok tahu ini pertanyaannya tebak-tebakannya dari siapa? Kok tahu? Kok kepikiran?
2: Itu lo dulu waktu kecil sama teman-teman kalau nang tempat-tempatin gitu.
1: Oh alah. Oke. Sip. Iya, itu kayaknya pernah juga itu. Ya udah. Ini lagunya apa?
2: Lagunya apa? Tara Maliga Cinta.
1: Apa?
2: Tara Maliga Cinta.
1: Tara Maliga Cinta.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Adela.
1: Adela. Oh iya, oke.
2: Heeh. Ya wis, salam.
1: Salamnya.
2: Tadi tak iki lagune rek. Ya wis apa-apa wis.
1: Ya bonus satu lagi tapi yang di sini ya. Ini ada ya, lagunya Cinta Sejati Selvi Yama, ada Kenangan Cinta Gita KDI.
2: Terus
1: ada Aku Tenang Mala Agatha. Sama ada apa ini, Gerhana Dalam Cinta, ono sisan gawe nangis Anggun Pramudita, ono tujuh purnama Nur Halima, ada Wajah Di Balik Kaca Musin Alatas,
2: terus
1: ada Gadis Pendayu Yus Yunus.
2: Ya si Kewis, Gadis Pendayu.
1: Oke, nah okay. Salamnya
2: buat Bunda Iin sama Nisati,
1: okay.
2: Bunda Jajratno sama Bunda Kustia sama Abah Marioto, Kak Fikri, Mama Fikri, Kak Irfat, Neng Asia, Neng Rahma, Cak Husein, Pak Mariono, Pak Mulyono, sudah kan tahu setengah matang, ojo lagi Pak Mul. Tanggal 30 Pak Mul, dino kemis.
1: Nah, kemudian juga datang, Pak.
2: Insya Allah.
1: Oke.
2: Kalau tidak ada padakan acara.
1: Ditunggu loh ya.
2: Insya Allah tidak ada padakan acara.
1: Gengge, siap. Lanjut. Ya, wis,
2: kanggo kuat, bre. Kanggo ning Lia Anjani.
1: Iya.
2: Selamat bekerja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Umur.
1: Amin. Kemudian
2: yang bisa melimpah.
1: Amin.
2: Bisa akan dari talak musikal.
1: Amin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ke Mekah Madinah
1: Amin. Untuk
2: menyelesaikan pasal haji dan umrah.
1: Amin.
2: Nek mulia hati-hati nih, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Budian, lanjut lagi ya Caning ya. Sebentar. Coba. Halo, Sugeng Santen Gang Dangdut. Sebentar ya, sepertinya ini suaranya belum masuk ya, sebentar. Sebentar ya. Aduh. Halo? Aduh, bentar. Kayaknya ini harus tak telepon lagi ya ini ya. Aduh. Telepon lagi dong, tolong ini ada salah ini ya. Tadi. Ada salah. Hah, benar. Oke. Kok di sini enggak nyambung ya? Nah, ini baru Sugeng Santen Gang Dangdut.
3: Gang Dangdut.
1: Oh iya, Gang Dangdut.
3: Lekot, tenang.
1: Oke, sip.
3: Assalamualaikum, Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam, Mama Fikri ternyata ya.
3: Iya.
1: Nomor baru tuh gimana?
3: Kirain siapa?
1: Enggak, soalnya ini apa namanya? Tadi itu tak angkat dari PC, cuma kayaknya enggak ada suaranya gitu. Jadi tak pindah ke telepon HP aja dulu begitu.
3: Begitu tak. Ya,
1: nyoba fitur baru tadi.
3: Mbak Lia.
1: Iya.
3: Aku pengen request lagu.
1: Lagu apa?
3: Kan sudah ada dirilis itu.
1: Apa itu?
3: 7 Purnama.
1: Oh, mau yang 7 Purnama.
3: Iya.
1: Genaplah
3: 7 Purnama. Wah.
1: Iya.
3: Itu.
1: Oke.
3: Ya, selamat sorenya yang barusan
1: siap
3: turun.
1: Indian
3: kan?
1: Iya, betul.
3: Terus Neng Rahman, Neng Ella, Neng Kustia, terus Cak Husen,
1: okay.
3: Cak Agum, Cak Kobang, Mas Ali, Cak Toto, Cak Wandi juga,
1: yeah.
3: Terus Bang Hafid,
1: siapa lagi?
3: Cak Yul Karim, Mbak Iva, Mbak Rata, terus Mbak Lulu. Semuanya aja di SMPZ tanpa terkecuali salam simbah kulon.
1: Oke, siap.
3: Spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain? Lagi main. Sama siapa?
1: Oke.
3: Ya. Mbak Lia, aktivitas kalau pulang siap. Hati-hati lagu ya, tak tunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning ya. Itu tadi Cak Ning yang lagu pertama itu ada lagunya Bahtera Maligai Cinta. Maligai Cinta lalu dilanjut sama 7 Purnama. Ternyata Mama Fikri udah tahu lagunya ini rupanya. Ya Cak Ning, terus ada lagi yang dari WA Niki Cak Tommy ya. Dia request Sinta Kisul gara-gara sepotol. Oke, salam Ella Eris Iti Ramah Lia Ayu Anep Purwayu Candrem, disebut no semuanya ini ya. Oke, sudah disiapkan. Oh iya, tadi satunya lagi itu Gadis Pendayu ya untuk Ning Dian ya, Gadis Pendayu. Oke, lanjut lagi yang di sini Sugeng Santen Gang Dangdut.
4: Sugeng Santen Goyang Dangdut, leko tenang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh,
4: apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
1: Baik selalu, sampean baik ta ini?
4: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat.
1: Dan kuat, seperti biasanya ya.
4: Ya, perlu.
1: Geng.
4: Gimana ini?
1: Apanya gimana?
4: Ada, tebak-tebakannya.
1: Enggak ada, enggak kepikiran kemarin. Tadi lupa kalau ada tebak-tebakan. Belum cari-cari lagi, kayaknya sudah selesai deh tebak-tebakannya.
4: Oh, sudah ini, rombak anak. berlaku sehari.
1: Pengen ta. Lo dua hari kok aku dua kali ngasih tebakan.
4: Iya. Ya udah lagunya itu.
1: Apa?
4: Boleh enggak Mutiara itu?
1: Mutiara apa?
4: Mutiara.
1: Oh, judulnya Mutiara. Mutiara, lagunya siapa?
4: Dari Irwan ada, dari Pendik ada.
1: Dari Pendik?
4: Ya, Pendik ada, dari Irwan ada.
1: Dewi Irwan.
4: Kalau Pendik sama Divadina, kalau Irwan sama Laila.
1: Irwan. Oh, iya. Oke, Irwan sama Laila ya.
4: Oh, iya.
1: Oke. Bisa ya? Iya, bisa.
4: Ketengah lagi Mas Ali. Mas Ali request. Ya.
1: Salamnya?
4: Salamnya barusan ada Ningdian.
1: Ningdian pertama.
4: Dia juga ada apa Mas Ali, Cak Toto, Cak Askum, Cak Mulyono, Cak Parno, Bu Ting Siti, Ning Gustian, Ning Suratno, Ning Siin. Fris. Dia juga ada Rohim, Bajainal, Kak Hafid. Dan ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
4: Ya, semoga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
4: Terima kasih ya langsung kami.
1: Gelosot.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana teman Pak Cali ya. Gimana Caning, mungkin tak putar disik ya lagunya ya. Udah menumpuk lumayan banyak ya. Enggak banyak-banyak juga sih ya. Yang pertama tak putar Bahtera Maligai Cinta. Lalu ada Gadis Pendayu dan Tujuh Purnama. Setelahnya baru tak buka lagi. Barulah diputarkan yang Gara-gara Sepotol itu sama Mutiara. Sama sekalian tak buka mana ya Cani ya requestannya. Mergo iku Cani tetap nang 4 RRI Surabaya.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja ya.
0: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi bae.
2: In, intermezzo.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balik maneh nang Pro4 RRI Surabaya taseten adicara gaweng dangdut nggih caning nggih. Niki terakhir niku mau lagune 7 Purnama Nur Halima ya kan. Mari ngono sak mari niki ono gara-gara seputar minuman lalu ada juga mutiara ya caning. Tangkat dhisik sing nang kene sugeng santen gaweng dangdut.
2: Neko tenan, assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam Neng Salamah.
2: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Sampeyan yo apa iki kabare?
2: Iki rodok serak iki.
1: Loh wis mulai.
2: Aku apa nih?
1: Enggak, kok wis lara iki, kok lara. Sesek. Iki kok gemay ya?
2: Iku flu.
1: Oh, flu. Ya ya.
2: Batuk
1: ya.
2: Iku neng.
1: Ya semoga cepat sembuh ya untuk Neng Salamah.
2: Iya, sun, makasih.
1: Ya,
2: aku ini, mau request lagu.
1: Ya, lagunya apa?
2: Manis-manis jambu itu dari Caca itu.
1: Manis-manis jambu.
2: Yo,
1: bentar tak cari.
2: Salame. Untuk Neng Rahma, Kak Usen, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Askum, Cak Mul, Cak Faris, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Untuk Neng Lia sehat selalu kalau pulang. Amin. Hati-hati.
1: Siap.
2: Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, niku mau Ning Salamah tibakno lagi sakit ini ya flu ternyata. Kayaknya lagi usum ya flu ini. Ya Cak Ning tak angkat dhisik tekan telepon. Oke, tekan telepon dulu ya. Sugeng santen goyang dangdut.
3: Sugeng santen goyang dangdut leko. Tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Beres.
1: Ning Lati apa pripun iki kabare?
3: Beres.
1: Sisan ta.
3: Yo.
1: Sip.
3: Ning Salama waduk teko Arab digowo rene.
1: Oh, ala teko Arab iku mau temenan ta?
3: Iya, sik jenguk aku sing teko.
1: Kecapean koyo
3: Iya.
1: Nah, iya iku. Oke, Neng Latifah.
3: Request lagu.
1: Iya, request lagu apa ini?
3: Kasih Sekejap dari Latif.
1: Kasih Sekejap. Dari siapa?
3: Latif.
1: Latif. Sebentar.
3: Mm-mm.
1: Salamnya dulu deh.
3: Salamnya buat Neng Lia. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga,
1: iya.
3: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
3: Dan semoga cepat mendapat pendampingnya sakinah mawaddah warahmah. Salam kompakan tanpa terkecuali. Ayo Cak Husin di sini loh Mbak Ning Lia.
1: Temenan.
3: Lama barang Ning Simmer, ayo Ning Simmer.
1: Oke, nggih.
3: Ning Dian, Ning Sutira, Ning Sutia, Bawan Ning Cak Toto, Jago Berjago, Merica, Melebuca. Iya Ning Lia, lagunya tak tunggu yo.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, siap. Matur nuwun Ning Latifah. Nggih caning nggih. Siji maneh nggih caning setelane baru tak puterno lagune sugeng santen kang dangdut.
4: Lagu tenan.
1: Oke, sip.
4: Nggih. Selamat sore Ning Lia.
1: Selamat sore Cak Hosen. Gimana kabar?
4: Request lagu Ning.
1: Lagi siapa ini?
4: Dari Mansur.
1: Mansur? Judulnya? Apa itu?
4: Benalu Cinta. Ya,
1: oke,
4: salamnya. Kanggo Umi Latifah. Umi Salama. Wis kuwab bae ning.
1: Oke, siap.
4: Kanggo Ning Lia matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap. Matur nuwun. Sebentar ya caning ya. Ini tadi dari Chaosen itu ada Benalu Cinta. penalu cinta. Nggih janing saniki tak telepon. Maksudnya tak baca dari WA dulu ya. Ada yang minta diputarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putarkan kereta malam sesuai kondisiku sekarang lagi naik kereta. Oh, lagi di kereta ini ning Kustia ya. Salam buat semua saja, buat Nalia metugas, salam sehat, semangat. Oke, siap. Lanjut lagi, ini ada dari Sugeng Santan, Goyang Dangdut, Leko, tenan. Gabungan niche, iya niche gitu ya. Dari Tanti di Pumpungan, request terlalu, Happy Asmara. Matur nuwun ning Lia, sehat selalu, rezeki nya lancar, sukses selalu. Oke, matur nuwun ning Tanti ya, happy happy happy gitu. Nggih jane tak puterno dhisik lagune niku mau sendurung kepunter Sinta Gisul gara-gara sepotol terus ono Mutiara mari ngono dilanjut manis-manis jambu. Mergo iku cak ning tetep nang Perempat RRI Surabaya.
5: Memabukkan ya.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya canteng balik mana tak setan adicara goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan, pancen leko.
2: Apa kabar Mbak Mia?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Wandi?
2: Masih cantik apa? Tetap cantik.
1: Gimana maksudnya? Gimana ini kabarnya Pak Wandi? Sehat nih.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia. Mbak Lia gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat. Mugi-mugi sehat selalu ya. Untuk Pak Wandi.
2: Iya, terima kasih. Cuaca di situ gimana di Jalan Pemuda, Mbak?
1: Cerah ya. Rada panas sepertinya mungkin ya. Lagi musim panas
2: sekarang. Secerah hatinya, Mbak. Iya.
1: Oh, begitu kah? Bisa jadi nih ya, bisa jadi begitu. Oke. Monggo lagunya napa?
2: Saya lagunya nih kepingin lagunya banget Irama-irama yang insya Allah, Mbak.
1: Ya. Irama-irama insya Allah. Sebentar nggih. Oke, nggih. Monggo salamnya.
2: Salamnya buat Bu Yani Jaya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Okay. Lalu ada Ning Siti, terus ada Ning Ella, ada Bu Jartno, terus siapa ya?
1: Siapa itu?
2: Mbak April, Mbak April, Kak Solihin, Mas Ali, Mbak Gopak.
1: Oke.
2: Okay. Lalu ada Bu, siapa sih teretan-teretan di Magdur Kabi.
1: Siapa itu?
2: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa
2: buat
1: lagi?
2: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, nggih.
2: Buat Mbak Lianya lagunya saya tunggu Mbak Lian.
1: Oke, baik. Nggih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu Mbak Lian.
1: Amin ya Rabbal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saning mergo lagune wis akeh ya ini ya. Tak puterno dhisik, loro dhisik yaiku Kasih Sekejap Latif M ya. Lalu dilanjut sama Benalu Cinta Mansyur S. Setelah ini Cak Ning baru tak puterno Kereta Malam dan Terlalu itu ya. Oke, ku Cak Ning sing sabar ya mergo antri. Jadi tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Niki Kasih Sekejap.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane niku mau lagune ya Penelu Cinta Mansyur S. Samare niki lanjut dhisik sugeng sonten Kang Dangdut.
2: Penelu cinta yang ku dapatkan menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam.
1: Asik. Asik-asik.
2: Koyang dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana nih kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Lia juga
1: sehat selalu ya. Suaranya enak kan gak dilanjut no, sampai akhir ta nyanyi nih.
2: Mbak Lia, lagu jagalah mulutmu. Ada Mbak Lia.
1: Lagu apa?
2: Jagalah mulutmu.
1: Jagalah mulutmu.
2: Mulutmu ya. Bisa.
1: Imam S. Arifin ta.
2: Tommy Ji bisa nggak aja?
1: Tommy Ji bisa. Aduh, sebentar ya. Tak coba cari. Oh, ada ini kayaknya. Ada.
2: Ya, Tommy, ada. Yang Tommy aja Mbak Lia.
1: Oke. Jagalah mulutmu ya.
2: Betul.
1: Siap, salamnya.
2: Salamnya buat Mbak April, Mas Rolisi, Pak Wandi tadi ya. Pak Santi. Siapa itu? Itu loh, Pak Satrio. Bu Suratno, Pak Zainal, dan semuanya lah.
1: Oke.
2: Okay. Kecuali buat Mbak Lia.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Buka Mbak Lia binti Sukir. Satu lafiat, barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
2: Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, Caning, miku mau lagunya Jagalah Mulutmu ya. Sebentar, tak catat dulu ya, Caning ya. Biar tidak lupa, Jagalah Mulutmu dengan Tommy tadi ya. Tommy J. Pisa. Oke. Gih, Caning, mungkin satu lagi ya. Sugeng Sonten, Gang Dangdut. Menggema ya.
3: Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten.
3: Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Oke. Sip.
3: Oke.
1: Pak Son, gimana kabarnya hari ini? Dinten iki.
3: Baik.
1: Saya
3: sehat.
1: Okay. Alhamdulillah sehat selalu ini ya. Pokoknya
3: kudu sehat. Sehat itu loh ini ya.
1: Napa?
3: Ini pun pengawon itu.
1: Okay.
3: Kadang nek boten sehat itu rawon itu pahit rasanya.
1: Enggak enak ya rasanya.
3: Tapi sehat. Ini nek sehat itu neto iwa asin wae enak nih.
1: Mangan apa wae enak ngoten nggih. Makan apa wae enak wis pokoke.
3: Nggih. Sehat ya.
1: Iya.
3: Nelia sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak Asnan. Nggih.
3: Lagune.
1: Lagunya apa?
3: Nedian.
1: Napa?
3: Saya mau lagu di sini neng Latifah, kenapa mau ini?
1: Sing pundi? Yang
3: sing
1: mana?
3: Sing pundi putar itu.
1: Yang mana?
3: Yang diputar.
1: Yang diputar tadi?
3: Yang diputar tadi.
1: Yang terakhir?
3: Nah.
1: Penalu cinta itu?
3: Bukan bercinta, sebelumnya.
1: Kasih sekejap.
3: Kasih sekejap.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau lagi ini itu mau.
1: Oh, enggak.
3: Apa? Bumi Latifah. Kalau ada di anu, Sanjungan Jiwa ya.
1: Sanjungan Jiwa, oke. Salamnya.
3: Salam Miss Toyo Mawon, tinggal nyetet lau.
1: Udah, oke.
3: Salam. Salam manis. Assalamualaikum.
1: Oke, salam manis. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Asnan ya. Mungkin sehat selalu juga. Sebentar ya, Caning ya. Ini perlu tak siapkan terlebih dahulu untuk lagunya Sanjungan Jiwa. Aduh, kepencet. Kok bisa kepencet ini ya? Sanjungan Jiwa. Ya, Caning, mungkin tak putarkan dulu ya yang belum keputar. Ada Kereta Malam Terlalu, terus ada Insya Allah, ada Jagalah Mulutmu sama Sanjungan yang terakhir tadi ya. Ya, Caning, tak putaran di sini lagunya Kereta Malam.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana itu nanti cara kendang tuh ya caning ya. Nah caning saya masih keputar ono lagu nih terakhir nih kemau insya Allah ya teko Roma Irama. Saya dorong keputar ono jagala mulutmu sama sanjungan jiwa ya caning ya. Selanjutnya ki caning tak angkat sing nang telpon dulu sugeng sonten kendang dangdut.
2: Alhamdulillah, sugeng sonten goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan. Nah. Alhamdulillah diangkat ta iki.
2: Iya diangkat ta iku mangke wis mlebu. Di pedhe teko pecah asgem dok nakalan.
1: Iya ta.
2: Iya ta. Tak gawe WA aru aku wae iki mulai pedhet iki.
1: Ngono ta wala ya wis.
2: Ngono ta. Agak ngemiri iki.
1: Langsung ae wis lagune.
2: Wis langsung ae wis. Bahasa isyarat ae.
1: Bahasa isyarat.
2: Inggih.
1: Bahasa isyarat.
2: Isyarat.
1: Lagune
2: Elvi Sukaesih ini.
1: Adanya Rita Sugiharto.
2: Oh, nggih Rita mawon. Sing bener iku jane.
1: Loh, ya apa?
2: Lah salah lah dibener kan enggak apa-apa sih Mbak Lia.
1: Iya. Oke. Okay. Salame.
2: Salame spesial ke Cak Askum. Cak Askum. Tak kayak bahasa isyarat sama Cak Askum.
1: Terus. Okay. Heeh.
2: Salame semuanya saja. Ini hanya bercanda Cak Askum ya.
1: Ya.
2: Ya, salam sehat bun. Salam sehat satu gila kuning. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ya caning karena waktunya ya khawatirnya enggak nututi, tak puterno dhisik lagune Jakala Mulutmu Tommy sama lagunya Sanjungan Jiwa dan dilanjut bahasa isyarat. Gitu ya caning ya. Ya jane tak puteran dhisik engko aku bakal balik maneh lek waktu nenutute tak buka no lek gak ya tak marekna.

Ya cantik, niku mau lagu terakhir ya. Kayak soalnya waktu nih SKT ini entek sisan, niku lagu nih dari Rita Sugiarto Bahasa Isyarat. Ya kan. Ya cantik, saat ini wayahe tak marino DJ nang adicara Goyang Dangdut. Saat mari niki bakal lanjut ten Lenggang Surabaya ya cantik. Mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya. Matur nuwun kanggo sampean kabeh sing wis gabungan. Sing durung sempat gabungan, mengko iso gabungan di lain kesempatan.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora

0: keterampilan tuminda, tapi keterampilan liane koyo noto tembung nang tulisan karo liane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugas peno lo caning.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakan kepemimpinan perempuan kudu diimbangi barek kebijakan publik sing inklusif, berkeadilan lan berdampak nyata gawe masyarakat. Mergo iku piyake terus ngembangno kompetensi perempuan melalui akeh program pemberdayaan, salah sijine program Jatim Puspa gawe keluarga penerima manfaat, program Keluarga Harapan utawa PKH lan gerakan Sayang Perempuan Ojek Online. Kabar liyane caning pemerintah Provinsi Jawa Timur nyatakno pihake berhasil nglaksanakno transaksi 12,04 triliun nang gelaran misi dagang lan investasi di Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno transaksi iki sebagai wujud meningkati kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan daerah asli Jawa Timur. Saliyane iku membaiki iklim investasi nang wilayah utamane gawe para investor asing. Janing kumoyore woro-woro jam 5 sore, ketemu mana nang woro-woro jam 6 sore.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen cantik balik maneh nang perempat RRI Surabaya saniki ten adicara Lenggang Surabaya ya Cak Ning ya. Ya apa kabar dunia iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurang apapun. Sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya Cak Ning ya. Tentune nang dalan pemuda dalanan wis mulai rame Cak Ning mergo mungkin jam yang miniku wayahe mulai kabe ya kan, mulai tekan sekolah, kantor, atau tempat lainnya. Pokoknya caning tetap hati-hati nang dalan atau tak hati-hati nang diai sampean berada begitu ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan caning soalnya nang kini yo akeh sing loro ya, kayak emosime juga ini rupanya. Ya caning. Ngono dhisik ae Cak Ning muga bakal tak ana informasi lainnya, mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampean tasih tempur 4 RRI Surabaya balik mana bare aku liya nggih. Sadarenge iku janing tailing no mengko nang jam 5:31 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi saat dereng ini ku cak ning awak dhewe sarang-sarang midhangetaken kultum sore bare Ustadz Imron bare topik perbuatan yang bisa membawa kita menuju surga. Sugeng midhangetaken.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Al hadis aw kama qol amma ba'du. Saudara-saudaraku pendengar RRI Surabaya, di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah pada suatu saat bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, ini termasuk di dalamnya adalah kita semuanya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan sampai dengan detik hari ini, sore hari ini Rasulullah masih hidup, akan memanggil kepada kita semua pendengar, ya ayyuhan nas, afshus salam, tebarkan salam. Wa at'imu at'am, berikan makanan. Wasilul arham, dan bersilaturrahimlah kalian. Wasallu wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian sementara orang lain pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita bertemu dengan saudara kita, baik yang sudah kita kenal maupun belum kita kenal, maka ucapkanlah dengan ucapan salam. Salam yang berarti assalamualaikum, mendoakan kepada saudara kita untuk senantiasa dalam keadaan keselamatan. Selamat, sejahtera, sehat walafiat, tidak sakit, perjalanannya lancar. Ini terkandung dalam pengertian ucapan salam. Baik kita ketemu pagi hari, kita ucapkan assalamualaikum. Siang hari kita ucapkan assalamualaikum. Sore hari, malam hari pun ucapannya sama, yaitu assalamualaikum. Bukan ucapan-ucapan yang lain seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Atau yang keren, anak muda biasanya ketemu dengan teman-temannya dikatakan halo bro, hello, dan ucapan-ucapan yang lain. Ini adalah tidak ada sumbernya di dalam agama. Kita beragama sebenarnya hal-hal yang ringan. Ini bisa kita lakukan. Kenapa kita tidak melakukannya? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita ketemu teman kita di kendaraan, kita ucapkan assalamualaikum. Kita ketemu di masjid, assalamualaikum. Kita ketemu di kantor, assalamualaikum. Ini mengandung pengertian bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai, agama yang mendakwakan kepada umat manusia dengan cara-cara yang baik, yang menarik hati. Tidak disebarkan Islam ini dengan cara kekerasan. Sebagaimana Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Yang artinya, maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad berhati lembut, mengajak orang lain dengan cara-cara yang santun, yang menarik hati. Sekiranya engkau Muhammad mengajak orang lain dengan cara kekerasan, niscaya orang-orang lain akan jauh dari kamu, orang lain akan lari dari kamu Muhammad. Ma'asyiral muslimin pendengar RRI Surabaya, mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kekuatan iman, kekuatan kesehatan, dan kita bisa melaksanakan ajaran agama kita dari yang mudah untuk kita amalkan sampai dengan yang berat-berat. Pendengar, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Imron,
mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dhukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing tak sampai nang woro-woro jam 6 sore. Janing Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Surabaya Atik Triarini nyatakno wilayah Surabaya saiki terus memperkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman penyakit zoonosis melalui kolaborasi lintas sektor. Kami mastekno potensi wabah isok dicegah sejak dini melalui penguatan sistem surveillance, mitigasi risiko, edukasi masyarakat, lan koordinasi antar lembaga. Hal iki merga dadi penting supaya penyakit iki gak dadi wabah sing berbahaya kawe masyarakat.

Nyandak kabar liane jane ono sekitar 2.144 warga Bondowoso gorong nglaksanakno perekaman EKTP. Hal iki berpotensi memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan warga setempat. Data teko Dispenduk Bondowoso, Sulistiano nyatakno pihak yang nglaksanakno jemput bola utamane nang wilayah pelosok sing sasarane lansia, disabilitas lan warga sing usiane 17 taun. Jane iku mau ya rek woro-woro jam 6 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya Cani sama Jepang barek perempat RRI Surabaya Tasik dan Lenggang Surabaya ya Cani ya dalanan wis koyo mulai rada renggang ya Cani lenggang maksudnya ya kok renggang sih ya dalanan mungkin sampean mari salat maghrib ya kan golek mangan utawa masak utawa wis disiap no masakane karek maem ya Cani ya maem malam begitu ya emang amannya sih Cani maem malam iku jam-jam yamin nih. Lek luwe yo mangan ae cak ning. Ojo sampe ngenteni loro perut e ngono ya cak ning langsung ndang mangan kok iso kena asam lambung iku sing bahaya. Ya cak ning tak delok-delok nang media sosial yo akeh berita-berita ya cak ning ya sing meresahkan. Kayata yang dimana ada satpam niku ditenggelamkan dan diikat cak ning ya. Nah, itu yang mirisnya itu kok pelakunya yaiku ono sekitar 5 lek gak salah iku anak SMP caning. Cek SMP caning tapi wani koyo ngono. Jarene sih mabuk caning. Mungkin apa maneh arek SMP wis mabuk-mabukan. Wah, ngene iki caning dudui lek misale jaman saiki iku rodok angel. Didik anak mergo akeh internet ya kan sing beredar. Maksudnya arek-arek saiki ya di terpapar internet di mana ono video-video dan cerita-cerita begitu ya pemanis yang kayak cerita horor begitu. Kalau di luar negeri itu ada janing gara-gara dia tuh suka sama yang sing jenenge creepypasta. Creepypasta itu yang horor-horor dan suka moco komik sih janing tapi itu tentang detektif-detektif gitu loh janing. Dan akhirnya dia mengikuti apa yang ada di komik itu. Apalagi sekarang ya Caning, internet semakin canggih begitu ya kan. Jadi semakin bercanggihnya teknologi, semakin sulit juga dalam mendidik anak. Karena itu Caning dalam mendidik anak sampean itu saat anak atau cucunya sampean iki bermain HP pastikan untuk mengecek nggih jane nggih mengawasi lah dikancani ndelok apa sih kok sampai suwe kok ngono nah ngono jane karena internet itu banyak hal ya banyak hal yang ada di sana apapun pun ada gitu loh apalagi AI juga begitu dan itu pengaruhnya besar banget ya apalagi ada juga yang dimana beberapa video niku janing ono sing diselipi hal-hal yang harusnya video kartun janing sing diselipi dengan hal-hal yang harusnya gak oleh didelok ambek arek cilik ngoten janing iku cukup bahaya ya jadi kudu milih-milih video tontonan kartun gawe arek-arek ngoten amane sing ndek TV janing soalnya kan TV kan biasa nih dipilah-pilah sama KPI dulu, baru mana yang layak disiarkan dan mana yang nggak layak disiarkan. Nggak jadi sadar kita lanjut no nang jam 6 lebih petang puluh papat waktu Indonesia Barat. Waya ada Isya kanggo Surabaya lan saiki wonten ngene nggih jane nggih. Samar ini kebakal tak lanjut, mergo iku tetap nang perempat RRI Surabaya.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan taun gawe ngejurno sampai kumau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jandeng balik mana nang Pro4 RRI Surabaya ya. Bengi-bengi ki jandeng hawane pasti ini adem ya. Biasanya lek adem iku isu utawa bengi-bengi ngene iki jandeng ya. Lek siang-siang ngono panas pol ngoten iki. Tapi biasanya wis jam 8 jam 9 ngono iku air sing gawe atus ya padha ae adem cak ning. Padha ae kademen ya. Tapi mboten daerah ini sampean. Pasti ini kabeh koyo ejian. Terus aku pernah cak ning nang dalanan ya lagi mlaku iku wah ada musim gugur sepertinya ya. Daun-daun nang pohon-pohon niku berterbangan. Sangat indah sekali. Wah. Sebenarnya ini kayak musim gugur nggih cak ning tapi disyukur ya lah apa yang terjadi ya kan. Ya Shaning mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Soalnya dia lagi galau. Menggalaukan apa nih? Enggak tahu ya Shaning ya. Kok tadi kayak siaran arek-arek muda kita tadi ini. Nah Shaning nang dalanan pasti akeh arek-arek unik ya, wong-wong unik lah istilahnya ya. Maksudku sing unik-unik niki iku wong-wong sing senengane ya aneh-aneh cak ning. Kayak pernah tahu enggak cak ning video sing di mana ada ibu-ibu goncengan ya, terus sing dibawa iku motor cak ning. Dadi gonceng motor cak ning. Wah, keren banget iku cak ning padahal sabot opo iku ya. Lek aku taune sing kasur cak ning. Dadi kasur ukurannya kayak single size sih cak ya. Ukurannya buat satu orang niku nggak terlalu besar ya, lumayan tapi cukup membuat motor itu penuh gitu cak nih, kebok ngono loh cak ya. Sajane niku bahaya cak nih, tapi like misalnya kalau mobil kan ya piye maneh ngono kan. Terus lanjutnya ya juga ya ono sisan sing kaya to nggawa karung sing ditancepno dipasangno nang mburine motor, mari ngono isine ku wake tumpukan akeh, mari ngono bojone ditaruh di atas. Wah, iku dadi sok ndelok atas-atas iku caninge ya, merasa di atas itu jadinya. Makanya itu jane dibilang juga unik-unik begitu ya. Apalagi juga ada video di mana arek cilik, bocah cilik ya, ditilang polisi gegarane motor sepeda ontele ku dikira motor temenan cak ning. Jadi kan arek cilik kan gak oleh motoran, tapi arek iku ku pinter sepeda ontele dimodifikasi dadi koyo motor temenan sampai polisi iki kegocek cak ning. Lucu-lucu ya cak ning. Pancen wong-wong Indonesia iki unik-unik dan kreatif kok asli ini. Beneran deh. Ya cak ning kok tak lanjut to maneh lek waktune nututi paling lega ya no. Kita lanjut nang layang kangen pada lagu campur sari. Sampai nih sok gabungan milih lagune opo ya kan. Terus langsung aja cak ning ya. Biasanya aku ngkei pertanyaan deh kok yang dangdut mau. Wingi-winginane sakniki koyo iki gak ono deh. Mau gak ono maksudnya ya. Kata lanjutno soalnya kehabisan ide untuk pertanyaannya. Ya sakning tetep nang Pro4 RRI Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya.
1: Biasanya saat ini wis jam 6 lebih petang polo papat menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampeyan sing nomor 4 RRI Surabaya. Tapi jane berhubung waktune jam yamene jane wayahe tak marikno dhisik adicara nang Lenggang Surabaya. Samarine iki jane bakal lanjut ten adicara Layang Kangen barek lagu-lagu campur sari jane nggih. Mengko bakal tak kanani opo sing on sing tersedia ya lagu campur sari niku. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning pemerintah Kabupaten Ponorogo nyalurna atusan alat lan mesin pertanian nang sejumlah kelompok tani. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita nyatakno program iki sebagai salah siji langkah nyata ningkatno efisiensi usaha pertanian. Ono sekitar 239 unit sing diserahno. Harapane para petani nang wilayahe mampu hasilno kualitas produk pertanian sing berkualitas sekaligus munculno generasi petani muda. Kabar liyane janing masyarakat Kabupaten Mojokerto saiki oleh ngajukno pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK luwih praktis. Kasih Humas Polres Mojokerto IPTU Suyanto Polres Mojokerto nyatakno aplikasi resmi iki nerapno layanan SKCK full online sing iso gampangno proses pendaftaran. Pengunggahan dokumen persyaratan sampai pembayaran secara digital melalui Polri Super App. Jane kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liyang ngucapaken matur nuwun.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caning sugeng dalu saniki sampeyan tenan dicara Layang Kangen ya Cane ya sadereng eta angkatno telepone tak wacakno ana apa sing wis tersedia nang kene. Sing pertama ana lagune Da Cynthia Melu Minggat. Terus ana sisan dari Mami Panjerino. Terus ana Pring Kuning. Ada juga Dietia Stuti Sinom. Terus ada Kadung Tresno. Ana Pantes Anulodo. Terus ana Nurbayan dan Lucy Brahman iki Gelombang Asmoro. Ana sisan Caning Pupus Kabu Yanik Megawati. Ada Nyidam Sari Caning. Ada juga ini Soto Branggahan. Terus selanjutnya ada Semebiar dan Pamitan. Ya Cane sebagai pembukaan ya. Tak putana dhisik niki Ida Cynthia Melu Minggat.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana tadi coro layang kangen ya tasian ya langsung ae sugeng telu layang kangen.
2: Nggih. Sugeng dalu layang kangen pancen kangen.
1: Kangen tenan nggih niki maksude.
2: Pancen kangen Mbak Lia.
1: Nggih ta. Nggih. Bu Sari nggih niki.
2: Nggih.
1: Ini suaranya agak gemam mungkin bisa dikecilkan.
2: Iya tak kecilkan sebentar nggih.
1: Nggih. Mangga. Sudah.
2: Nggih.
1: Oke, siap. Nggih, Bu Sari, gimana kabarnya?
2: Sehat ta? Sehat nih Mbak Lia.
1: Nggih, alhamdulillah. Lia juga sehat ini ya.
2: Selalu centil lahir ya, Bu.
1: Waduh, centil gimana nih? Napa?
2: Nyuwun lagu napa?
1: Lagu napa niki?
2: Lagune napa mawon sih niku?
1: Niki wonten Panjerino, wonten Pring Kuning, wonten Sinom, wonten Kadung Tresno, wonten Pantes Anulodo, wonten Gelombang Asmoro, wonten Pupus Kalbu, Nyidam Sari, Soto Brangga. Nah,
2: Nyidam Sari mawon nih, okay. Nyidam Sari.
1: Siap, nggih.
2: Nyidam Sari.
1: Nggih. Monggo salami.
2: Salami kangge semu kangge sedaya pendengar setia tanpa kecuali.
1: Oke, siap.
2: Untuk sahabatku semoga sehat selalu. Amin. Kutunggu canda tawamu. Amin. Buat Ming Ayu, buat Ming Lia. Selamat bertugas, sehat selalu.
1: Siap, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya. Sempat salah sebut tidak apa-apa. Lanjut dulu ya Cane ya, itu mang yang dipilih Bu Sari wonten Nyidam Sari ya. Lanjut telepon wonten sinten? Sugeng dalu layang kangen. Tenan. Suarane cilik iki ya, enggak krungu.
3: Apa sing ngomong cilik terus ndak kok?
1: Lah, temenan cilik kok tadi.
3: Cilik.
1: Nah, iki gak kurang ide iki mike.
3: Kok le tak kaget kok.
1: Mending diketno deh daripada cilik kan gak krungu. Lah diketno kan krungu cian.
3: Assalamualaikum Ning Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam Ning Siti. Iya.
3: Ning Lia Anjani iso muterno lagu.
1: Apa?
3: Kembang tebu ndak setunggal gak Candra muterno itu kembang. Hah? Tebu. Kembang tebu.
1: Kembang tebu.
3: Iya. Apa ya Cak Candra ya? Kembang tebu lek sing nyanyi ku laki.
1: Sing nyanyi ku laki.
3: Awale ku tembangane nelongso.
1: Kembang tebu, kembang tebu judule.
3: Iya, kembang
1: tebu. Soale sing
3: ndak ada cewek sama.
1: Sing ndak sini gak ada soale. Aku gak nemu ya. Kembang tebu yang cowok soalnya.
3: Iya, saya muter.
1: Sik. Kembang
3: tebu. Raiso mu. Ketemu,
1: bentar. Ini aku enggak tahu lagunya cowok atau cewek ini yang nyanyi. Sepertinya coba, cewek semua coba. Ini.
3: Enggak mau cewek, enggak usah.
1: Iya, cewek masalahnya.
3: Cewek
1: di Stasiun 8. Aduh, sebentar. Stasiun Balapan.
3: Itu enggak enak itu. Ya. Oke.
1: Ya wes, ya. Se, tak boleh isik. Iki lah
3: mesti. Ana Cak Candra lek ana tanya ana judul apa?
1: Didi Kempot ya ini ya.
3: Iya, Stasiun Balapan.
1: Oke, ya. Salam
3: buat Bu Sari. Bu Sari siapa itu? Saya wong Surabaya tanya.
1: Sidoarjo.
3: Ya wes. Pokoknya salam kenal Bu Sari.
1: Iya.
3: Masuk karena lu pakai. Wajah Suratno, Gusti Ya, Marioto, Pak Pak Toto, Pak Wani, Neng Hela, Cak Edo, kesemuanya ada Neng Iin, Neng Iin sama Rahma, oke? Banyak Neng Lian dan
1: ya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entahlah, atik rekes sing nyanyi lanang barang iki. Wis mang ning Siti dong, sempat mlebu ya jane ya. Oh, ning Siti nih ya. Suaranya datang-datang langsung kecil ini ya. Untuk Bu Sari saya lupa ini, soalnya udah kemarin-kemarin tuh kenalannya itu. Tuh, emang Lia tuh suka lupaan jane ya. Ya jane sebentar ya, sebelum kita lanjutkan lagi ini tadi. Yang pertama ada Nyidam Sari, lalu yang kedua ada Stasiun Balapan Didi Kempot begitu. Lanjut satu lagi sepertinya sebelum tak putarkan Nyidam Sarinya, Sugeng Dalu Leng Kangen.
4: Kangen tenan.
1: Oke. Oke. Cak Kobar ini.
4: Dengar suara Bang Kobar.
1: Kedengeran. Ini kedengeran Cak Kobar.
4: Nah, ini baru suara asli.
1: Gitu tak?
4: Yang tadi enggak asli tuh.
1: Lah, yang tadi kapan? Mbak Lia.
4: Yang kemarin Bang Kobar request itu loh
1: apa?
4: Itu loh misalnya menyambang Dara Ayu.
1: Kenapa? Kenapa?
4: Diputar lagi, sekarang aku kemarin gak dengar, kemarin lusa itu.
1: Lah, kok gak dengar?
4: Iya, cuma separuh sekarang, tidak, sekarang akan saya dengarkan setelah lagu
1: yang Stasiun Balapan ya, itu ya.
4: Coba ketik lagi ya, kok hapus tadi ya.
1: Aduh, kehapus lupa ini yang mana ya?
4: Bisa nemung nyawang Dara Ayu.
1: Dara Ayu?
4: Ah, bisa nemung nyawang. Yang versi enak itu.
1: Dara Ayu.
4: Versi bisa nemung nyawang.
1: Bisa nemung nyawa. Ya. Nyawang.
4: Ya.
1: Sebentar.
4: Kemarin sudah ke diputar gitu loh.
1: Oh iya.
4: Ya. Sudah kena tau ketemu tau. Ketun rakyat.

0: enak ini Mbak Lia. Ya, salamnya yang belum on air aja ya. Pak Parno, Cak Askom, Bunda Dian, Cak Mul, Pak Toto, Pak Wandi. Terus ini yang Bu Latifa itu suka, Bu Ratno suka. Ya itu aja Mbak Lia. Untuk Mbak Lia, aku aturkan kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Oke.
0: Matur nuwun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Guys ya, matur nuwun. Ya Cak Ning, tak putono dhisik lagune yang pertama Nyidam Sari.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Merga waktu ne kurang ya caning ya. Tadi ne tak marino dhisik lagu ne. Layang kangen ne maksudnya ya. Mari ngono sekalian aku tak pamit undur diri. Tak durungin iku wonten lagu sing bakal tak puter yaiku Semebiar karo Sinom. Kayak enak ini. Ya Cak Neng, sekalian ya pamit undur diri. Matur nuwun Cak Neng, saya wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi iki. Samare niki sampean ono nang Tanjung Perak malam tentune dikanceni barek ning Ayu. Mergo iku Cak Neng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun liya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maning, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu caning, alhamdulillah bengi iki ketemuan maneh ya bare aku ning Ayu Arta. Edisi Tino Seloso ya, merapat nang agenda utawa kalender 8 Juli 2016 tak kancani sampai engko bengi ya, merapat nang jam 12 bengi. Ya apa kabare sampean kabeh caning, moga-moga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pastine awak dhewe bengi iki melaju nang Tanjung Perak malam. Dan tak wiwiti kesempatan bengi iki mbarek drama legenda koyo biasane ya. Samarin memang wis ana ning Lia sing ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore. Terus saiki tak lanjut no ya, tongkat estafete ning Lia pastine nang Tanjung Perak malam sampai engko bengi merapat nang jam 12 bengi. Drama legenda bengi iki derek ana sing jenenge Misteri Gunung Kelut seri sing pertama. Engko sakmarine drama legenda ana sing jenenge Obrolan Budaya. Nangku bahas terkait topo, seputar apa nek penasaran tetep nang kene ae nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Langsung e derek sugeng midhangetaken drama legenda barek judul Misteri Gunung Kelut seri sing pertama.
0: Tani sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari. Dinten iki ndamel lampahan Misteri Gunung Kelut seri setunggal. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Rinaldi. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga. Kakang Patih Narutama.
2: Nyun inggih Prabu Erlangga.
0: Yento aku ndulu putriku Dewi Kilisuci.
2: Inggih.
0: Tambah suwe tambah diusu.
2: Lajeng kersanipun Prabu Erlangga.
0: Titi kolomangsani wis pantes yen dahup suwi taning akrum.
2: Inggih menawi menika kula Patih Narutama sarujuk kalih menapa ingkang dipunaturaken Prabu Erlangga.
0: Oh, kaya ngono Kakang.
2: Nyun inggih.

0: enak no anggon mulunggu sauntoro.
1: Inggih.
0: Ngir, kili suci.
2: Inggih, Kanjeng Romo.
0: Romo rumongso bombong. Yen tau seliramu melu ngadep ono ngarsane Kanjeng Romo ini.
2: Inggih, Kanjeng Romo. Semanten ugi pun Dewi Kili Suci inggih rumaos remen sanget dene ing paseban menika saged sowan ing ngarsanipun Kanjeng Romo. Sungkem kula mugi katur nggih Romo.
0: Iya, tak tampa. Kili Suci.
2: Dalem Kanjeng Romo.
0: Sliramu wis ngancik tataraning kadewasan. Kamungko Kanjeng Romo tambah suwe tambah yus. Kaya-kaya wis ora kuat ngembat pusaraning adil ana ing kraton kauripan kene. Mula Romo nyuwun marang sliramu. Apa wis ana priya kang bisa nuju prana marang penggalimu?
2: Kanjeng Romo.
0: Iya.
2: Kagem kulo ngantos sak meniko dereng wonten Romo satunggaling prio ingkang nuju prono dumateng manah kulo Romo.
0: Dadi kaya ngono.
2: Inggih Romo.
0: Kakang Patih Narotama.
1: Yune inggih Prabu Erlangga.
0: Yen mirengake ngendikane putriku Dewi Kili Suci kaya-kaya Durwana priya sing bisa nuju prana marang penggalih. Mula ikini aku bakal nganakake sayembara.
1: Sayembara tumrapipun
0: sapa wae sing duweni keluwihan unggul jurite bakal tak jodohake karo putriku Dewi Kili Suci.
1: Mekaten Prabu Langgah inggih. Ngestakaken dawuh lajeng kedah menapa ingkang kula tindakaken.
0: Kakang Pati.
1: Nggih.
0: Aja wedi kangilan. Nggawe sayembara. Sopo wae kawula ana ing kauripan lan sak njabane kraton kauripan. Bisa melu sayembara iki, Kakang.
1: Mekaten Prabu. Inggih. Menawi ngaten ngestakaken dawuh.
0: Iya, iya, Kakang.
1: Menapa kedah sak menika kula bidal nindakaken laku woro-woro menika, Prabu.
0: Aja kesuwen dina iki inggal budhal kakak.
1: Mekaten. Inggih, nyun tambeng pangestu Prabu Erlangga. Iyo.

0: Rumongso lego sak jroning atiku yen dina iki aku wis tekan papan panggonane ana nggoning kahuripan. Kaya apa paraupan Dewi Kalasuci. Dewi Kalasuci, Dewi Kalasuci, nganti kowe ndadekake rasa susah ngatiku. Yo, ora dadi apa yen dina iki kowe ora gelem nrimo apa kang dadi katresnanku.
1: Ana pamongan sing arep ngarepno Dewi Kalasuci. Sopo kang dadi aran?
0: Iki ana pawongan sing nyedhek marang aku. Takon sapa sejati ning aku. Yo. Yo. Yen kowe gurung ngerti yo aku sing kena diarani Maeso Suro. Balik sapa kang?
1: Durung kenal karo aku. Yen awakmu kepingin ro, aku yo aku. Lembu Suro.
0: Lembu Suro. Lembu Suro. Nganti kowe teko nanggoning papan panggonan kene, sejolan karepmu ana parigawe apa?
1: Ngene. Sejo karepe Lembu Suro arepe nglamar sing jenenge Dewi Kalasuci.
0: Lembu Suro.
1: Yo.
0: Yen kena tak ilingno. Yen kena tak dum sarana apik. Ojo mbok bacut-bacut lagi bali yo.
1: Gampang balik nung Lembu Suro. Kurang pekor awakmu karo aku.
0: Yen mbok bacut-bacut lagi ateges awakmu nemping loro genjah pati.
1: Loh, wani karo Lembu Suro.
0: Apa musing tak weden?
1: Bangsat kurang ajar.
0: Loh, wani njap. Boso karaku. Ajar. Ayo,
1: ayo.
0: Aku ato sing halung jepreting kulit. Ayo,
1: ngono sedokar. Yen awakmu aku ilmu. Ayo iklu gudange ilmu Lembu
0: Suro. Nang perkara bare aku. Iya. Ya.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Caning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Usono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggan malih ing sanes wekdal kanthi gelombang sejam ingkang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Senang banget ya Cak Ning, aku pengen iki so nemoni sampean kape, ngancani sampean melaju nang Tanjung Perak malam. Edisi Dino Selasa kalender 18 Juli 2016 ya. Pokoknya ini wis ketemu Selasa bengi karo Minggu bengi ya. Nah, ini sudah waktunya kita sharing-sharing seputar kesenian, kebudayaan seperti itu nggih. Nah, saya juga mau menyapa nih yang ada di kanal YouTube RRI Surabaya. Ya, sugeng dalu, rahayu pamirsa, sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini nggih Cak Ning, selain saged didengarkan mengaten dimirengaken wonten gelombang analog 106,8 FM UKI 585 AM, ini juga live ya dari kanal YouTube RRI Surabaya. Tolong menika sesarengan kalian wonten caris pecinta budaya Nusantara dan juga ada narasumber kita Cak Ipul pegiat budaya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum rahayu caris Cak Ipul.
1: Rahayu, waalaikumsalam, sugeng dalu.
0: Sehat, nggih, sehat Cak Aris.
1: Alhamdulillah, pangestunipun.
0: Cak Ipul sehat.
2: Sehat, pangestunine.
0: Saya meskipun baru pertama kali ini dengan Cak Ipul ya, tapi kok kayak familiar ya.
1: Wis bolak-balik dolan rene.
2: Sopo pasar berarti.
0: Pancene nek wis pegiat budaya. Itu wis dikanggo ning dinggon.
1: Iya.
0: Tadi masih orang ketemu atau lagi sepisan ketemu, tapi kayak sudah Mis pernah
1: familiar.
0: Familiar, pernah melihat di baliho mana, ya, ya, di acara TV mana, atau mungkin di flyer mana, selain selain di RRI lah ngono.
2: Selain bungkusnya sego pecel sampai tahu tek.
0: Ya Allah. Matur nuwun sudah hadir
2: sami-sami
0: di studio perempat.
2: Nah, matur nuwun sudah ngundang. Yeah,
0: sami-sami dengan senang hati. Ini juga disaksikan oleh pemirsa YouTube, yeah. Nggih, mengaten malam hari ini.
2: Semua pemirsa. Nggih.
0: Malam hari ini telu menika nggih Cak Aris bahas kampung tematik sejarah dan budaya. Monggo.
1: Lah, iki ngene. Mau kan Neng Ayu wis familiar karo Cak Ipul. Sopo sing gak kenal arek iki.
0: Lo. Iya lho.
1: Pokoke ana kumbahan ilang.
2: Wah.
1: Mesti kelingan Saibul. Iya, ngene ning, iki dulurku lanang iki panjenengane super kreatif. Ya.
2: Iki apot iki, apot iki.
1: Iya ta.
0: Ceru iki.
1: Ceru. Super kreatif, ide-idenya itu brilian.
0: Brilian.
1: Wakeh terus implementatif. Jadi gampang dilaksanakno, ya to. Terus ning ndi wae dan berdampak. Nah, ya harapanku iki wakeh caipul-caipul ngene-ngene Surabaya.
0: Nggih, amin.
2: Asline wakeh.
0: Asline akeh tapi sing muncul iki jek.
1: Lah, gurung muncul kabeh.
0: Gurung muncul kabeh.
1: Mangane caipul gawe acara kaya ngene iki mau supaya muncul caipul-caipul muda yang lain.
0: Nggih.
1: Laras. Menginisiasi gawe wong jadi terinspirasi ngene to.
0: Nah,
1: iki Cak Ipul iki arep gawe acara kampung tematik.
0: Nah, apa itu Cak?
1: Lah, iki go Cak Ipul ben cerita to. Oh, ane aku dhewe sing cerita kok kleru malah.
0: Nggih.
1: Iya to.
0: Lah, semoga Cak Ipul. Lah,
1: Cak Ipul. Ya apa iki? Iki rencanane ya apa? Terus persiapan wis kaya opo? Aku lho diceritani lho propertine lho wis disiapno. Aku yo kowe akeh iki mau diceritani. Wis tak wis siap tak lho. Lho. Ayo ya cerita aja cerita.
2: Iya. Dadi kan Surabaya iki kan kampung gede asli.
1: Iya. Kampung sing gede.
2: Nah. Dan sakjane Surabaya itu kan gak hanya di pusat.
1: Lah iku sing pawon ning iku.
2: Terus kita juga bersyukur dan mengapresiasi ono Surabaya digelari dari bahasa pemasarannya di branding digelari ka ambek apa jenenge kutha pahlawan
1: kutha
2: identitas perjuangan. Identitas narasi kolektif aktif jare ini. Wah, ini Surabaya gak bahasanya.
1: Yo kapopo. Yo karo ngekei edukasi.
2: Nah, soalnya ngene. Pecahe perang 10 November iku lak gak hanya nduk tengah.
1: Ya.
2: Bahwa mari ono pecahe nyuwek gendero.
1: Gendero di tengah kutha.
2: Iya, di tengah kutha tanggal 19 September kuwi lalu berlanjut sampai 10 November dan sakmarine sik ono lanjutane.
1: Iya.
2: Iku tibake kan akeh jalur-jalur gerilya nduk kampung-kampung. Nah, dan cerita-cerita tentang masa perjuangane wong kampung sadurunge 10 November maupun penyobekan gendero, iku yo akeh kisah-kisah perjuangan di kampung-kampung.
1: Di pinggir-pinggir.
2: Di pinggir-pinggir. Baik pinggir lor, pinggir kulon, pinggir kidul, pinggir wetan. Iya.
1: Benowo katut to?
2: Mestine katut jalur gerilya.
1: Iya deh, ojo sampe kampungku gak kan gitu.
2: Lakar. Nah, ruang lingkupe ide tentang kampung tematik itu kan sakjane gak hanya cerita perang jare.
1: Iya.
2: Ning kebetulan salah si jenis sing jarang diangkat ikan perihal iki ya nih.
1: Perihal semangat
2: gerilyane patriotisme, nasionalisme, mencintai merah putih dengan saeko proyo, rawi-rawi rantas
1: Malang putung.
2: Nah, iku nek ngomong tematik sakjane akeh tema ndek Surabaya iki kena di istilah arek saiki diulik, dikeduk, digali, ditemokno narasi, ditemokno literasi nih.
1: Iya.
2: Lalu dibungkus dengan ya apa carane iki berdampak secara kemanfaatane meluas.
1: Iya.
2: Baik kaya arek cilik, arek enom, wong dewasa.
1: Pokoke kuwate wong sak Surabaya.
2: Ya, iso menikmati bareng-bareng.
1: Iya.
2: Ya kebetulan misalnya nduk ono kampung lawas di Kertopaten sing wis di branding lalu di kampung di mana tapi kan sik akeh kampung sing sik durung di branding
1: akeh
2: dan kampung sing sik durung duwe nemokno identitasnya untuk ditokno dadi kekuatan branding. Lah pikirane awak dhewe iki ya apa carane brand kutha Pahlawan iku sebagai brand payung duwe sub brand ono nduk kampung-kampung gitu.
1: Ya setuju. Iya.
2: Nah, ketika ngerjani urusan iki sakjane gak hanya ngerjani semangat kejuangan. Tapi yo nyambung karo objek pemajuan kebudayaan. Yo nyambung karo pendidikan, yo nyambung karo pengembangan kepariwisataan berbasis komunitas. Yeah. Yo nyelametno resep kuliner khas Kutha Surabaya dan wargane.
1: Kuwi penting. Terus yang penting mana? Sing ning ayu seneng, perempat seneng ki, anu memberdayakan UMKM.
2: Lah,
1: iki senengane perempat iki.
2: Nah, iya, iku wis otomatis ketika kemasane event dipilih sebagai strategi tujuan. Iki perlu ditekan no. Nek wis kepingin gawe kampung tematik iku kudu dimulai nemokno telung hal.
1: Opo
2: sing berbeda?
1: Yo.
2: Opo sing unik? Apa sing duwe karakter. Nek telung urusan iki isok ditemokno narasine, literasine pasti duwe kekuatan. Lah kene nyontohno ketika duwe inisiatif kampung gerilya. Apa kok kampung gerilya jange gawe perang maneh tak?
1: Iya.
2: Njukuk spirit semangate gerilya bahwa akeh urusan apik, urusan isok dadi gede, urusan isok dadi manfaat. Tibake cara ngerjainine iku gak isok langsung mak bedunduk bejudul ini. Kudu ngelunggui tokoh, kudu ngelunggui pengurus, kudu ngelunggui sing nom, kudu ngelunggui sing duwe sumber pengetahuan, kudu ngelunggui sing duwe jaringan. Lah iki kan komunikasi gerilya ya, Jaris.
1: Iki padha karo perjuangane pahlawan dulu yo gerilya.
2: Nah nek dijogo intisarine kan nduk ngono salah sijine. Tibake gerilya iku gak hanya bertahan hidup sak marine diserang terus ngelawan balik. Tapi saiki erae ya apa nemokno ide cilik dikembangno, disampaikno, diceritakno, ayo sampean tambahi gagasan ide apa maneh. Ayo dikembangno, ayo dijembarno, ayo dijerokno.
1: Sik, iki mau Cak Ipul nggawe kampung tematik. Iki mau kan wis critane kebablasan iki mau. Aku gurung takok
2: lho.
1: Wah, jeru wis kadung jeru. Enggak. Iki Cak Ipul iki tujuane menggali kejuangan apa juga opo yo mensosialisasikan sejarah-sejarah iki bahwa kampung-kampung iki yo duwe peran strategis di rikala awake dhewe sak gurunge merdeka ngono ta.
2: Isok teko narasi iku. Terus nek diterapno nduk jaman saiki kan ngene. Biyen iku diperjuangno dengan taruhan getih, rogo, nyowo dan sak kabeh. Ning saiki intisari spirite iku ya opo iso dikerjani dengan asik, dengan gembira. Dadi Kampung Gerilya iku perpaduan sebuah kampung sing nduk jero ne ya ana pasare, ya ana dolanane, ya ana keseniane, ya ana pameran lawasane, ya ana penampil-penampil talent sing bakat-bakat terbaike iso di suguhne.
1: Iya iya iya iya.
2: Ya ana dekorasi sing berkarakter.
1: Iki yo mengisi kemerdekaan sing diperjuangno para leluhur ya wedi kae dengan kegiatan-kegiatan sing koyo ngene iki mah.
2: Iya, dan gak hanya nduk dino-dino wulan pitulasan karo hari pahlawan.
1: Lah iki sing penting iku nek iso dadi iki dadi apa yo? Karaktere kutha Surabaya, kebudayaan kutha Surabaya iki koyo ngene lho. Iya. Dadi Cak Ipul mau nduwe ide ojo nduk tengah tok.
2: Iya.
1: Surabaya iki yo dudu tunjungan tok. Lakar santri yo Surabaya.
2: Benowo yo Surabaya.
1: Benowo yo Surabaya.
2: Kenjeran yo Surabaya.
1: Kenjeran yo Surabaya.
2: Kesangan yo Surabaya.
0: Bolak banteng yo Surabaya.
1: Iku aku setuju ning. Jadi idenya Cak Ipul iki kampung tematik ikingko salah satunya pertama kali mungkin dilaksanakan Cak Ipul iki gawe memicu, gawe menginisiasi, gawe ide wong-wong terinspirasi ngono lho. Syukur maneh nek Cak Ipul iki kok ya iso nyontoni pamane saiki nyontoni ning Lakar Santri, sesuk nyontoni ning Benowo. Mari ngono Benowo ya uripo dhewe. Uripo dhewe dengan kampung budaya iki mau. Cak Ipul ini hanya sebagai inisiator. Ojo terus-terusan Cak Ipul dikongkon ning ngono. Tugase akeh ning liyo je akeh gitu.
0: Tapi yang sudah on air bersama kita nggih Cak Ris waktu itu kan juga sempat sudah yang dari kampung lukis tuh loh apa toh? Yang terakhir on air itu dengan kita
1: anu apa
0: mural.
1: Tambak Bayan.
0: Kampung dolanan lak wonten toh. Nah, ini semakin diperbanyak.
2: Nah, itu kan contoh-contoh tematik sing wis muncul inisiatif. Boleh sing awale gak ono dionokno, boleh sing asale ono kepaten obor
1: diuripno maneh. Digedhekno maneh. Ngono to. Supaya wong Surabaya iki yo ngerti Surabayane. Surabaya.
2: Dan nek ana wong luar kota teko nang Surabaya nduk njabane wulan-wulan ulang taune Surabaya, iku jelas ana sing dijojok.
1: Iya, ana sing arep diparani iki apa? Ngono luar dolen ning Surabaya iki lapo sih gitu ya.
0: Masalahnya ngeten Cak Ipul, napa namenipun untuk meregenerasi ya. Kita kan enggak bisa menampik adanya nek bocah-bocah zaman now iki alias zaman sekarang itu ya wis ngono kuwi lah ya. Wis karo duniane dhewe-dhewe ya. Wis sibuk karo apa ya wis karo gawene dhewe-dhewe ngono ya toh. Ya apa meneh karo HP ini masing-masing ngono ta. Dadi nek koyo meregenerasi ke susah untuk mencari yang bibit-bibit anak-anak muda yang baru-baru ngoten lho dari kampungnya tersebut ngono lho. Misal Karang Tarunane sing saiki angkatan A katakanlah ya. Kartar angkatan A iki uwi pokoke grecep, pokoke terengginas, pokoke hebat. Kan pastine kan ya bocah-bocah iki ya omah-omah, rumah tangga, yo duwe penguripan dhewe. Nah, wayahe sing enom-enom iki ganteni sing kakak-kakak sing wis terdahulu. Nah, iki lho iki sing angel. Masale bocah-bocah iki ya wis karo duniane dhewe-dhewe ngono lho ya an.
1: Estafete iki.
2: Nah, iku ukara ngekeki kesempatan karo ngejak nih.
1: Nah,
2: memang kudu ana sing gelem ngalahi kelangan waktu, tenaga, pikiran
1: untuk mendorong arek-arek
2: iki. Jare Bapak Ki Hajar itu, ya kudu ana sing gelem dadi among-among. Bukan
1: among-among
2: tapi jiwa amonge kudu
1: duwe. Ngemong.
0: Nggih.
1: Iki mau Cak Ipul cerita aku ya ana sih di dalam rangkaian kampung tematik budaya dan sejarah iki mau ya ono ning arek nom-nomi dikei kesempatan cosplay. Lomba melukis karo cosplay. Lah ini kan senengane arek-arek nom.
0: Nggih.
1: Nah, Cak Ipul berupaya mewadahinya ya. Supaya gak acara iki mek kanggo arek wong tuwa tok gitu lho.
2: Bahkan kita arek cilik iso terlibat karo asik dan gembira tapi edukatif.
1: Nah,
2: duwe nilai. Sing enom ya ngono, ana ajange lanjutan sesuai minat bakate.
0: Nah,
1: kebetulan Cak Ipul iki kan ya apa sing mandigani apa pelestarian permainan anak-anak.
0: Oh, gitu. Tradisional.
1: Olahraga tradisional ya bose ya iki.
0: Oh.
1: Ngono lho.
0: Nggih.
1: Malah pengenane pengen ngejak aku, ayo to Cak, dolanan ning kampung ning gang cilik lho ora apa-apa pokoke ade dolanan. Mosok-mosok lah ya seneng dolanan maneh.
2: Kayak eling piade.
1: Eling piade. Ora olimpiade tapi eling piade.
0: Eling piade.
2: Eling permainane dhewe.
1: Terus Cak, iki mau jenengan iki wis aku cerita aku ning mau ning cit ning jaba. Aku siap-siap properti ne Cak, wis tak gawe no lincak. Wis tak gawe no tempat duduk, wis tak gawe no ngene. Iku ya apa yo yo.
2: Yo idene kan era jaman biyen iki arsitektur paling akeh iku gawe pring Cak.
1: Iya iya.
2: Yo sebagian saiki nduk barongan-barongan perbatasane kampung sik ono
1: pring. Ono pring.
2: Tapi nek iku diketok serentak malah langsung tek.
1: Ono soalnya karet didik,
2: gak ono kenahan angin.
1: Iya, iya.
2: Tapi yo kita ya opo carane gawe proses kegiatan iki iku gak akeh ngrepoti wong. Walaupun gotong royong itu tetap sangat penting sehingga untuk tim cilik iki lah sing istilah hari iki gotong royong dimaknai kolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Dadi yo kene nglibatno konco desain arsitek sing iso pinter dekor, yang nglibat no tukang, produk kulineri sing berkarakter iku mau ya kudu dikurasi. Kudu oh iki ono testere.
1: Oh, engko ono kurasine ya?
2: Iya, Cak.
1: Oh, gak sembarang aku iso nyambel melok ono kale ya, Cak.
2: Iku nek sing ndok area sing fokus bambuan mau kudune dikurasi.
1: Oh, jadi
2: iki wis api sajiane tapi rasane
1: tambah kurang pedes titik.
2: Ya misale. Oh, iki tampilannya wis apik tapi
1: se ngene nek
2: ngono iki ketitiken.
0: Iku agenda kapan
1: katanya? Lah iya, caipul ngene nek awake dhewe guru diceritani
0: ngene ya. Kok gak spil-spil.
1: Iya, gak spil-spil. Ngene. Caipul ben spil-spil acarane kapan terus konsepe piye? Urung moro-moro wis dituwek kok jeroan iki mau. Ayo. Spil-spil.
2: Rencanane awal iku awal Agustus. Mareng ngono kita nonton. Wala para wong tuwa iku mari daftar no anak sekolah
1: numpuk sepatu
2: tuku buku repot kabeh.
1: Iya.
2: Wis diundur ae sampe nang awal September.
1: Iya.
2: Nah, tibake nduk awal September setelah kene ngecek jadwal nduk. Kebetulan lokasi pertama sing kene pilih iku nang Kelurahan Lakar Santri.
1: Kelurahan Lakar Santri.
2: Iya, nah nang kono kene wis komunikasi karo LPMK seluruh ketua RW Karang Taruna, Bonek Kampung dan komunitas e.
1: Iya.
2: Itu muncul jiwa hero nih.
1: Oh.
2: Ah, iki penting dan ayo dikerjani.
1: Iya.
0: Seta, iku dalam rangkaian Agustusan opo ya opo Cak Ibu?
2: Nah, iku nduk jobone Agustusan ning.
1: Nduk jobo Agustus.
0: Oh, ngono.
2: Mangkane iku mang berangkat teko sesuatu sing asale ono tapi gak diuripi atau sesuatu sing ganok terus dimunculno.
0: Tapi iku agenda sifatnya tahunan
1: opo lagi. Nah, iki pertanyaan apa iki? Cocok. Nah, tapi
2: Ya. Kene kepingine ben wulan telung dino nok pasar bengi sing temae berkarakter gawe judul Kampung Grilya.
0: Oh ngono.
1: Iya.
0: Nek iso ngono ta harapane.
1: Iya, harapane ngono.
2: Dan kepingine
1: ganti kampung.
2: Gak mandeg nduk sak nggone. Pindah nang pinggiran lor, pindah nang pinggiran kidul, pindah nang pinggiran wetan. Dadi ngelilingi Surabaya ngekei tema.
0: Ya, roadshow ngono ah.
2: Mirip kayak ngono.
0: Berarti iki kudu ya kolaborasi ambek sak kabehane RT RW, sak
2: iya bakalan
0: Surabaya.
2: Sing iya. Tempatan bakalane dijak ngomong.
0: Nah, oh ngono. Keren sih ku ya.
1: Jos mangane ini super kreatif.
2: Abot nyonggone.
1: Ayo. Terus. Ayo terus sepile terus no.
2: Nah, iku akhirnya kene kepengine awal September tibake nang Lakar iku mulai Agustus minggu-minggu awal ono sedekah bumi level RW terus September awal ono maneh RW liyane. Akhire muncul pilihan nduk tanggal 11 nang 13 September. Iku njogo iya Jumat Sabtu Minggu jare.
1: Jumat Sabtu Minggu yo dino apik iku.
0: Iyalah wis wayahe weekend-weekendan ae.
1: Iya.
2: Sing gak perlu ado-ado, murah meriah, gembira, edukatif.
0: Nah,
2: duwe karakter.
1: Berkarakter.
2: Terus nguwati brene kutha Surabaya sing sampe saiki digelari kutha pahlawan satu-satunya nang Indonesia.
0: Iya.
2: Lah kene kepengin duwe rasa tanggung jawab ngekeki kado Hari Pahlawan niku engko puncake nduk November. Ya.
1: Jadi seiringnya syukur ndok November kok iso ngene maneh ngono ya.
2: Harapane ben bulan ya.
1: Ben bulan harapane.
0: Ben bulan harapane. Ngene iki ya UMKM ya seneng ya.
1: Ya seneng.
0: Seneng pol soalnya pol. Mau jadi ladang ini nanti dia ya, apa namanya, pundi-pundi rupiah
2: mengapa? Ya untuk berpromosi, untuk berjualan, bahkan tidak hanya UMKM makanan.
1: Ya.
2: Sing dolanan tradisional ya kudu ngelapak.
1: Betul.
2: Sing duwe dokar cikar nunggang jaran tekakno
1: ya gak apa-apa. Seneng arek. Ya apa iku? Kayak pasar malam ngono ya, tapi iyo, berkarakter sejarah dan budaya.
2: Sejarah dan budaya.
0: Ya ya ya, keren sih iki. Monggo Cak Ning ngarepe gabungan nggih, kalau memang mau ditanya-tanyakan
1: boleh. Diskusi bae engko kampunge pengin ngenekno koyo ngene.
2: Gak harus bertema podo.
1: Heeh, masing-masing
2: ayo,
1: kampung
2: ayo
1: bisa.
2: Ayo digoleki asal muasal cerita, riwayat lalu dikembangno.
1: Dikembang.
2: Terus dibangun maskot, ikon, identitas.
0: Ya. Betul.
2: Lah iku jenenge nek nduk bahasae guyonane timku iku ning arane. Ya iki lho upaya nggae social branding sing berdampak.
1: Social
0: branding. Langsung to the point, tepat sasaran ya toh.
1: Ya iki to the point.
0: Nah, BPE kawasan Wonokromo BPE pengen.
1: Nah,
0: ya boleh.
1: Rukut,
0: sekitare pengen ya boleh.
1: Monggo.
0: Ya. Kayak ngono.
1: Cak, iki mau lokasi ning ngono yang pertama. Iki kan pionere dhisik ya, Cak ya. Pertama ya. Iku nduk lakar santri kemu ya, Cak.
2: Iya.
1: Lahan itu terus pinggir dalan.
2: Pinggir dalan kan ono potensi lahan kosong. Memang kini yang ngerungu ono rencana master plan jalan lingkar luar barat.
1: Yo.
2: Tapi kan iki di luar jauh dari jadwal pelaksanaan proyeknya. Sing kedua, timbangane turu nganggur kan atuk digawe produktif dan pemberdayaan.
1: Iya, iya, iya.
2: Sing ketiga, wong iki lho ya gak permanen.
1: Iya.
0: Bu Setia minggah?
1: Oh, monggo.
0: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Bu Setyo.
3: Jane kata lo ide.
1: Lah ini.
3: Rumien alintan kulo menika daerah semut.
1: Semut nggih.
3: Lah niku enten rumien kan wonten jalan Anderpati. Ander niku teng titare tugu bawan.
1: Nggih.
3: Lajeng wonten Jagalan. Jarene biyen iku dijagal nang kono kok diuncalno nang lore dadi dipangani semut, dadi dijenengi kampung semut ngaten. Terus teng mriku rumiyin wonten kados pringin kurung.
1: Nggih.
3: Semut niku tapi emane sampun dibongkar. Terus wonten mriku wonten napa? Perumahan kang asalipun saking gudang kopi lah menika rak sejarah.
1: Yeah.
3: Eman banget. Yeah. Gudang kopi Belanda, sejarah perekonomian waktu itu mestinya kalau digali tapi sampun dibongkar.
0: Yeah.
3: Cuma kula gadah ide sekedhik. Tapi kados minggu kepengker menawi mboten lepat.
1: Yeah.
3: Menika sejarah Canggu
1: nggih. Canggu nggih kalian Canggu, Mas Nanang nggih.
3: Nggih, rak menika teng prasasti Canggu niku rak Surabaya antawisipun Tugu Pahlawan ngidul kedhek kan. Lah dados sak kilene kali barate. Lah sak wetane kali ingkang babat alas menika dawuhipun nggih menika ingkang sak menika dados anune Ki Ageng Pengging menika lho saking anu napa pelarian saking Mataram. Margi dipun uber-uber sinten Demak nggih dipun uber-uber Demak Ki Ageng Pengging nggih lajeng ketingalipun sampun sedo. Dados makamipun ingkang resmi wonten ing Pengging mriku. Tapi sejatosipun piyambakipun dateng Surabaya. Wonten wetan kali mesanggra lajeng babat alas ngantos dumugi ujung. Mbok bilih menika sagedipun bali. Lah menika sekitar Ki Ageng Pengging menika rak bekas-bekas barata, bekas pabrik-pabrik sembarang sampun kosong. Lah mbok bile tapi kadosipun mboten menarik soalnya sampun dipun icali sedoyo sedayani pun sampun dipun icali tapi makam Ki Ageng Penggeng tasih wonten bilih saged digali kula nate siaran mriku wonten Ki Suro wonten Ki Boyo ngoten mbok bilih
1: nggih Bu
3: pinggih manggaaken kula urun udu lungsur. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Matur nuwun sugeng dalu. Panjenengan anu ya di beberapa titik di Surabaya ini kan punya histori yang luar biasa.
2: Bener.
1: Mbok iku sak gurunge kemerdekaan atau suwe ado ya. Sak gurunge kutha Surabaya dhewe ya. Iki sing sing awake dhewe sing kudu nguri-uri dan membangkitkan semangat heroisme kota Surabaya. Kutane wong wani kan. Surabaya iki. Lah salah sijine Cak Ipul ini nanti pengin membangkitkan itu dengan gembira. Iki mau kan seneng-seneng ning ora lali kabudayane, ora lali sejarah.
2: Betul. Ya iku oyote asline. Cuman nek ana oyote berarti wite batangi teri apane, woh opone kan ngono.
1: Iya iya iya. Cak iki mau
2: lah sing dimaksud Ibu Setyo kan ngene.
0: Pripun?
2: Iku nek secara tema kan tema era klasik.
1: Iya, era sagorone jaman kemerdekaan. Klasik,
2: jaman kemerdekaan. Gak masalah dan apik-apik wae untuk digali. Heeh. Mm-hmm. Ning kudu dicek karo literasi sing
1: iya.
2: Apa macam-macam ya, dicek rono rene diterikno terus.
1: Ya engko karo kanca-kanca begandring.
2: Iya, terus misalnya kampung sing dipilih iki kampung ngendi? Iku salah satu ide usulane, tapi liyane duwe apa. Nah, aku kan kira-kira sing paling pas kuat mewakili terus dibingkai dengan corok kayak apa.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya sok nemu brand lokal kono.
1: Iya.
2: Tema nduk lokal kono.
1: Mangane aku ngomong mau. Jadi di Surabaya iki wakah titik-titik sing koyo ngono ku mau, ya toh. Engko di daerahku, oh yo iki nek ngono sing kita branding iki nih. Ya. Iki sejarah Surabaya, Kabupaten Surabaya iki nang kene biyen umpamane ngono. Tapi sing Cak Ipul arep laksanakno iki mau sejarah tapi relevansinya karo kekinian ngono ya, Cak.
2: Iya.
1: Mangane bocah cilik-cilik mau ya diajari belajar ngelukis terus cosplay barang ngono ya, Cak.
2: Dan temanya tema sejarah karo budaya sing digambar. Template sing diwarnai.
1: Iya ya, tetep
2: kene cedek
1: sejarah.
2: Iya, enggak mau cerita.
1: Ben eling sejarah, eling piade.
2: Terus acaranya gak hanya iku. Makanya hari pertama ono lomba mewarnai, bebarengan karo cosplay, terus pengine disambung karo drama reka ulang sejarah Renator, konyo-konyo begandring sak jangane. Drama perang, masuk cerita ndok lokal biyen ono nek sirene muni kudu mlebu luweng.
1: Iya.
2: Kudu diharap semuanya mlebu bangker kampung, bangker latar murine omah iringane omah sing aman.
1: Iya.
0: Ono iku biasane justru nang sekolahan gak kita dapatkan ya, tapi malah dari pengalaman-pengalaman orang tua terdahulu ngono ya caning ya.
2: Lah wong iku obrolan dongeng, Dik.
0: Lah iya.
2: Marine mangan mbok sak durunge mangan kok.
0: Bener.
2: Atau jange turu nang turu.
1: Iya.
2: Wong tuwa nyeritani biyen cilikan jaman cilikan wong tuwa biyen ngene, mbah biyen ngene.
0: Terus nek magrib surup ya mulih, ra oleh dolan ngono-ngono kuwi.
1: Cak Ibu mau kan sempat cerita di daerah kono. Iki lho Cak, biyen iku penjagaane sampe wong telu lho.
2: Oh iya,
1: tolong penjagaan lho. Mari ngono ning kene iki ana sumber alam apa ngono kok dijogo sampai koyo ngene iki
2: apa. Nah, mangkane. Lakar iku mbiyen nek nang Petai Londo kan disebut ana Kali Santri, ana Lakar Santri. Dadi dipecah rong padukuan, terus nduk Lakar Santri kepecah dadi Lakar Wetan, Lakar Kulon. Lah tibake mlebu teko arah Menganti, iku sing saiki dadi SDN 1 riwayate jaman biyen, iku tangsi penjagaan pertahanane Londo. Dan kumwede pose duduk pos cilik. Mlebu teko lor arah Manukan sambil kerep
1: gede
2: sing saiki seberangi apa lore Patung Kuda nduk
1: Citralen
2: iku ana tangsine Londo juga. Terus sing metu teko Ndriya pas nduk pertelon laker
1: kan
2: didik nduk kono ya ana tangsi penjagaan. Terus aku kan ketika oleh dongeng iku ket nom-noman biyen lho. Kampung iki sak cilike glutek mene sak cowek ngene jare bahasa wong Surabaya.
1: Iya.
2: Kok dijogo pos penjagaan telu yo ana apane. Akhire terus gak sengaja moco-moco literasi data, tiba-tiba ono blok sumur lidah kulon, tapi sebutannya lidah kulon, tapi titik-titik sumur ya tiba-tiba tambang minyak dan gas duk zaman Londo itu TE British Petroleum Maskapai.
1: Berarti ono tambang minyak jane
2: nek. Iya, biyen ono tambang minyak dan gas ning kono. Sampe saiki kadang-kadang nek udan terus mari ngono metu nang kalenan ya lantunge atau crude oile. Tapi paling enggak iki kan narasi bahwa kampung iki biyen gak hanya kampung sing sepi, gak ono apa-apane, kemudian apa gak duwe cerita, tapi diduduki iku bener-beneran diduduki untuk dikuasai dan dikendalekno.
1: Lah, iku mergo ono sumber daya alam iki.
2: Mergo ono sumber daya alam. Bahwa iku nggawa pengaruh dan gak nggawa pengaruh nang rakyat di sejak zaman iku. Tapi kan iki cerita tentang peradaban ya apa masa republik sadurunge ngadeg, tibake perjuangan iku sakjane gak hanya sekali lagi untuk tengah kutho, untuk kampung-kampung iku. Iki sumber daya alam kok dhewe disesep.
1: Jadi gak ning hotel orangnya tok
2: ya. Iya.
1: Daya awake dhewe iki soalnya ruwe anu ning perobekan bendera itu dong tuh. Yeah. Rui kejuangan itu perobekan bendera dengan patriotik dan sebagainya.
2: Makanya dok daerah gue sampai mengulon gue kan akhir taman makam pahlawan jilik-jilik ini. Pertempuran-pertempuran jilik lanjutan ini.
1: Terus harapan nih Cak Ipul itu dengan acara sing koyok ngini mau dampak positifin yang masyarakat itu apa? Umpama nih si jini mau ngiling no sejarah, ya, yeah, you know? Muri-uri budaya, terus meningkatkan ekonomi ngono terus opo maneh Cak sing Cak Ibu larapno iku opo
2: teri anu Jaris ekosistem bahasa arek saiki ekosistem kreatif.
0: Yeah.
2: Bahwa teko cerita-cerita masa lalu iku nek diolah nek dikembangno iso diseiringi dengan berbagai hal kegiatan positif sing gak hanya ekonomi tapi ono pendidikan, ono pelestarian kebudayaan, ono penampilan bakat-bakat dan apa keminatannya generasi saiki. Terus ono pemberdayaan sing gak hanya pelapak, tukang bambu pring,
1: katut,
2: tukang anyam gede katut, tukang gawe lincah amben katut.
1: Iya.
2: Tukang listrik katut, tukang
1: dekor katut. Aku mau diceritani Cak Ibu ndelok gambari proposal cerita. Lho iki wis tak siapno. Iki wis ono. Lho. Jadi dulur-dulur engko sing pengin berpartisipasi ning acara iki. Iku apa koyok setane utawa apa ngono iku nek ngarani?
2: Lapak
1: ngono wis ditoto karo Cak Ibu. Dadi karek moro nggawa dagangan bakulan ning kono.
0: Lah targetipun pinten? Baik
2: sing,
0: itu
2: sing berkarakter iku ono 16 nang 18 ning.
0: 16.
2: Nek lah sing terus penyerta kekinian, tendo-tendo kekinian sing cungkup sing is umume saiki ndo stand bazar iku ono sekitar piro ya? 30 apa 40 ya?
0: Oh, itu iku sudah bebas. Termasuk. Iya. Sampun termasuk UMKM nggih.
1: Oh. Loh, lah sing 16 iki mung sing berkarakter iki mau apa ya? Masakan Suroboyoan apa?
2: Iya, jajanan, masakan, jejamuan, wedangan.
1: Sing khas Surabaya iki mau.
0: Mantep.
1: Kelanting sak panunggalane.
0: Semanggi.
1: Apem kocur sembewarang iki mau dikek 16 iki mau.
0: Lah ngoten niku saderengipun daftar napa pripun Cak Ibu?
2: Iya, kok diumumno resmi ning ono panitia sing ngelola. Kan ngene, iki sing kudu ditegesno juga iki duduk Cak Ibu sakjane. Iki ono tim kreatif sing nyengguyung ya.
1: Cuman pentolane Cak Ibu.
0: Tetap ya kembali ke pentolan.
1: Iya.
2: Ini kan ono komunitas Kampung Pusaka Budaya.
1: Kampung Pusaka Budaya.
2: Kene kepingin ngenalno nek sampean kabeh sederek sedulur dan sekabehane warga ndiae, gak hanya Surabaya, nduk ndiae. Isok gelem ngakoni ngenali objek pemajuan kebudayaane awak dhewe. Iku sakjane duwe pusaka, duwe aji. Ayo dikeduk, ayo dijembarno, ayo dijerokno lalu dimanfaatno. Lalu di gawekno kegiatan sing ngerawat pengetahuane. Baik tertulis, cerita, audiovisual, digambar, bahkan sampai didekor ulang, dirupakne event. Iku kan cara-cara kreatif. Sing kadang-kadang kene dhewe gak iso nduk sak kabeh hal. Oh, aku isoke cerita, sing iku isoke gambar, sing iku isoke video, iku isoke foto.
0: Sing siji ning edit ngono.
2: Ngedit siji ning dekor.
0: Iya.
1: Dadi dulur-dulur sak Surabaya ingin kok iso tumplek-plek dolen runtuh.
2: Wah, yo seneng
1: ben ngerti Surabaya Barat iki koyo ngene.
2: Lah,
1: ngene yo. Ben ngerti Surabaya Barat iki duwe sejarah koyo ngene, ngono yo.
2: Mangkane hari kedua sing ditampilno kesenian tradisional.
1: Oh, opo ae, opo
2: ae. Iso jaranan, iso bantengan, iso macam-macam. Tradisi kesenian, iso penampilane arek-arek pemusik keroncong nom-noman.
1: Nah, iki penting.
2: Iso
1: terus perannya arek nom nom ini neng acara ini kau ya apa aja?
2: Arek nom,
1: wakil arek nom
2: pengendali nih.
1: Oh, arek nom ngabe gitu.
2: Makanya kan iki targetnya gak hanya opo jenenge pemajuan kebudayaan.
1: Iya.
2: Kini nyambung no urusan juga karo pengembangan kepariwisataan berbasis kampung. Syukur syukur gonsing dipanggeni kegiatan akhirnya bertahap maju. Gelem dijak gawe kampung. Kelompok sadar wisata.
1: Oke.
0: Pok Darwis.
2: Dikuati, dibekali, dikembangno, melok berdaya dengan menjadi kelompok sadar wisata karo ngembangno kampung wisata tematik.
1: Syukur maneh iki mau nek wis ojo digawa ning ning dicaki pula ojo ngale iki ben nang kene ngono ya gak apa-apa ya.
2: Gak apa-apa. Tapi tetep gawe nduk liyane.
1: Ya, tapi sampean tetep berupaya gawe nduk liyane. Tapi nek iki dijalur
2: digandoli
1: ya gak apa-apa. Karena kan engko be kampung kono mungkin didadekno kampung wisata. Setiap hari pasaran hari ini pasarannya hari Sabtu Minggu.
2: Misalnya.
1: Terus nek tuku nganggo duit kreweng barang ngene iki ya, Cak.
2: Iso koyok ngono iso dengan digampang nih karena kan misalnya iki kemasannya hari ketiga itu kene bayang nono penampilan kesenian sing gak hanya tradisi kita tapi Surabaya iki lak kota sah bandar ta perjumpaan lintas bangsa
1: ya wake
2: sebagaimana sing dikisahkan berbagai referensi sehingga kene kepengin juga nampil no barongsel
1: yang
2: dan kesenian
1: dulur-dulur
2: Asia yang lain
1: dulur-dulur Tionghoa pengen menampilkan barongsene yo ayo
2: lah terus kupon parkir, kupon belanja itu kan isok diundi untuk diseneng no kabe.
1: Oh.
2: Bah oleh suntil, oleh panci, bah oleh sewur.
1: Oh, hari ketiga ini mau.
2: Bah oleh jajanan, kupon belanja lanjutan.
1: Oh, kabe oleh bonus ini pokoknya hari ketiga ini mau.
2: Kudu seneng pokoknya.
1: Iya.
0: Sik toh, dari tadi saya tuh mikir ya, venue-nya ini itu berupa lapangan begitukah atau ya kampung-kampung begitu?
1: Nah, cerita aja.
2: Lapangan,
1: ngombo aja, anu nih ngombo.
2: Sing bagian ono rong sisi nih, jadi pinggir kene iki cilik, sing pinggir kene luwih wombo.
0: Oh.
2: Nah, iki ya lumayan ono keteduhan wit-wit mangga sih.
0: Nah, sedangkan tidak banyak daerah nang Surabaya iki sing duweni ku mau kaya ngono ku kan
1: tak
0: iku sorone nang kono.
2: Nganggo adaptasine sakjane gak harus padha kaya ngono.
0: Oh.
1: Mangane gak kudu kaya ngono ning gone.
2: Iya.
1: Sembarang ngono.
2: Ono engke opo? Engko makan
0: ditok. Ono e pendopo balik RW.
1: Iya.
2: Lah engko diciptakno layout kalau ngelola istilah bahasa rek saiki krut kerumunan sing ruwet iku iso diminit ke opo?
1: Crowd ya. Kerumunan ruwet. Iya. Tadi engko setiap wilayah sing nyiapno panggonan, engko time Cak Ipul iku sing desain.
0: Okay.
1: Oh, iki cocoke digenekno, digenekne, digenekne.
2: Yang bantu ya, supervisi, yang ngekei asistensi dan kepingine yo gak ijenan, yo karo Bekandring, yo karo dolanan, yo karo Dewan Kebudayaan, yo karo sapa wae sing gelem nyengkuyung bareng.
0: Betul.
2: Karo kampus, karo sponsor, karo pemerintah, yes.
0: Betul.
2: Sapa ae ayo bareng-bareng.
1: Jadi gotong royong ning, gotong royong nguripno kebudayaan ning Surabaya iki.
0: Nggih.
1: Supaya aku ngerti sing dimaksud Cak Ibu iki mau ben gak terpusat di tengah kota tok. Surabaya nek di tengah kota wis terkenal ning ndi Surabaya ku kota gede kan gitu kan. Tapi Lakar Santri, Benowo, Kenjeran ini kan ndak dikenal malahan gitu ya. Nah, Cak Ipul ini juga memberikan wadah para seniman ben duwe panggung kanggo berekspresi.
2: Ya.
1: Terkadang kita ini kan saiki akeh kanca-kanca sing sekolah seni tapi ini ra ono ekspresi ini. Ora duwe panggonan ge joget, ge nari.
0: Lah nek mbiyen ngono jek TRS jene ya ning THR kuwi TRS itu. Iya.
2: Antriane duwa.
1: tapi yo ne iya betul. Ngantri ning. Lah saiki lho Cak Ipul iki menciptakan itu gitu kan ning daerah-daerah.
2: Semua kampung wilayah ruang kreatif dan ono panggung gaya menyampaikan ekspresi.
1: Iya. Ngono karepe karepe pengin ada yang untuk yeah. berekspresi ngono yo. Mm-hmm. Supaya gak terpusat. Saiki nek kadang ono acara-acara kebudayaan iki lah ya paling ning
0: Cak
1: Durasim, Balai Pemuda. Wis.
2: Iya. Merembet Taman Ekspresi.
1: Taman Ekspresi.
2: Taman Prestasi.
1: Iya. Nah, nek aku kadang seneng ning Car Free Day.
2: Iya.
1: Yeah. Soale ning Car Free Day iki penontonnya wis ono. Jadi kadang aku berekspresi di sana karena barengan karo wong dalan mlaku-mlaku to. Nah, aku ning ngono wis ono. Tapi idenya Cak Ibu untuk memecah ini luar biasa. Memecah kegiatan ini biar tidak terpusat di kota. Karena ngene terus terang iki Cak, kadang iku yo nek ana pertunjukan ataupun kegiatan koyo ngene iki ndek Balai Pemuda ngono yo. Wong kok benowo ya arep rene iki yo rasa-rasa.
2: Apa mana sing wong saiki kerjane Surabaya, KTP-ne Surabaya manggone kok menganti.
1: Iya, akeh. Iku nek arep dolit rene maneh iku yo rasa-rasane apa lho. Soale sak jam paling tidak.
0: Betul. Nah,
1: mulane iki dipecah, ini mendekati audiens, mendekati masyarakat ya toh. Malah nyedeki ning kono kegiatan ning daerah-daerah gitu. Ini ide yang bagus sekali. Tak diterusno umpomo ya toh, aku pengin melu berpartisipasi dodolan utawa aku pengin apa aku pengin melok menari iki nggo Cak. Iki nggo ana website atau ana TikTok-e ana Instagram-e ngono ya Cak.
2: Ono Jaris.
1: Wis ono ya.
2: Iku wilayahe justru arek-arek enom kekinian niku sing kudu ngelola.
1: Nah, iki.
2: Sak durunge acara digelar, saat digelar dan sak marine.
1: Yo yo.
2: Iku ono jenenge pendekatan strategi komunikasi berdampak ini, sing kudu dilakoni.
1: Piye.
2: Ya iki kok disampekno ono akun-akun official.
1: Lah, iki lho arek 66 saiki kan ngono
0: ae. Wonten IG-ne nggih, IG TikTok nggih.
2: Iya, sebentar lagi pasti diumumkan secara terbuka.
1: Nah,
2: cara mlakune sakdurunge pada saat
1: sakmarine. Iya. Iki kudu ono terus, ngurip terus ben arek-arek enom iku iso berpartisipasi. Kan tujuan utamane kan arek enom iki mono.
2: Iku kok nek perlu ya dilombano Cak Ris.
1: Oh.
2: Lomba the best content, the best
1: post. Lah iki melu aku. Iya.
2: Nyile KTA.
1: Nyile KTA.
2: Iya. Kartu tanda pelajar.
1: Iya. Iya ben nom ne. Oh, jadi strategi komunikasine ya iso ana ya, Cak. Wis
2: iku soto ya. Bagian arek nom-nom dan sing kreatif-kreatif media ini.
1: Iya. Iki salah satu poinnya yang paling penting ini kan supaya kegiatan kita ini benar-benar orang ning media sosial tok tapi dunia nyatane yo mlaku, media sosialnya yo cetar. Apa kabeh kegiatane viral gitu ya. Kabeh wong pengin dolan merono. Terus ngene, sing paling penting ya. Aku kadang nek ning acara-acara ngono kuwi sing mengundang masyarakat banyak iki nomor siji parkir.
2: Parkire jowembar.
1: Jowembar.
2: Nek sewu sepeda iso nampung.
1: Nomor loro toilet.
2: Toilet umum sementara si onok situ bakalane nambah
1: gawe
2: portable.
1: Nah, iki
2: termasuk keruwetan senja transisi Padang nang Peteng kebutuhan musola kita berharap sedang ngerancang gawe musola portable.
1: Soale wong sembayang iku nek ning konone mulai jam 4 terus belala sampai magrib ning kono bingung.
2: Iya.
1: Arep mulai, arep sholat mulai iki piye? Cek seneng ning kene ya toh.
2: Sing penting mana tempat sampah.
1: Tempat sampah.
2: Lalu apa nggone kora-korae bakul nek misale.
1: Iya, iku penting banyu.
2: Banyune.
1: Suplai air ngono ya, suplai banyune iki ya penting.
2: Bener.
1: Listrik iki ya power penting jane.
2: Jelas.
1: Moro-moro pas event musuh pelabune pet ngono nangis kabeh.
2: Nah, iku. Paling tambah nemen, balik mundur temenan gak
1: opor. Nah, gak opor.
2: Gak opor, gak oncor, gak oblek.
1: Iya, balik masa lalu. Cak Ipul iki sak liyane mau ngordinasi arek nonom karang taruna gitu ya. Apa yo perlu nggo sampe dinas-dinas terkait iso ngrewangi ngene ya, Cak?
2: Yo kita gak ada yang kepengin ono sing ditinggal.
1: Iya, kabeh.
2: Sing pertama wong iki lho duduk digawe kampung kono sing kepanggonan ah,
1: tapi kok wabe wong sak Surabaya
2: iki kan digawe brand Surabaya.
1: Surabaya
2: dan nguati brand Kutha Pahlawan dimunculno kampung gerilya njerone ono pasar gerilya njerone ono arek nom-nom sing duwe jiwa gerilya di era kekinian ngelumpukno ide ngelumpukno kanca ngejak tandang gawe
1: jiwa patriotisme kepahlawanan pengorbanan kekinian itu sing penting.
2: Nah, iku
1: ya. Ya apa di era saiki awake dhewe duwe semangat koyo ngono mau. Ora kudu nggo bedil to.
2: Nah. Saiki bedile kreativitas.
1: Nah, bedile kreativitas saiki kabeh kudu
2: diasah teko kreativitas dadi keterampilan.
1: Keterampilan.
2: Keterampilan ngorganisir ide, ngorganisir event, nyiapi panggonan, ramut pelapa.
1: Iki mau kesenian tradisional e ana ludrukan ngono ta?
2: MC ini kudu gaya ludrukan.
1: Oh, gaya ludrukan.
2: Nah, mungkin iku sing seri lorong kok akan muncul iso lomba kidung julajuli ludrukan.
1: Ah, iku.
0: Keguritan.
2: Keguritan.
1: Jadi nah, Surabayane gak ilang.
2: Seri event penyerta iku kan dawa iki engko. Gak sekali September tok, Oktober ono, November ono.
1: Oke. Okay. Iya kudu ngono anu continue ngono yo. Iya.
2: Ya iki syukur-syukur ana wingi sing mulai sriwing-sriwing teko LPMK Pak RT warga. Lho nek didawakno pisan lha kok gak didadekno engkok mesisan nyambut riayan didadekno pusat takjil.

0: topik-topik sing duwe cerita, duwe latar belakang dan kena diurip-uripi.
1: Kena diurip-uripi. Nah, sing paling penting iki kan yo nguripi dulur-dulur kesenian tradisional iki mau. Termasuk kuliner tradisional Surabaya iki ben gak dilalekno. Pemerintah kota wis duwe acara pancen iki. Ulang tahun Surabaya iki kan wis ana festival rujak ulek. Ayo liyane di festivalno juga.
0: Ayo dikenali nduk kampung ono kekhasan apa dan iku di festivalno digawe nguatno. Pancene event itu kan gak hanya gebyar sakjane.
1: Iya.
0: Makane nduk kene-kene nulis soal analisis keberlanjutan. Bahwa dampak event itu sakjane iso dadi riset produk. Sing paling payu apa, setengah payu apa, gak sepiro payu apa.
1: Iya.
0: Lalu sing wis duwe NIB usahae sapa sing durung sapa. Kan iso dibantu untuk selanjutnya duwe nomor NIB. Induk berusaha misalnya. Terus kemampuan berliterasi keuangan. Oh tibae dagang itu gak hanya transaksi dol tinuku gak ada dicatet. Perlu kenal HPP produk misalnya.
1: Dibelajari manajemen.
0: Iya, kan akeh hal sing iso dilakoni bareng-bareng untuk selanjutnya.
1: Supaya nek dodolan juga menggelundung dok. Pokoknya aku dodol, tapi bisnis plannya gak ono.
2: Ada pelatihan.
1: Iya, lah ini penting sekali untuk UMKM-nya juga. Aku iki pengen ngene. Jadi makanan-makanan khas kita itu sekiranya yang memang masih potensi untuk dikembangkan, yo ayo dikembangkan. Umpamane wis gak ngono ya karena kita tandurane wis gak ono, arep nguripno makanan iki wis kangelan. Yo gak apa-apa, gak usah sing iso apa kan ngono ya. Jadi tidak memaksakan diri pengin membangkitkan tapi tertatih-tatih gitu ya. Tapi nek sing wis ono ayo digedhekne. Umpamane semanggi yo jek ono iki semanggi iki. Yo ayo. Semanggine ya apa digedhekno.
0: Iya.
1: Di festivalno juga supaya
0: ya nek ndok level produk teko panganan basah umure pendek ya apa carane dawa tak kira ilmu pengetahuan wis nyediakno aneka pilihan.
1: Nah.
0: Sak ngertiku lontong nduk luar negeri didol umure iso setengah tahun.
1: Lah.
0: Dengan kemasan packaging higienis.
1: Iya.
0: Sing wis disahno dengan badan apa keamanan pangan dan segala macamnya.
1: BPOM ngono carane.
0: Iya misale. Nah, kene kan makanan basah itu salah siji kendalae kan dodole wilayahi terbatas, umure pendek.
1: Nah,
0: akeh potensi-potensi sumber bahan pangan itu nek wis diolah iso dadi luwih dawa, iso dadi suwe, iso didol lintas wilayah misalnya.
1: Wingi ana kanca iku duwe bisnis apa jenenge rawon itu di frozen. Jadi rawon dimasak kapan ae iso. Dadi engko karek ngecam banyu panas ngono wis dadi rawon.
2: Dicom.
1: Iya,
0: wis ono. Lah iku Jogja gudeke wis dikaleng ya.
1: Lah. Awake dhewe nek iso kayak gitu kan tambah bagus. Makanan-makanan Surabaya sing iso dingono-no gitu ya. Cuman itu kan ya butuh kreativitas.
0: Betul. Dan gak iso dhewean. Butuh nglibat no lab juga.
1: Betul.
0: Konco-konco liyane
1: ahli.
0: Ngekei dukungan.
1: Ahli gizi, ahli pangan.
0: Kemasane. Strategi pemasarane juga. Makanya kan iki titik mulai gerbang gerilya saja. Perkara nduk njero latare iki engkok serawung seserawungane.
1: Wah, tambah akeh ya.
0: Lah, nduk kono lah ayo saling berkolaborasi lanjutan.
1: Iki tapi ngene ya. Ning kene iki mau yo ana dolanan bareng.
0: Ana kampung dolanan
1: iki. Iya. Apa dolanane apa engko?
0: Ana dolanan sing sangat dikancani. Gak kabeh arek langsung iso egrangan misale.
1: Oh, dituntun bapak ibu
0: misalnya, ono pemandune dhewe
1: jare. Oh, ono tim.
0: Dan iku arek nom-nom iku.
1: Oh, ono tim sing
0: pemandu. Ono sing setengah dikancani. Ono sing gak perlu dikancani arek wis iso
1: dhewe.
0: Iya.
1: Apa iki? Apa?
0: Misale dolanan sing rada dicedhekno nang era gerilya. Isok setip, isok paser.
1: Oh.
0: Isok bedil jepret.
1: Oh, engko ana sasaran ngono ya.
0: Bedil jepret sing ben dikeki karet.
1: Iya,
0: tau. Pedotane gedhek.
1: Iya. Eling aku eling.
0: Nek kembang kerangkong kenek wit cangkang balung iso.
1: Kembange.
2: Kalian niki kipas sing nek di ngene iki dadi ngene
0: iki
2: lho. Oh,
0: iki sing teko kertas.
1: Dan iki arep wedo-wedo iku.
0: Dan iku kena di workshop no. Proses gawe ini.
1: Iya, workshop.
2: Pelatihan lagi toh nanti
0: endingnya. Itu workshop di tempat, workshop. Bisa pengalaman membuat. Ono arena dikasih pilihan untuk workshop membuat alat. Ono sing langsung mung hanya digelar dodol apa alat mainan nyoba di tempat bebas.

0: disediakan daerah pengaman ping peluru nih gak bahayai wong yeah. Tertahan di satu tempat
1: yeah.
0: Nanti misalnya kayak nyetip yo gak oleh gak neker
2: yeah.
0: Atau gak kerikil
2: iya kok kena wong
0: sekalian disediakan lemah dimpel-mpel sasarannya gak perlu mewah-mewah tiga yeah, latihan yeah.
2: Iku engko acara nih dimulai jam biro aja. Sambiro sampai jam biro.
0: Jam... Kepingin nih kita mulai jamnya asar atau sekitar asar itu sampai jam
2: sore 10. Ya Jaya. Sore surup yo acara nih yo.
0: Sampai jam 10.
2: Oh isu kano.
0: Nek isu iku tantangannya karena panas. Iki ngawiti ya Riz.
2: Oh.
0: Sakno bakule.
2: Oh. Apa oh?
0: Mari ono keramaian esuk, mari ono gak ono pengunjung, awan iya. Panas entak-entak, ngenteni wong teko.
2: Oh iya iya iya.
0: Kene rodok belajar teko pengalaman event sing sak durung-durunge.
2: Dadi luweh becik mulai jam 3 iki mau.
0: Iya,
2: sampai jam 10
0: bengi. Ah mungkin sing kene pertimbangno dionokno esuk iku nduk dina Minggu.
2: Minggune mulai esuk.
0: Isok uga nek memang kok ono pilihan event penyerta digelar Minggu esuk nang rodok awan dan isok dadi apa tekone wong akeh gak popo.
2: Tapi secara umum jam 3 iku.
0: Iya.
2: Pertimbangane ya wis iup ya Jak ya.
0: Iya.
2: Dadi nek wong dolinan yo gak kepanasan.
0: Betul.
2: Arep nonton kesenian ya wis iup.
0: Betul.
2: Iya. Targete Cak Ibul iku pengunjung piro Cak Bendino?
0: Ya kepingine minim 3000 ngono.
2: 3000.
0: Cek iso ono parkirnya melebu, lapaknya melebu, transaksi UKM-nya juga
2: muter lah pokoknya.
0: Iyo.
2: Tapi dengan target telungewu iku mau upaya mendatangkan orang ngono promosi ini biaya cak. Apa bocah-bocah sekolah ning daerah kono ya dijak ikut berpartisipasi ngono ya cak?
0: Ya yang pertama publikasi ini pasti dino iki yang paling kenceng dan kudu gede ya broadcast informasi digital. Ya sosial media, ya jaringan kekancan, komunitas.
2: Ya
0: moga-moga juga pemerintah gak setengah-setengah untuk ngekei dukungan, gak hanya perizinan, tapi iki dibantu, di-endorse, di-publish. Konco-konco media partner, sing apa, gelem kolaborasi. Sing sementara iki sempat komunikasi ya, misalnya oleh nyebut jeneng saya tak sebut.
2: Gak apa.
0: Ya moga-moga RRI ya melok dukung.
2: Ya insya Allah. Pasti kalau publikasi dia mendukung ya Ning.
0: Iya.
2: Publikasi wis pokoknya kapan siaran ya budal.
0: Iya.
2: Pancene hal-hal seperti ini perlu kita laksanakan dalam waktu apa? Dekat ya Jak ya, ojo suwe-suwe awake dhewe kudu akeh event kaya ngene iki. Karena event iki komplit, ora ming event hiburan tok panggung tok ngono ora, tapi banyak apa potensi-potensi yang kita angkat, banyak potensi-potensi sing dirangkul gitu. Mulai dari UMKM dan sebagainya, seniman dan sebagainya, kabeh tumplek-plek nang kene dengan semangat kejuangan.
0: Ya iki nek digoleki dasar hukum sakjane kene ngerjani telung urusan
2: setidak-tidak.
0: Ya. Undang-undang 5/2017 tentang kemajuan kebudayaan kita sedang kerjakan.
2: Iya.
0: Sing nomor 2 Undang-undang kepariwisataan. Nomor 3 yo ekonomi kreatif jadi.
2: Ekonomi kreatif.
0: Sing asale 16 subsektor pepitulas iku saiki berkembang dadi selikur.
2: Iya.
0: Iki kan terjahit melalui manajemen pertunjukan dan pagelaran iki.
2: Aku tahu ketemu tak Cak Eri ngomong ning kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan iki nek iso porsine arek nom iku diakei. Karena generasi iki besok sing arep nerusno awake dhewe.
0: Betul.
2: Umpamane arek saiki senengane dadi konten kreator, yo ayo konten kreator ini didorong. Konten kreator yang membawa dampak positif bagi pemajuan kebudayaan kita. Mbuh gawe konten-konten apa tapi tentang budaya kan ngene yo. Terus sing pesene Caeri paling tak eling-eling ngene. Awake dhewe kalau berkesenian jangan mainstream zaman klasik utawa 80-an 90-an. Awake dhewe ludrukan ya ludruk zaman saiki. Ya toh? Arep ketopran ya ketopran saiki, wayangan ya wayangan saiki. Aja sampai arek nom-nom iki malah menjauh.
0: Yeah.
2: Nek iso kita kan berkesenian ini arek nom-nom malah nyedek. Iya toh. Yo salah si jini aku nate ndelok nekani acara cak. I sing teko ono cak Tesi, ono cak Kadir, terus konco-konco pelawak Surabaya, Sri Mulat Surabaya. Lawaane lawaan 80-90-an. Arek nom-nom iku ga ono sing guyu. Sing tuwek kepingkel-pingkel aku ning ngono iku.
0: Iya iya iya iya.
2: Lah iki sing diomongno Jairi. Kon ngelawak yo ngelawak o jaman saiki. Iya to. Tinggalkan yang mainstream kok sing guyu sing tuwa-tuwa tok gitu loh. Nah ini kan tantangan juga bagi kita.
0: Benar, benar.
2: Tantangan juga.
0: Setuju.
2: Iya toh, tantangan juga bagi kita. Makanya aku naik konco-konco wayang, aku kan aktif neng persatuan pedalangan. Iku konco-konco dalang iku tak dorong supaya kita wayang ini dikolaborasikan sama AI, sama IT gitu. Jadi wayai warku dorong neng samudra Gatut Kaca Miber. Itu kita buatkan animasi Gatut Kaca waktu miber. Supaya interpretasinya tuh gampang. Oh, iki nyerita no Gatut Kaca Miber tobat no. Nomor loro, bahasane bahasa kekinian. Mungkin nek suluk oleh klasik ya, karena suluk ipakem ya gitu. Mungkin nek dialog-dialognya kan ditambahi dialog-dialog yang kekinian. Cak Ipul tak jaluk ya iso dorong arek-arek ngono mau cak.
0: Iku iso dimulai dengan coro sing sederhana. Diundang dan dikek kesempatan. Misalnya sekolahan-sekolahan dikabari. Nek ono minat bakat kesenian sing sik dilakoni dan dilestarekno di sekolahan dan diajarno teko kurikulum lalu dikerjani untuk dino-dino pembelajaran kepengin tampil ayo.
2: Ayo. Iya iya iya. Baik.
0: Dikai apresiasi.
2: Ono panggungi. Ono kesempatan untuk tampil.
0: Iya.
2: Nah ini penting. Terkadang kan konco-konco iki yo bingung golek nggon.
0: Nah,
2: arep tampil-tampil ning ndi gitu ya. Kok duwe nggon. Cak Ipul ini memberikan wadah sarana supaya konco-konco kabeh iso berpartisipasi ning kampung tematik iki mau ya, Cak.
0: Iya.
2: Cak iki
0: ayo ditemokno, ayo diciptakno tematike dhewe.
2: Nah, masing-masing kampung kok iso ngono ya, Cak. Nek perlu pendampingan Cak Ipul iso dampingi.
0: Insyaallah yo gak hanya satu orang, dua orang, satu komunitas, dua komunitas, tapi iso dikeroyok rame-rame.
2: Dikeroyok rame-rame.
0: Konco-konco kampus sing dijak sopo, media sing dijak sopo. Yo.
2: Cak iki wektune yo wis arep entek. Nah. Iki harapane Cak Ipul dengan acara iki terus yo apa para pendengar RRI Inggo iso dolen ning acara iki, Cak.
0: Cukup diluangno waktune tanggal 11 sampai 13 September.
2: Cek suwi ya, Cak.
0: Kok
2: kapan-kapan dolen rene maning nyritano maning.
0: Cocok.
2: Nek wis nyedeki ya, Cak ya.
0: Engko nek wis propertine kepasang.
2: Lah.
1: Sampai napung-napung sithik jajan-jajan nang.
2: Lah, sing penting iku ning. Ning kono ojo me dolen tok yo jajan barang.
0: Iya, sakno bakulir.
2: Ning kono yo jajan barang.
0: Iya. Engko nek pas hari ketiga gak kepengin teko yo kupone sampe titipno panitia.
2: Gue dipek panitiaan ya dia. Iya iya. Ya apa ya? Ya apa ya? Apa, ya apa. Harapannya Cak Ipul ya apa ini?
0: Harapannya sing iso terlibat gak hanya apa sak kelompok rong kelompok, sak golongan rong golongan, tapi semua pihak. Istilah untuk ekonomi kreatif hari ini heksahelik itu.
2: Heksahelik.
0: Iya. Setidaknya 8 unsur stakeholder itu melok nyengguyung.
2: Iya iya.
0: Yo kampus, yo kampung, yo komunitas, yo pengusaha, perusahaan.
2: Bahasa kerane ekosistem.
0: Ekosistem kreatif. Yo komunitas, yo pelaku seni, yo pelaku ekonomi.
2: Iya.
0: Yo pemerintah.
2: Sip.
0: Yo para pihak penyedia alat pesta.
1: Berbagai vendor lah ya.
2: Wes berbagai vendor katut iki nggo acarane Cak Ipul.
0: Ya karena tujuannya memang salah satu ide wisata tematik sing walaupun dirancang karo event itu kan duwe daya ungkit multiplier effect istilahnya.
2: Wah, sampai kok doker ya kat.
0: Nggak, paling enggak itu sing digarap gak situk tapi nyambung beberapa urusan. Gak nenggor sak urusan tapi iso ngeribon nang dinding ngono jare. Bahasa wong karambol.
2: Iso mantul rono mantul rene.
0: Iya.
2: Mekaten para pamirsa, mangga babaripun kampung tematik. Nah, para pamirsa mangke saged rawuh wonten Lakar Santri. Kampung Lakar Santri ingkang angka setunggal badhe dipun create kreativitas Cak Ipul dados kampung tematik. Panjenengan saged rawuh dolan kampung gerilya. Nah ini judulnya Kampung Gerilya mangke. Panjenengan saged jajan, wah saged meresani kesenian, saged dolinan putra wayah, dolinan wis sembarang tradisional khas Surabaya. Semangat arek-arek Surabaya. Mekaten bilih wonten atur kula Risandono Prawiro Tirjo, Cak Ipul ning ayu ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.
1: Nggih, caning kula wau sampun kita mirengaken sesarengan C wonten obrolan budaya talu menika kalian Caris Uki Cak Ipul mengatur matur menawi sangat ingkang sampun kapungan nggih sampun kekono wonten gelombang 96,8 FM Uki 585 AM lajeng streaming wonten kanal YouTube RRI Surabaya mengatur nggih kita sesarengan kalian obrolan budaya minggu ngajeng. Nggih, Cak Ning menika wonten campur sari rumiyin dilajengaken mangke wonten wayang padat.

Bitana gumlaring negari Ngamarta. Sinten to ingkang parenggah? Lah punika Sri Punta Dewa. Sri Punta Dewa jejuluke. Minangka pratandha karana Sang Prabu. Nalika doeng lair datan ngambah margaina. Nanging mijil saking hawa 10 panutuk. Sri Punta Dewa minangka kandhanganing Bathara Darma. Kawawa gaduh. Inggih menika jimat Kalimasada. Miwah kondang kalau kengrat Sri Punta Dewa anggadhahi Ludiro Seta. Minawi nastan jan moli nangkung. Nalika semanten kepareng miyaksini waka lenggahing dampar denta kadhep ingkang rayi Raden Werkudara Janaka kembar Raden Pangsen utawi Sinten kedadak nalika semanten nampi rawing jawata suduk pangudal-udal

Aduh pukulun jimat pepunden kula ing madya padha ngantos sing mangke rindelan titah pujangkara punta dewa ngrumaosi gesang pinurba kawasesa dening Jawata ingkang menika pukulun dinten menika titah pujangkara badhe nderek monggo pukulun kula derekaken tumunten sowan dumateng sang yang jagat pratingkah kula mung ngestakaken dawuh wah mbarep kakang kukusik

arep kakangku Nyai Punta Diwaya Nyai. Aku njaluk pamit dadi wakilmu, aku saguh nyemplung kawah candra dimuka. Nyai kadangipun Kakang Werkudara, yen nganti ana bobol barate lakon iki pun Kakang bakal tumuli sumusul Nyai.

manarapat. Arahnya balik kencana.

Dewa. Iyi. Tampi timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu. Ya kene kekembeng netra nggon musuwana ning Taman Keputren Negara Ngamarta. Sajak kaya nawung bendu kulup moro kake matura. Panadat lupia sing wis lamun ta bubar ing pasewakan Negara Ngamarta. Sira kulup sowan diderekane adik-adikmu para Pandhawa kabeh. Ya kene iki ming teka pribadi ana ngarsanipun Ibu Kulup. Kanjeng Ibu nyadong deduka ingkang kathah Ibu. Dinten menika pasewakan negari Ngamarta krawuhan pukulun Sang Hyang Bathara Narada minangka utusaning Sang Hyang Jagat Pratingkah. Pukulun Narada rawuh, inggih Kanjeng Ibu. Ana apa kaki? Pukulun Narada netepaken bilih putra paduka Puntadewa nandhang kalepatan tumrap dewa. Ingkang menika kula badhe kabanjut wonten ing Suralaya kacemplungaken ing madyaning Yomaniloka. Nanging nalika semanten rak arayi kula Werkudara mambengi anggen kula badhe bidal kalian pukulun Narada malah kepara Yayi Werkudara Yayi Janaka miwah Yayi Kembar Kemanikan sakmenika sampun tumuju wonten ing Suralaya minangka gantos kula Ibu nampi paukumaning Bathara badhe kacemplungaken wonten ing kawah candra di muka Ibu.

Dewa semene nggonmu ora arek jagate kunti punta dewa ibu kaya ngapa susah ramamu Prabu Pandu umpama isih sugeng ndelok pakartimu sing kaya mengkono punta dewa kowe iki ratu tur kowe kuwi iso anak mbarep mono dadi suling wong tuwa dewa dene kowe mentolo marang adi-adimu kowe kepenak lungguh dampar denta ning negara Ngamarta ancik-ancik kasengsarane adimu patrapmu dudu pataping satriya

leres saking gang boten pisah ngendika paduka Kanjeng Ibu leres Ibu dewa dewa banget ben mung ora arek rasane punta dewa dewa iki Prabu Punta Dewa kowe ora arek rasane ya sih Perkudara Janaka enten ono aku ya enten ono Perkudara enten ono

Belah-dalah pancen bener ibu, ibu. Kula aturi nyawang kula ibu. Wah, dewa, dewa. Banget nggon munyilekke rasane puntok dewa. Ayo, endi kayangamu? Kayangamu bakal tak nggo gulung. Dewa, ayo endi adikku Luwarana? Adikku Luwarana lamun gak ora mbok luari. Kelakon tak nggo gulung kayangan Suralaya mbuh dadimu kowe.

Ayo Gatotkaca kondang iso mabur sambren aku. Jejek sirahmu kelakon potol gulung.

0: Iki lah enggak apa-apa to, Le.
1: Iki kontrang kantring mau. Kontrang kantring.
2: Napa, Mbak? Latah to.
1: Latrah aku. Wong kuwi mang keri cakepane kontrang kantring banjur aku ngarani kontrang kantring. Langgam napa, Mbak?
2: Masih ngaten nggih mboten ngoten.
1: Nggih,
2: pripun? Judule Langgam Rengu.
1: Rengu, nggih. Enggak.

0: pun Mbak Purbandari kali Mbak Tun bojone Mas Nyo.
1: Nggih, sami-sami kok jangkep men.
0: Tole anakku, nolo gareng Petruk Bagong. Apa ma? Piye ma apa ma? Iki nderek ndaramu Abimanyu. Lagi Sungkawa para Pandhawa ingkang murca saka negara Ngamarta. Malah iki mau negara Ngamarta ana brawala loro. Saiki wis metu saka negara Ngamarta. Rasaku kok ora kepenak dole. Ayo. Tumuli sira tak kanthi ayo. Ketoke iki kayangan nenek apa-apa. Ayo, sira tak kanthi munggah marang kayangan. Lah aku apa iso ta? Kena dayane. Dayane Semar kowe engko iso mabur. Tenan ta moha ah. Lah iya, lah kae to Ndoro Abimanyu mang bar perang. Perang karo cakil lho, lon kae dar. Butone mlayu mo. Kae saiki Ndoro Abimanyu rene. Iya. Ae mang jenenge perang cakil. Heeh. Ayo. Tak kanthi nolo gareng Petruk kalawan Bagong.

Wong wilahing Kakang Narada inggih kados pundi Adi Guru? Kanthi daya panguwasa ulun dinten menika para Pandhawa Werkudara Janaka miwah kembar kanthi daya trinetra ulun wis ulun lebetaken wonten ing madyaning kawah candra di muka. Duh Kakang, karono ulun ingkang nguasani jagat triloka menika ulun menang netepaken sinten ingkang lepat sinten ingkang leres. Bala dalah saya ngombro-ombro Adi Guru, kados pundi kok kados mekaten menika? Sangat mboten nginten kang roko yang sidik pangudal-udal bilih Yayi Pramesti Guru namaaken pidana ingkang semanten agengipun dumateng Werkudara Janaka miwah kembar. Sanadyan to menika makili ingkang roko, duh Yayi, tuhu paduka nalisir saking bebener menawi kados mekaten menika. Duh Kakang Narada, sedaya jagat triloka winengku dening Sang Hyang Jagat Giripati ingkang menika Kakang sok sinteno mboten kenging dados pepalanging Bathara Guru. Teteping menungsa lepat inggih lepat karana kula minangka lampahing hukum wonten triloka menika. Waduh waduh Yayi kados pundi? Lah mangke menawi ngantos wonten bobol barat ing kayangan Suralaya kados pundi menika? Kula ingkang minangka tanggel jawab Kakang bilih sedaya kala wau para Pandhawa kedah nampi paukuman. Paukuman ingkang mrowat kalian kalepatanipun para Pandhawa utaminipun Puntadewa ingkang sampun kumawantun mawi gegelung kekeling miwah ajejuluk Puntadewa sami kalian ngembari panguwasaning dewing Suralaya.

0: sang guru kula yen tan mutusa sang sri ing weh ladalah hong wilahing sekaring bawana langgeng ina iki ana titah pujangkara awujud raseksa putih memplak sowan marang kayangan ayo mara gageng aku kita sapa
1: bukulun
0: aku dewa amral ana apa dewa amral dene sira sowan tanpa kanthi tinimbalan sowan mring jungring saloka
1: ya
0: bukulun aku iki wis kabutan nggawa ragaku aku iki wis jeleh urip bukulun aku pengen sampurno, aku pengen mati, nanging mati kanthi sampurno. Pamawasku ya mung pukulun, Bathara Guru ingkang bisa nyampurna uripku pukulun. Wong wilahing, karing bawana langgeng, Dewa Amral. Ya gini kita nyuwun ulun nyampurnake, pati kita Dewa Amral.
1: Iya,
0: pukulun karono, pukulun ratu ning dewa. Ayo, moro gage, aku tulungan pukulun, sirnak no aku.
1: Iya.
0: Yen pancen kaya kuising dadi karepmu, Dewa Amral. Moro gage, sawe goeng gati, ketiban gumbolo geni soko Suralaya, kelakon ajur dadi awu.

dewa-dewa suka tomyang harum-harum angudani harum-harum ing weladalah wong wilahing iki ana buta ireng ayo kowe ngaku sapa weladalah aku iki ya aku sing aran buta bolo sewu ya brolo sewu aku iki Bathara Guru titah ulun bolo sewu ulun nyuwun sabiyantu kayangan geger dirusak dening dewa mral buta sing kaya kowe kuwi mung wujute putih piye aku kon bantu kowe iya aku nyuwun tulung sirnakno buta piye malah kowe ya arep tak sirnakne jagat dewa Bathara.

Lah dewa ireng apa dewa putih. Iki anek satria bagus ngerangkul awake dhewe. Buta-buta. Moro gagi aku paten ana wae. Aku tanpa guna urip ana ing alam Janaluka iki. Karena aku ora duwe kadang Kakang Prabu Puntadewa mewah Sri Kresna.

Nyanyi Prabu. Nyanyi Prabu pun toh dewa inggih koko Prabu. Manjing dadi tapanipun para Pandhawa. Pun paman Prabu Pandu sampun menggah swarga loka tunda sanga kantuna rahayu nyanyi.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mahkotai hati dengan keikhlasan, karena akan menjadikan tetap bertahan dalam menghadapi rumitnya kehidupan.

Caning sampun mancene kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Selasa kalender 28 Juli 2016. Sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampeyan. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kula wayuhan saged kepanggih malih dinten iki Rebo 29 Juli 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa kangge miwiti siaran dinten iki.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda walong puluh loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Suku Kenjing Janing. Saat dengan kalian kula wayuhan saat kepagi maling ngeten nggih dinten iki Rebo 29 Juli 2026. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saya berkah Gusti Kang Maha Kuasa mengaten nggih. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterus akan kalian lontong balap iwak sepat do sungute siaran Pro4 sing dadi hiburane.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng, saniki Wayucan bakal ngajak sampean ten Tanjung Perak isuk, khususnya di Cahaya Pagi ngaten nggih. Di Cahaya Pagi saniki Wayucan bakal ngobrol-ngobrol Cak Neng. Kalian sinten? Kalian sebentar ya. Kok aku lali mae Cak Neng ya. Sekedap nggih. Wayucan bakal ngobrol-ngobrol kalian Ustazani ini Sidayati, penyuluh agama saking Kecamatan Tenggilis Mejoyo Cak Neng. Bare topik pembahasane yoniku sifat Bani Israel menurut Al-Qur'an. Monggo kanggo njenengan sing kepengin gabungan ten rangkaian adicara Cahaya Pagi mengaten nggih 5462961 utawa 0896021 3 x 968 mengaten nggih Cak Neng. Sariki wayahe sampun terhubung kalian Ustazah Nini Sidayati ten line telepon, tak sapa dhisik Cak Neng mengaten nggih. Langsung ae di sapa jane sarang-sarang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Ustazah.
2: Pagi Cak Wahyu.
1: Baik, selamat pagi. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya?
2: Bisa.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustazah izin nanti kita akan bagi menjadi dua sesi ngaten nggih untuk di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan sifat Bani Israel menurut Al-Qur'an. Nanti di sesi pertama monggo njenengan sampaikan dulu materinya. Setelah itu untuk di sesi kedua kita akan buka untuk tanya jawab bersama Cak Ning yang ada di rumah mengaten nggih. Untuk Ustazah di sesi pertama ini kami serahkan sepenuhnya, monggo Ustazah untuk menyampaikan materinya.
2: Baik, Cak Wahyu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran RRI Pro 4 Surabaya, yang kami hormati para pendengar RRI, hadirin muslim muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama bisa mendengarkan Cahaya Pagi di RRI Pro 4 Surabaya. Salam dan salam tak lupa tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Ning yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberi materi dengan judul sifat-sifat Bani Israel menurut Al-Qur'an. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam yang juga dikenal dengan nama Israel. Dalam Al-Qur'an, kisah Bani Israel disebutkan lebih dari 40 kali sebagai ibrah atau pelajaran bagi umat manusia. Penyebutan mereka bukan untuk menghakimi suatu etnis atau kelompok pada masa kini, melainkan untuk menunjukkan bagaimana suatu kaum dapat memperoleh nikmat Allah ketika taat dan menerima konsekuensi ketika melanggar perintah-Nya. Al-Qur'an menggambarkan bahwa di antara Bani Israel ada orang-orang yang beriman dan saleh, tetapi juga ada yang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak berlaku untuk seluruh Bani Israel tanpa pengecuali, melainkan menggambarkan perilaku sebagian dari mereka pada masa tertentu. Cak Ning yang berbahagia, adapun sifat-sifat Bani Israel menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut. 1. Bani Israel banyak mendapat nikmat Allah tetapi kurang bersyukur. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi,

0: أنعمت عليكم الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Dari ayat ini bisa digambarkan bahwa Allah memberikan berbagai nikmat kepada Bani Israel, seperti membebaskan mereka dari kejaman Fir'aun, menurunkan makanan dari langit, serta mengutus banyak nabi di kalangan mereka. Namun, sebagian dari mereka justru mengingkari nikmat tersebut. Ayat ini juga mengingatkan agar manusia tidak melupakan nikmat Allah. Rasa syukur diwujudkan melalui ketaatan kepadanya, bukan hanya ucapan saja. Yang kedua, sering membangkang perintah Allah. Salah satu sifat yang banyak diceritakan adalah pembangkangan terhadap perintah Allah dan para nabi. Yang ketiga adalah keras kepala. Al-Quran juga menjelaskan bahwa hati sebagian Bani Israel menjadi keras karena terus-menerus melakukan dosa. Dan juga dijelaskan di sini hati yang keras menyebabkan seorang itu sulit menerima nasihat, enggan bertaubat, dan tidak tersentuh oleh peringatan Allah. Yang keempat adalah mengubah dan menyembunyikan kebenaran. Dan yang kelima, banyak berdebat dan mempersulit perintah. Akhirnya, mempersulit dirinya sendiri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sikap terlalu banyak memperdebatkan perintah agama tanpa alasan yang benar dapat menghambat pelaksanaan ajaran agama. Dan yang keenam adalah melanggar perjanjian dengan Allah. Di sini juga dijelaskan bahwa melanggar amanah dan perjanjian Allah merupakan sifat yang mengakibatkan hilangnya keberkahan serta datangnya hukuman Allah. Yang ketujuh adalah cinta dunia dan tamak. Jadi, sifat Bani Israel sebagian itu adalah cinta dunia dan tamak. Dan yang sembilan adalah sering melakukan tipu daya terhadap hukum Allah. Yaitu ketika dilarang menangkap ikan pada hari Sabat, sebagian dari mereka menyiasati aturan tersebut agar tetap memperoleh ikan. Dan peristiwa ini mengajarkan bahwa mencari celah untuk menghindari hukum Allah tetapi termasuk bentuk pelanggaran. Dan yang sepuluh, sebagian di antara mereka juga ada yang beriman dan soleh. Al-Quran juga menegaskan bahwa tidak semua Bani Israel memilih sifat buruk. Ada di antara mereka yang tetap beriman dan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran juga disebutkan yang artinya mereka itu tidak semuanya sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang lurus dan baik. Ayat ini menunjukkan keadilan Al-Quran. Penilaian Allah didasarkan pada amal perbuatan, bukan semata-mata asal-usul seseorang. Demikian Cak Wahyu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, monggo saya kembalikan ke jenengan.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Itu tadi rangkaian sifat-sifat Bani Israel ya menurut Al-Qur'an yang nyatanya memang kok agak sedikit bikin gemes gitu ya. Oke, dan ini menjadi salah satu percontohan begitu ya untuk Cak Ning agar apa? Agar nantinya kita tidak mencontoh. Tapi monggo Cak Ning yang ingin bergabung ingin bertanya-tanya begitu ya mengenai sifat Bani Israel langsung saja di 5462961 atau di 0896021-3968 Cak Ning ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini di Cahaya Pagi khususnya di rangkaian adicara Cahaya Pagi kalian ustazah sing saiki sampun ndek Propawat RRI Surabaya jadinya enten ustazah Ninis Hidayati. Ustazah Ninis, ini sudah ada beberapa yang sudah bertanya di WhatsApp, tapi sebelum nanti saya bacakan begitu ya, ataupun sebelum nanti ditanggapi oleh Ustazah Ninis, kita akan jeda terlebih dahulu. Ustazah, untuk mohon untuk tidak ditutup begitu ya untuk teleponnya, nanti akan kembali setelah kita dengarkan yang berikut ini. Janing Ajeng Nindi pancet frekuensine ndek 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. Samarine sing kate lewat iki Boyo Jan bakal balik maneh.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane tasih di Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya pangatan nggih tasih bare wayuca sing ngancani jenengan saniki dilanjutke malih ngaten nggih Cahaya Pagi ne tasih terhubung bersama kami Ustazah Nini. Halo.
2: Nggih.
1: Anjir, masih bergabung.
2: Nggih,
1: Ustazah ngapunten ini kita mau langsung bacakan untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini ada Neng Atika, terima kasih Neng Atika Neng Gresik. Oke, ya. Ini beliau nih menanyakan mengapa Bani Israel itu sering mengingkari janji ya, padahal mereka sudah diberikan banyak keuntungan di dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sikap apa yang harus kita ambil ketika kita melihat atau menyaksikan sifat-sifat Bani Israel yang terjadi di sekitar kita. Monggo Ustazah.
2: Nggih. Memang sifat Bani Israel itu, makanya kadang orang itu banyak mengatakan kalau orang itu sering mengingkari janji, munafik ya. Itu rujukannya itu sifatnya koyok Bani Israel. Karena apa? Dia mengingkari janji itu tidak ingat kalau dia itu banyak diberi nikmat kepada Allah. Begitu juga manusia pada saat ini ya. Kita mulai bangun pagi tadi sudah bisa bernafas, ya.
1: Betul.
2: Bisa minum air. Itu kan dikasih nikmat, tapi kita itu kadang apa? Lalai, lupa. Nah, sifat-sifat yang seperti itu yang tidak ada rasa syukur dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kebanyakan dimiliki oleh sifat-sifat Bani Israel. Ya, tapi tidak semua kaum Bani Israel zaman dulu itu ya seperti itu, tidak semua. Ada yang seperti itu dan sebagian juga ada yang lurus, ya. Dia itu dikasih nikmat apa saja banyak pada saat itu. Dia dibebaskan dari kekejaman Fir'aun karena banyak kaumnya yang diperbudak oleh Raja Fir'aun. Ya. Nah, dia juga dikasih nikmat, apalagi dikasih makanan yang langsung turun dari langit oleh Allah. Tapi dia tidak merasakan nikmat-nikmat itu. Ya. Ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, lupa. Seperti itu.
1: Nah, lantas lantas bagaimana ketika kita sikap kita untuk menyikapi ketika kita melihat sifat-sifat Bani Israel ini yang terjadi di sekitar kita? Ini belum terjawab nih Ustazah, monggo.
2: Nggih. Makanya kenapa di lingkungan kita ya, di setiap RT atau RW itu banyak kajian-kajian, banyak majelis taklim. Mulai dari TPG itu ya kan, majelis taklim anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa. Sekarang di sekolah-sekolah itu juga apa? Diadakan ekstra apa? Tentang keagamaan, baik itu agama di 6 agama di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak terjerumus dalam sifat-sifat Bani Israel yang selalu ingkar janji, selalu tidak bersyukur, selalu banyak ya tadi ya sifat-sifatnya ya, keras hati, keras kepala, sering membangkang perintah Allah. Nah, itu kemarin saya itu juga diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di sekolah, yaitu Anak Indonesia Hebat.
1: Oh, okay.
2: Bagaimana menjadi anak Indonesia hebat itu bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi pemerintah ini juga sudah berupaya agar mulai kecil, jadi saya itu narasumbernya itu mulai dari SD sampai SMP. Jadi mulai SD itu sudah ditanamkan. Bagaimana sih kalau kepingin jadi anak hebat itu bagaimana? Intinya satu ya, tidak narkoba. Ya, ini akhirnya menjerumus ya, sedikit-sedikit.
1: Yeah.
2: Dua ya, Dua, tidak membuka aurat. Aurat dalam artian itu misalnya pantat, dada, mulut, ya, yang menyebabkan birahi kepada lawan jenis, dan sifat-sifat baik lainnya. Jadi mulai saat ini, baik di sekolah, di majelis taklim, itu sudah ditanamkan seperti itu. Karena apa? Untuk meminimalisir sifat-sifat jelek kepada manusia itu. Seperti itu, Cak.
1: Oke, baik. Itu Cak Ning ya, ini ternyata harus ditanamkan sejak dini biar mereka adik-adik kita ini justru tidak menjadi meniru sifat gitu ya. Sifat-sifat Bani Israel.
2: Membangkang, ya, dalam artian tidak membangkang membangkang kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
2: Bisa diawali ya, membangkang kepada orang tua. Akhirnya sudah membangkang, perintah Allah juga dibangkang juga. Karena apa? Orang tua misalnya menasehati hal-hal yang lurus yang ada di ajaran agama, ya, agama yang diperintah oleh Allah. Tapi karena tidak ditanamkan akhlakul karimah dari dini, akhirnya membangkang, hatinya keras, dimasuki apapun saja perintah atau nasihat apa saja, hatinya keras, tidak menerima. Ya, itu yang namanya tidak mendapat hidayah atau petunjuk. Akhirnya seperti itu ya.
1: Ya, akhirnya bisa menjadi maling kundang, menjadi anak durhaka nantinya ya.
2: Iya, memang banyak kadang di masyarakat itu kan seperti ini ya. Anak lima tidak bisa merawat orang tua satu, tapi orang tua satu bisa merawat anak lima.
1: Betul.
2: Ya itu. Makanya harus kita tanamkan akidah, keimanan kita, agar apa? Agar nanti anak itu bisa menjadi anak yang baik. Ya itu mulai dini tadi. Jadi pemerintah itu sekarang sudah sangat berupaya, selain ada pendidikan agama yang 6 itu, kita juga di seperti itu ya.
1: Baik, sebelum dilanjutkan dengan yang lainnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ada Mas Theo dari Magelang, matur nuwun, sudah memonitoring siaran kami ya, cukup bagus ya siarannya, clear suaranya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kami coba untuk beralih, ada Neng Nurul ya. Neng Nurul ini, oke, ini kami coba untuk sampaikan. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi kisah Bani Israel agar dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya bagi orang tua, Ustazah, ini bagaimana mencontohkan kepada anak agar sang anak ini justru tidak meniru sifat-sifat Bani Israel di dalam kehidupannya. Mau gak, Ustazah?
2: Okay. Jadi gini, orang tua itu kan harus selalu menanamkan ya. Menanamkan yang pertama adalah menanamkan sifat selalu syukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Jadi syukur itu tidak hanya diucapkan alhamdulillah, guys, mari. Itu aja enggak. Tapi harus diaplikasikan dalam, enggak Mas Wahyu, harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, pagi kita ngasih makan anak kita. Ya, dan anak itu nggak selera dengan makan itu. Misalkan ikan tempe, nggak selera. Aduh, kok ikan tempe kok seperti ini sih? Nggak enak. Kita harus bisa menanamkan, anakku yang ganteng atau yang cantik, ini nikmat dari Allah. Banyak di bawah kita yang tidak menemukan makanan. Ya, jadi anak itu biar berpikir, berpikirnya itu jernih. Jadi tidak langsung di justice, gak makan ya sudah, tidak langsung seperti itu. Tapi kita harus bisa menanamkan rasa syukur itu. Nah, kita sudah dikasih Allah rezeki berupa tempe, ya ayo kita nikmati. Ya, banyak orang yang tidak bisa makan tempe, itu yang satu. Ya, sehingga dengan rasa syukur, menanamkan rasa syukur itu akan apa? Akan terasa nikmat hidup ini.
1: Baik.
2: Ya, satu. Yang kedua, menjaga hati. Dalam artian apa menjaga hati? Kalau kita itu, misalkan ada orang yang lebih kaya, ya, ada orang yang lebih sukses, ada orang yang lebih pinter.
1: Ya.
2: Jangan langsung juga di justice, iku duit ngene, iku anu wae pejabat, makane iso. Jangan seperti itu. Ayo kita ikut bersyukur. Ikut bersyukur. Ya Allah, orang itu dapat nikmat seperti itu. Semoga kita juga dapat. Ya. Allah itu ngasih nikmat. Ya, ngasih nikmat. Itu kan bisa langsung, bisa ditunda, bisa nanti. Ya. Karena Allah itu mempunyai rahasia tersendiri. Seperti itu.
1: Baik. Ini yang perlu dipahami ya untuk cara parenting kali ya, Ustazah, ya bisa dikatakan demikian, parenting mengenai bagaimana menyikapi ketika ada penolakan dari anak. Justru malah tidak langsung diterapkan cara militer gitu ya.
2: Iya. agar sifat-sifat ke Bani Israelnya yang jelek, maksud saya kan tidak semua kaum Bani Israel itu tadi buruk ya, ya
1: betul.
2: Biar tidak semakin banyak timbul pada generasi saat ini ya.
1: Betul.
2: Makanya di samping apa namanya kita itu mendidik atau mengasih pendidikan agama sejak dini, baik itu melalui lingkungan keluarga, sekolah dan lain-lain, di Kota Surabaya juga itu saya juga pernah diminta sebagai narasumber selantang sekolah lansia tangguh. Jadi baik anak-anak sampai lansia itu loh, alhamdulillah pemerintah Kota Surabaya sangat hebat ya, mendidik mulai anak PAUD sampai lansia. Nah itu tujuannya seperti itu ya, baik lansia itu supaya menghindar dari sifat-sifat seperti itu. Gitu aja.
1: Baik. Berikutnya ini saya coba untuk berlanjut begitu ya, untuk membacakan pesan sebentar. Mana ini tadi ya? Ini pertanyaannya cukup bagus tadi. Sebentar, saya tadi kelupaan tadi. Oh ini ada Cak Ahmad tadi di Mojokerto, matur sembahnuwun Cak Ahmad tadi ingatan ya. Mas Wahyu dan Ustazah, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini untuk Cak Ahmad tadi yang ada di Mojokerto ini justru penasaran bagaimana sih kalau sikap Bani Israel terhadap para nabi yang diutus gitu ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap mereka apakah hanya ada yang disampaikan tadi atau justru ada sikap-sikap lainnya yang ditunjukkan begitu di hadapan para nabi? Monggo.
2: Ya. Sikap-sikapnya itu banyak sekali, maksudnya sikap yang jelek ya ini ya.
1: Yeah.
2: Pertanyaannya sikap yang jelek.
1: Betul.
2: Ya. Terutama ya banyak berdebat dan mempersulit diri.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bani Israel ini banyak berdebat dan mempersulit diri. Seperti gini, misalnya nyembelih hewan kurban ya. Hewan kurban itu kan syaratnya istilah wis poel. Istilah kan gitu ya. Tapi Bani Israel itu tidak seperti itu. Warnanya apa? Usianya berapa? Betina apa jantan? Nah, jadi dia itu kalau bertanya itu kadang tidak masuk akal. Akhirnya mempersulit dirinya, mempersulit dirinya sendiri. Iya, karena dia itu apa? Sikapnya kan sombong dan keras. Aku lo iso, masih lo diperintah, koyo opo pun lo aku iso. Iya, iso aku. Nah, itu di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Engkau Nabi Muhammad sungguh akan mendapati mereka orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak. Tamak itu dalam artinya wis duwe sedan kepingin pajero, wis duwe pajero kepingin sepur, wis duwe sepur kepingin pesawat dan lain-lain ya. Yang tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak daripada apa? Daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Itu masih lebih tamak Bani Israel sifatnya. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun.
1: Waduh, oke. Okay.
2: Jadi umur 1000 tahun. Jadi ketamakannya itu kepingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu, kepingin hidup selamanya. Jadi ia apa? Mengumpul-ngumpulkan harta. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Tambah azabnya tambah banyak kalau dia tidak bisa memperbaiki diri. Manusia itu kan seperti itu. Kalau dia umurnya panjang, kalau bisa memperbaiki diri, menambah amal ibadahnya, ya insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau minta umur panjang, tapi disia-siakan, ya disia-siakan, ya akhirnya su'ul khotimah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang manusia ini kerjakan, sekecil biji sawi pun Allah itu melihat. Ya, jadi sifat Bani Israel itu adalah sombong, tamak, keras. Ya, jadi makanya kadang orang itu gini, oh aku sombong, keras, tamak, kayak Bani Israel. Kadang kan orang itu yang menyebutnya itu mengkonotasikan seperti itu. Padahal sekali lagi tidak semua kaum Bani Israel itu seperti itu. Tapi juga ada yang baik. Tapi sebagian banyak yang seperti itu. Makanya sampai disebutkan di dalam Al-Quran berapa kali tadi? 40 kali. Ya, untuk apa? Agar manusia ini apa? Tidak meniru. Ya, tidak meniru sifat Bani Israel yang seperti itu. Makanya disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia umat-umat sekarang ini. Itu, Wahyu.
1: Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi untuk cawa tadi ya. Ternyata tidak hanya sifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Sang Pencipta, bahkan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala pun juga Bani Israel ini ancen enggak ada gemes gitu ya.
2: Iya.
1: Gemesnya ini gemesnya bikin mangkel tapi ya, bukan gemesnya gemes lucu ya, Caneng ya, untuk Bani Israel ya, ini ya.
2: Mangkel. Jadi dikasih ini minta ini, jika syarat ini, nah, akhirnya dia pusing sendiri. Okay. Kan kadang orang seperti itu kan juga ada. Maksudnya itu dia itu kepingin apa ya?
1: Kepingin terlihat uji, sempurna uji. Atau menguji begitu ya. Iya.
2: Tapi akhirnya dia terbelunggu sendiri dengan aturan yang keinginan yang dibuatnya tadi. Ya, itu namanya sifat Bani Israel. Makanya kadang orang itu bilang seperti, oh jangan kau yuk Bani Israel. Kadang-kadang seperti itu. Karena dia mungkin paham betul dengan ayat-ayat ini.
1: Baik, selanjutnya ini kami coba untuk selanjutnya ke Neng Novita ya di Surabaya. Ini Neng Novita, Ustazah bagaimana ya cara menerapkan pelajaran dari kisah Bani Israel ini agar tidak terulang kesalahan-kesalahannya di dalam kehidupan kita? Apakah hal ini juga ada dalam tuntunan di Al-Quran? Monggo, Ustazah.
2: Iya, aslinya semua itu ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Mendidik anak juga ada tuntunannya, sholat juga ada tuntunannya, dan lain-lain. Jadi bagaimana pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu tidak terjerumus kepada sifat-sifat Bani Israel yang itu tadi, menjengkelkan tadi ya. Ya, seperti itu. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Jadi biarpun kita itu perasaan kita, aku kok kayak ini masak menetok yo, tapi tetap kita harus bersyukur ya. Kita harus tetap harus bersyukur dikasih nikmat apapun. Nikmat sakit itu loh, kita harus bersyukur, apalagi nikmat sehat ya. Kita harus selalu bersyukur ya. Yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasul tanpa mencari-cari alasan untuk menghindari perintahnya. Maksudnya taat itu menjalankan perintahnya, sholat. Jadi jalankan sholat 5 waktu. Ojo gak alasan. Aku sek, aku jenenge sekat mari wedaan. Engkok luntur lho. Aku sekat jilbabku, sekat apik ngene kok wis anu, gak mau sholat. Jangan menjadi alasan karena sholat itu wajib. Tapi menjadi alangkah untuk lebih tidak cantik ya. Yang kedua, yang ketiga menjaga hati. Menjaga hati agar tidak menjadi keras dengan memperbanyak zikir, ibadah dan istighfar. Ya. Jadi kalau ada orang lebih kaya, lebih mapan, lebih itu, misalkan hati kita ada nit, ngerti nit, Cak?
1: Apa itu?
2: Halo.
1: Halo.
2: Iri dengki. Iri dengki. Hati
1: iri.
2: Kita nit, iri dengki ya. Maksudnya ada orang yang lebih apa namanya, lebih sukses, lebih kaya. Ya. Kita harus bisa menjaga hati dengan apa? Dengan selalu berpikir istighfar. Ojo duwe ati iri, ojo duwe ati dengki. Karena apa? Nek sampean duwe ati iri, duwe ati dengki, nanti apa? Hati sampean sakit sendiri, ya. Jadi sakit sendiri, sok stres, ya.
1: Itu.
2: Ayo kalau ada orang yang sukses, orang yang mapan, kita juga ikut bersyukur. Biar apa? Biar kita nanti juga ketularan seperti itu. Apabila kita tidak ketularan, anak cucu kita yang ketularan.
1: Ketularan.
2: Insya Allah kalau sampean gak punya hati nit, iri, dengki, insya Allah karena apa? Ya, bukan sombong ya. Banyak, beberapa lah saya itu sudah membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya melihat sekitar kita. Oh, orang itu baik, gini. Insya Allah pasti anaknya itu sukses meskipun orang tuanya keadaannya biasa. Ya, sekali lagi. Jangan duwe ati iri, dengki, hasud. Ya. Mari kita kalau duwe ati seperti itu, ayo kita kembali kepada Allah memperbanyak zikir, ibadah, dan istighfar. Ya. Dan selanjutnya harus bersikap jujur. Jujur itu adalah modal utama. Modal utama kita berkehidupan. Dalam artian apa? Kita bekerja harus jujur. Kalau kita bekerja jujur, insya Allah kerja kita akan barokah. Barokah dalam artian apa? Kita gak dipecat. Selamanya dipercaya karena kita jujur. Itu. Selanjutnya menepati janji. Ya, menepati janji. Misalkan janji itu misalkan ternyata aku jam 09.00 aku lali atau ono acara, ya langsung ayo kita WA atau kita telepon. Ya. Mohon maaf. Nah, segera. Jadi orang itu percaya. Ya, jujur. Jujur dalam segala apapun. Ya.
1: Yeah.
2: Terus tidak mencintai dunia secara berlebihan. Dalam artian mencintai dunia secara berlebihan itu apa? Sembarangnya di apa? Yang saya bu yo, dikeloni maksudnya itu. Wis dirangkul kabeh. Dirangkul semua. Gak mau berbagi. Gak mau berbagi, medit, pelit.
1: Dipek dhewe.
2: Medit pelit, ya. Ada kan orang seperti itu kan ada, nggak mau berbagi sama sekali.
1: Iya,
2: kelompok no harta saja, ya harta saja, pelit sama sekali. Padahal di dalam harta yang kita miliki ini ada hak orang lain
1: ada
2: yang
1: orang
2: membutuhkan.
1: Iya.
2: Oke, ya yang selanjutnya adalah mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu tadi yang Cak Wahyu bilang. Apa kita itu tidak mencontoh sifat-sifat Bani Israel. Jadi kita ambil pelajaran ya. Ternyata Bani Israel itu koyok ngene. Aku mau niru sing sifat-sifat Bani Israel yang bisa menjerumuskan dirinya sendiri. Ya. Ayo kita ambil pelajaran yang baik-baik yang ada di Al-Qur'an dan hadis atau di lingkungan masyarakat kita. Jenengan lihat orang-orang yang sukses, maksudnya yang sukses dengan jalan yang lurus itu, ya jangan lupa, ayo kita apa sih amalannya, apa sih kebiasaannya. Ternyata orang itu selalu berbakti kepada orang tua. Oh, ternyata orang itu selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ayo kita lihat sekitar kita. Ya. Selain yang utama adalah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Cak Wahyu.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah Ninis. Ini tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu ya, sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat atau jam 6 isuk ingetan ya. Tapi sebelum mengakhiri, izin mungkin jenengan sakit memberikan kesimpulan mengatakan ya, supaya kita ya khususnya untuk generasi muda ini jangan sampai terjebak untuk meniru ya sifat-sifat Bani Israel ini. Monggo Ustazah.
2: Dapat kami simpulkan bahwa kisah Bani Israel dalam Al-Quran ini berfungsi sebagai pelajaran moral dan spiritual bagi seluruh umat manusia. Karena dalam Al-Quran menggambarkan bahwa sebagian dari mereka memiliki sifat-sifat tercela seperti membangkang tadi, keras hati, melanggar perjanjian, menyembunyikan kebenaran, dan mencintai dunia secara berlebihan. Namun, Al-Quran juga menegaskan bahwa tidak semua Bani Israel demikian. Ada di antara mereka yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, pesan utama kisah Bani Israel adalah agar setiap Muslim menjadikan sejarah tersebut sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta Al-Akhlaqul Karimah. Ngoten Cak Wahyu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan pagi hari ini. Saya Ninis Hidayati, mohon maaf apabila ada kesalahan atau omongan saya itu keras gitu ya, nggak bisa lembut. Nggak bisa lembut. Ya gini ini orang Surabaya asli.
1: Surabaya asli. Nggak
2: bisa lembut. Gak.
1: Baik, terima kasih.
2: Saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuun Ustazah, sehat selalu. Insyaallah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ngaten nggih, umur panjang nanti kita bisa ketemu lagi mengaten nggih. Terima kasih, sukses untuk rangkaian acara di hari ini. Canik itu tadi wawancara saya sama Ustazah untuk di kesempatan hari ini ya. Luar biasa Canik ya untuk di pembahasan mengenai sifat Bani Israel menurut Al-Qur'an bare Ustazah Ninis Hidayati.

0: Sub Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: on ya kerja mbarek cara non prosedural utawa ilegal. Saka total 78 PMI sing dimulino janing akhire 76 iki dideportasi saka Malaysia. Mareng ono sing loro liyane janing iki saka negara liyane. Nyanda kabar liane janing pemerintah Provinsi Jawa Timur ngapresiasi komitmen pemerintah Kutha Kediri mbarek nguatke perlindungan lan pemenuhan hak anak sing ngeterno daerah iki iso ngeraih penghargaan terbaik telu indeks perlindungan anak IPA tingkat Provinsi Jawa Timur 2016. Penghargaan iki diserahne langsung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wali Kutha Kediri Vinanda Prameswati pas puncak peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan jane. Wali Kutha Kediri Vinanda Prameswati nyatane lah penghargaan ini gak cuma nduweni pemerintah Kutha Kediri tapi ya hasil kerja bareng dan komitmen kabeh pihak mulai saka perangkat daerah, dunia pendidikan, kesehatan, nganti keluarga sing terus ngupayakno pemenuhan hak-hak lan ngekei perlindungan sing paling apik kanggo anak-anak. Jani kuwa waro-waro bare wayujan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus sae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi di seneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah isok ngurugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal mbuka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

Caning awa dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah Kutha Surabaya, Caning.

Iya, Caneng aja neng dindi. Mari ini bakal lanjut Caneng siarane Pro Papat RRI Surabaya bareng Bangun Deso. Temane niki paket retur gawe salah paham. Engko jam sabi itu dadi pancet di Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik paket retur gawe salah paham. Pesono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Mbak, gak mangan dah.
1: Males aku, disenani terus kula ambek ibu.
0: Ya salah sapa lo? Oh, jangan mangan sih.
1: Mangan apa sih? Masa apa mana sih ibu iku?
0: Ndeloken dhewe engko tambah bocor lek tak gak iru.
1: Oh alah, sego goreng.
0: Nampanganen.
1: Wis engko ae lah.
0: Engko ae salah entek, engko tambah tantekno lho ya, tambah gak kuman.
1: Aku gak mut mangan iki karena duit. Wingi ya. Wong paket kuingnya lo gak tak bayar.
0: Ya tapi kan harus dibayar ibu lo. Terus
1: Mas yang ngono aku ya cek diseneni. Apa mana aku kepencet terus iki. Duh,
0: kita lanjut dulinan tuku-tuku online ngono wes. Samun kok kepencet-pencet ngono.
1: Ya kan gak aro ya lali aku iki.
0: Kepencet apa sampean emang?
1: Iki lho, tak pencet pesan kan. Terus wis tak batal no.
0: Mana ta? Tak duduk sing sak durunge iku.
1: Duduk koyo iki kepencet tuku sepatu.
0: Kok sampean kok iku sih sembrono ngono sih. Lek gak tuku ngene kok. Wis gak usah dipencet tuku ta lah.
1: Yo gak sembrono wong dulinane aku bengi-bengi kok.
0: Yo terus. Iku wis temenan dibatalno ta?
1: Iya wis kaya prasaku ya. Wis, soalnya ya gak ketok bengi-bengi ku mangan aku. Ya ngono.
0: Ku tambah sampean diamu ibu maneng kok.
1: Ya iya mangane iku.
0: Sakno kurire pisan sampean iku mesti. Ono ae.
1: Wong aku lho gak niat pesen aslinya mah pengen dulunan tok, cuma ya wis lah. Mek ndelok regane diskone ngono lah kok wedi kepencet.
0: Ya gak wedi kepencet, lanjen kepencet ngono.
1: Terus ya apa iki solusi e? Engko lek pakete teko ya apa?
0: Ya karo ibu nandi sih saiki?
1: Ngomong aku gak ana ya, engko ndek kurire.
0: Terus aku ya apa?
1: Ya, kan ana duit ta? Talang ana sik.
0: Sisa iku sisa duit jajan wingi nan to. 15.000.
1: Ya lah ya kurang wong rega sepatune iku 100.000.
0: Ih, tambah sampean tambah diamu ibu lho. Larang-larang koyo ngono.
1: Nah, ya mangkane iku.
0: Kakak melok-melok lho ya. Ngono
1: apa iku teko kurire?
2: Paket. Mbak, Mbak Cila paket.
0: Ayo.
1: Apa aku gak
0: ada ya? Lho ya.
2: Mbak paket.
0: Waduh, kalau
2: sing
0: dua
2: mata
0: iki. Betul, Mbak.
2: Paket.
0: Iya, iya, apa paket apa?
2: Ya sampean pesen apa, Mbak?
0: Lho, paket apa kok, Nek? Tulisane kok apa?
2: Sepatu.
0: Lho, kok pesen kok?
2: Mane, sampean ngomong gak pesen mane, Mbak? Lah iki apa, Mbak? Wong jenenge sampean Cila ngene lho.
0: Ya iku lho, Nek. Aplikasine kok tak batalno, Mbak.
2: Mbak, sampean iki lek pesen jam piro sih, Mbak? Kok koyo nglendur ngene, Mbak? Iki lho, Mbak, apa kurang batalno, Mbak?
0: Delokan iki, wis tak batalno jelas-jelas wis tak batalno.
2: Ya napa ini sampean, tapi iki wis dikirim ana resine kok.
0: Ya tapi aku gak duwe duit, Mbak, kayak bayar.
2: Lah terus, Mbak, lek aku gak ngenterno duwe sampean aku dipotong, Mbak, bayaranku. Ya apa sampean?
0: Gak oleh ta dibalekno.
2: Lah dibalekno piye to, Mbak? Ya gak iso.
0: Ya dibalekno ndek bakole.
2: Loh, ya apa sampean iki ya gak iso.
0: Kotak iku cate wis. Barean yo gurung tak buka kok.
2: Masih yo gurung sampean buka, Mbak. Yo gak iso.
0: Yo sampean balekno ae. Soale kan yo apa daripada ayo kene. Karena duwee gak usah tak bayar.
2: Lho yo gak iso ngono, Mbak, sampean
3: kok aku ae rek, ana wong ngeleset terlami.
0: Iki lho, Bu, paket
2: tek. Kok sampean lho, pesen paket yo apa sih Bu, karena duwee.
3: Paket mana? Paket mana? Awakmu kok jadilan HP ta lah, nek bengi kita tak tutul. Sembarang ditutuli kabeh. Ngene iki yo, sapa sih mbayari?
0: Yo kan kok, Mbak Ro, Bu. Aku iki kepencet.
3: Kepencet, pancet tae.
2: Terus iki piye, Mbak?
3: Arek kok. Pinten, Mbak?
2: 100.000, Bu.
3: Ngene iki ya, duit jakane blonjo.
0: Ayo.
3: Kenui paketmu. Wah, jete ku wong nyambut gawe aja gedulinan. Nek kon gak tuku yo gak tuku. Aja pesen aja dipenceti. Ngono lho. Wah, jete yo apa jengkel aku dulu. Cila ki arek kok koyo ngono iku lho. Iki lho duwe.
2: Oh nggih, Bu. Nggih, matur suwun.
3: Awas kok.
2: Ya, Mbak ya.
3: bengi kok tak sita HP mau jadilan HP.

0: HP ku disita iku lho.
1: Sita kambe ibu. Samian sembuh gak arti aku ngerjakno PR.
0: Loh ya apa sih? Aku nyolong HP-mu itu lho, kayak ngabari kanca-kancaku ya apa?
1: Ngabari kanca, ngabari pacarmu ya.
0: Lah iya apa?
1: Ngawuri, mau wis Mbak wis ceritain sampean, sampe sapa tutul-tutul.
0: Ya kan aku gak ero, iku asli aku mek iseng ya, dadakno kok.
1: Iseng
0: chat.
1: Iseng mek ping loro. Oh, bolak-balik ya apa sampean niku? Ya wes akhirnya disita ibu ya wes ceritain sampean.
0: Tak baleni mana sih?
1: Enggak kok mari ngono tak sili HP-ku, HP-ku sing ditutul-tutul.
0: Ya le dilu, mek dilu iki le mek gawe WA tok dilu piro sih 2 menit.
1: Kok mah aku ngerjane PR kok.
0: Lho akeh ya apa mana lek misal aku gak njaluk tolong gak sapa maneh? Eh, lo kan awakmu.
1: Engko lek tak siliki, mari ngono ibu ero lek aku nyiliki sampean. Kok aku malah diseneni ya apa?
0: Gak ngarah.
1: Gak ngarah.
0: Gak bakal tak pencet-pencet
1: aku. Mama, aku mau ndelok sampean diseneni ae wis wedi aku.
0: Ayo talah. Diluk-diluk.
1: Sik ta tak gawe ngerjakno PR iki lho.
0: PR opo sih?
1: Ya PR.
0: Ya engko tak garapno ae PR-mu. Apa gak usah digarap wes?
1: Ya mah ya garapno agen dong.
0: Apa sih? Lek PR iki aku gak ngerti ya.
1: Iya wis lho, gak usah install Mbak, gak usah nyuri HP ku lho. Kok tambah sampean aneh-aneh.
0: Gak ngarah. Aku iki wis bosen lho dulinan gak ana HP iki. Ya aku iki lek misal deloki tangan tok lah ya bosen aku iki.
1: Ndelok TV ku lah iso nek ruang tamu.
0: Iku kok apa jenenge channel-channel e ku lho elek-elek.
1: Sik mbaringe nek satu soal nek lho kok tak asli.
0: Tak garap nondang apa sih iki kah?
1: Waduh.
0: Gampang iku ABCD ngono wis mare tulisan.
1: Aja buka aneh-aneh tapi lho ya. Tak asli.
0: Gak ngarah, aku gak bakal buka sosmedmu iku mau.
1: Gak usah buka sing gawe tuku-tuku iku maneh.
0: Iya iya. Gak oleh ta apa lek misal ndelok diskonan ngono lho, cek aku kok ero.
1: Duh, gak atik wis gak atik.
0: Dilo ae lo, please.
1: Engko alasane kepencet-kepencet maneh.
0: Iku lo tasku iku lo rusak pengen ndelok diskon.
1: Samian enggak, winginane alasannya ya enggak diskon, delok diskon. Kok tambah ru ibu lho Mbak, sing nata sampean ku.
2: Rapo?
1: Bu.
2: Rapo?
1: Eh lho Bu, Mbak lho Bu.
2: Lho, wis aja digawani HP, wis tak sidang wis babat cek HP-an.
1: Iki aku dipaksa.
2: Sing delok HP deh. Lho ya, yo. Buka onlinean ki lho, kate tuku tas ki lho. Mbakmu iku pancet ae gak berubah. Wis arek digawani HP babas terusé gak nggo HP ya wis. Arek kok wong sing dipencet to mau ikut to sing delok HP liyane tuku-tuku iku gak ono e. HP ku yo ge pelajaran ku yo ono. Gak harus geng tuku-tuku to ae kon iku. Yo opo jare?
0: Delok tok Bu, diskon-diskon to delok to.
2: Akhire kepingin kok kepencet.
0: Yo wes, kak.
2: Balikno HP ni nang adikmu.
0: Ha.
2: Balikno.
1: Yo wes. Wis tak ngales aku.
2: Wes pokoke awakmu sik pancet ae sik kepinginan koyo ngono iku blonjo ngono terus tawurusan yo. Kan ora lereni.
0: Enggak wes, kak.
2: Wes gak tak kekno HP ubano. Iku sing pacarmu sing sapa jenenge Andre, iki lho towel pun terus gak tak reken bajek kapok. Arek kok.
0: Iya wis gak usah digawani HP sis karepe sampean lah. Gak apa sepurane wis.
2: Gimana kon tentei dhuwit sembarang dituku. Sing gak berguna dituku-tuku kabeh iku lho. Ya apa lak ngono. Wis nang turu wis bengi.
0: Iya iya.
2: Wis sedelan HP. Turu.
0: Merem iki merem. Ya wis.
3: Cak Ning, cekap semanten, siar siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Channing Way Wara Wara bare Wahyu Chan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ngeverifikasi usulan lahan program budidaya ikan darat tematik di Telungagung bare loro saka 17 desa Channing sing dijaluk jokne lokasi anyar mergane dorong menuhi persyaratan. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Telungagung, Dedi Azhar Muhammad, nyatane lah Kabupaten Telungagung iki oleh kuota program budidaya ikan darat tematik kanggo 271 desa lan kelurahan.

Yang ada kabar liane cani pemerintah Kabupaten Sumenep kerja bareng bare Badan Amil Zakat Nasional Basnas setempat ngelakoni ngapi swida 6 oma sing gak layak huni RTLH kanggo warga miskin ambek kurang mampu ndek wilayah Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi nyatane lah program iki bentuk komitmen Pemkab Sumenep barek Basnas kanggo teko hunian sing aman, sehat lan nyaman kanggo masyarakat sing berpenghasilan rendah. Caning gua woro-woro jam 7 bareng Wayu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.